0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.
2: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
0: DPR RI membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Para terdakwa tindak pidana korupsi dan suap terkait barang impor milik PT Blue Ray Cargo akan masuk ke Pabeanan Ditjen Bea Cukai mengakui kesalahannya. Duta Besar Hungaria untuk Indonesia, Lila Karsaya, mengatakan pameran Threads of Wax menjadi perayaan persahabatan, kreativitas, dan warisan budaya bersama. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Selasa 30 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, pagi hari ini kami akan hadirkan informasi dari DPR RI yang membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
1: DPR RI membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Rapat dihadiri Dewan Ekonomi Nasional, DEN, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Pertamina, Pertagas, pimpinan DPR, serta anggota Komisi 11 DPR RI. Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Mari LK Pangestu, mengatakan kondisi ekonomi global saat ini masih dibayangi ketidakpastian. Menurutnya, tantangan utama bukan hanya menghadapi tekanan global, tetapi bagaimana setiap negara mampu memberikan respon kebijakan yang tepat. Ia menjelaskan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi aspek penting untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global.
2: Beri paparan terkait keadaan ekonomi terkini maupun bagaimana sebaiknya kita melakukan respons terhadap berbagai perkembangan global maupun domestik. Dan apa yang kami paparkan memang juga sudah kami paparkan 2-3 minggu yang lalu kepada Bapak Presiden. Dan intinya adalah yang juga di dalam pembahasan dengan beberapa lembaga yang hadir seperti Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan.
1: Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan pemerintah telah menerima aspirasi dari berbagai asosiasi pelaku industri, termasuk sektor keramik dan sejumlah industri lainnya, serta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI. Melalui koordinasi bersama pimpinan DPR dan pemerintah, sejumlah langkah solutif disiapkan untuk menjaga keberlangsungan industri dan lapangan kerja.
3: Kami menerima aspirasi dari asosiasi pelaku industri dari sektor kami dan beberapa industri lain termasuk dari KSPI atas dasar koordinasi yang baik dengan pimpinan DPR maupun pemerintah telah kita merumuskan beberapa langkah-langkah solutif.
1: Diketahui koordinasi antara DPR RI, pemerintah, BI, Dewan Ekonomi Nasional, serta seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat untuk memastikan kebijakan makroekonomi, fiskal, moneter, hingga sektor real berjalan selaras, termasuk dalam memenuhi kebutuhan gas bagi industri nasional. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami akan berbagi informasi terkait para terdakwa tindak pidana korupsi dan suap terkait barang impor milik PT Blu-ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai dan mereka mengakui kesalahannya. Menurut terdakwa Andri, pemberian suap bukan atas keinginan para terdakwa, melainkan adanya permintaan dari petugas dan pejabat di kepabeanan Ditjen Bea Cukai. Muhammad Isnan Suhanda menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Dakwaan kepada saya, sebagaimana yang telah menjadi fakta persidangan ini, benar terjadi. Tetapi, peristiwa tersebut bukanlah hal yang saya rencanakan, bukan pula sesuatu yang saya kehendaki. Saya mengakui kesalahan saya.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blu-ray Cargo, John Field dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Brely, mendengarkan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pledoi, para terdakwa mengakui bersalah memberikan suap kepada pejabat Bea Cukai. Namun pemberian suap tersebut bukan kehendak para terdakwa. Bahkan advokat pendamping terdakwa menyatakan adanya permintaan dan ancaman dari pihak-pihak tertentu terkait barang impor Blu-ray Cargo di kepabeanan Ditjen Bea Cukai.
6: Bahwa sepanjang proses persidangan telah terungkap berbagai fakta penting. Adanya permintaan uang yang disampaikan melalui pihak-pihak tertentu. Adanya ancaman mengenai penempatan barang ke jalur merah, serta tidak adanya keuntungan ataupun perlakuan khusus yang diperoleh Blue Ray Cargo meskipun telah terjadi pemberian uang sebagaimana didalilkan oleh penuntut umum.
5: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan para terdakwa telah memberikan suap sebesar lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat bea dan cukai dan PNS bea dan cukai.
7: Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 dan 3 memberikan sejumlah uang kepada pejabat di Direktorat Jenderal dan Bea Cukai Kemenkeu yang total keseluruhannya berjumlah 61 miliar atau itu. Selain itu ada juga dilakukan pemberian uang total sejumlah 30 miliar rupiah dalam bentuk mata uang SGD kepada Ahmad Dedi alias Dedi Congot serta pemberian uang fee tidak resmi kepada pihak-pihak tertentu.
5: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan tuntutan masing-masing 2 tahun 6 bulan penjara, sedangkan terdakwa 1 John Fred selaku pemilik Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita menuju ke Debarkasi Cirebon, di mana Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon menilai pelaksanaan ibadah haji 2026 berjalan lebih lancar. Kita bergabung bersama Vivi Islamati. Vivi.
9: Baik, Risti, kloter 40 yang menjadi rombongan terakhir jamaah haji asal Kabupaten Cirebon dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kertajati pada Selasa 30 Juni 2026. Kloter gabungan Kabupaten Cirebon, Indramayu, dan Purwakarta membawa 174 jemaah asal Kabupaten Cirebon dan 3 orang petugas. Selama musim haji tahun ini, sebanyak 12 jemaah asal Kabupaten Cirebon menjalani tanazul, 8 jemaah meninggal dunia, sementara 3 jemaah lainnya masih menjalani perawatan di Arab Saudi karena belum dinyatakan layak terbang. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 berlangsung lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pelayanan kepada jemaah meningkat, pelaksana ibadah haji berjalan lancar, dan angka kematian jemaah haji juga mengalami penurunan.
10: Jadi untuk tahun sekarang ini lancar semuanya. Terus jemaah juga ya alhamdulillah tingkat angka kematian se-Indonesia juga menurun. Kalau inovasi ya mungkin paling perbaikan evaluasi-evaluasi ya yang mungkin yang kurang. Kayak misalnya di mana, misalnya ada di Mina atau di mana. Paling kalau kelihatannya sih yang itu tuh di Mina mbak, yang kurang itu apa namanya toilet kayak gitu tuh. Nggak kurang bersih. Paling itu nanti untuk evaluasi ke depan.
9: Ahmad Khotib menambahkan, setelah seluruh proses pemulangan jemaah haji Indonesia selesai, pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kepada pemerintah Arab Saudi sekaligus bahan perbaikan pelayanan pada musim haji tahun mendatang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Cirebon kita ke Debarkasi Jakarta Bekasi, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu 2 kloter terakhir kedatangan jemaah haji Jawa Barat. Bergabung bersama kita Dani Sumpenah. Dani.
11: Ya, proses pemulangan jemaah haji saat ini terus berlangsung seiring memasuki fase akhir penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Hingga hari ini, 26 kloter jemaah haji asal Jawa Barat yang pulang melalui Debarkasi Jakarta Bekasi telah tiba di kampung halamannya dan berkumpul lagi dengan sanak keluarga. Kasubag Humas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi, Ajasri Siagawati kepada RRI mengatakan, hari ini merupakan hari terakhir pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi.
12: Alhamdulillah pemulangan jemaah dari Provinsi Jawa Barat yang pulangnya atau datangnya ke Embarkasi Jakarta Bekasi yang berjumlah keseluruhan jemaah ketika berangkat kurang lebih 12.093 sampai dengan saat ini jemaah sudah kembali ke tanah air dan berkumpul dengan keluarganya berjumlah 11.498. Hari ini tinggal sisa 2 kloter lagi. Nanti malam kita akan menerima jemaah kloter 27 dan 28. Alhamdulillah semua jemaah yang sudah kembali ke tanah air dan kembali kepada keluarganya semua dalam keadaan selamat, walaupun barangkali ada yang mengalami sakit tapi sudah bisa teratasi semua oleh.
11: Hari ini, pendengar, 2 kloter terakhir jemaah haji akan tiba di tanah air, masing-masing kloter 27 asal jemaah gabungan dari kota dan kabupaten Bogor serta kabupaten Karawang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 16.25 sore nanti, dan kloter 28 asal jemaah haji dari kota Bekasi dan kabupaten Bogor baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 19 malam nanti. Dari Debarkasi, Jakarta-Bekasi, dan Sukna, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan juga pemirsa, Piala Dunia tidak hanya menghadirkan euforia sepak bola, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan UMKM dan ekonomi lokal. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Zahrotin Aljanah dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai match-nya, insight match-nya, percakapan media sosialnya sampai dengan tadi jumlah penonton.
3: Euforia Piala Dunia kembali menyelimuti masyarakat Indonesia dan dunia. Terlebih tahun ini seluruh pertandingan dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI sebagai pemegang hak siar resmi. Selain menghadirkan hiburan, Piala Dunia juga diperkirakan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Kegiatan nonton bareng di berbagai daerah dinilai berpotensi mendorong penjualan UMKM, terutama sektor kuliner, fashion, dan produk kreatif. Direktur Utama TVRI, Tubagus Vicky Cikara Satari, mengatakan TVRI tidak hanya berfokus menghadirkan siaran berkualitas bagi masyarakat. TVRI juga menyiapkan sistem pemantauan untuk mengukur dampak ekonomi selama penyelenggaraan Piala Dunia.
2: Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai match-nya, insight match-nya, percakapan media sosialnya sampai dengan tadi jumlah penonton di digitalnya, jumlah penonton di FTA dengan agregasi perhitungan Nielsen, karena free to air kan sulit ya untuk bisa langsung dapat angkanya, berapa jumlah nobarnya, di berapa titiknya, titiknya semua lengkap karena memang langsung terregistrasi dengan dashboard itu, sampai dengan jumlah UMKM, jumlah transaksinya, ini kita coba data semua. Data ini penting untuk kemudian kita meyakinkan semua pihak yang terkait, tentunya stakeholder-nya TVRI. TVRI ini pemerintah. Kita bisa melihat bahwa dari apa yang kemudian dipercayakan kepada TVRI secara kredibilitas, secara baik, TVRI mencoba menyajikan pertanggungjawaban. Dan juga demikian kepada mitra-mitra yang kemudian selama ini melihat hanya dari sisi rating atau share-nya TVRI yang rendah sebelum Piala Dunia, pada saat Piala Dunia ini bukan hanya kepemirsaannya saja, tapi juga dampak aktivasinya. Dengan pola inilah kita memperlihatkan bagaimana TVRI bertransformasi menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional.
3: Momentum tersebut juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi daerah melalui berbagai kegiatan masyarakat. Pemerintah daerah dinilai memiliki peran penting dalam mengoptimalkan peluang ekonomi yang muncul selama Piala Dunia berlangsung. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemerintah daerah dapat menginisiasi kegiatan nonton bareng sebagai ruang kebersamaan masyarakat. Menurutnya kegiatan tersebut juga berpotensi meningkatkan perputaran ekonomi dan pendapatan pelaku UMKM di daerah.
4: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan, nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
3: Dukungan serupa juga disampaikan Kementerian Ekonomi Kreatif. Piala Dunia dinilai menjadi peluang memperluas pasar bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM di berbagai daerah. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya berharap pemerintah daerah memanfaatkan momentum tersebut melalui berbagai kegiatan yang melibatkan pelaku usaha lokal. Langkah tersebut diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian serta memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional.
4: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan, nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
3: Piala Dunia diharapkan tidak hanya menghadirkan tontonan berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Momentum tersebut juga diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif melalui kolaborasi pemerintah, media, serta pelaku usaha di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap peluang Piala Dunia dalam mendorong pertumbuhan UMKM serta ekonomi lokal? Kami hadirkan dalam rangkuman tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Kalau menurut saya, acara sebesar Piala Dunia sayang ya kalau cuma jadi tontonan aja. Mungkin akan lebih baik kalau misalnya sesekali diadakan bazar-bazar UMKM gitu di titik-titik nobar. Jadi manfaat ekonominya tuh benar-benar kerasa sama masyarakat.
2: Menurut saya bisa sekali ya, karena biasanya kan kalau misalnya ada pertandingan besar, terus banyak orang berkumpul, terus nonton bareng, jadi pedagang makanan dan minuman tuh bisa lebih ramai gitu, apalagi UMKM ya. Terus kalau pemerintah daerah ikut memfasilitasi, menurut saya dampaknya tentu akan lebih besar bagi UMKM sih Mbak gitu.
3: Kalau pemerintah daerah bekerja sama dengan pelaku UMKM, saya rasa manfaatnya pasti lebih terasa ya. Jadi selain masyarakat mendapat hiburan, pedagang juga bisa dapat tambahan penghasilan dari ramainya pengunjung.

0: Editorial pagi ini juga mengangkat topik Piala Dunia Momentum Emas Kebangkitan UMKM Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Piala Dunia bukan sekadar perhelatan akbar di lapangan hijau. Lebih dari sekadar skor dan drama pertandingan, ia adalah denyut nadi ekonomi global yang berdetak kencang. Tahun ini, saat bola bergulir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, getarannya terasa hingga ke pelosok negeri kita. Inilah momentum emas yang tidak boleh dilewatkan oleh pelaku UMKM Indonesia. Pendengar, euforia menonton bersama mulai dari kafe hingga ruang publik telah menciptakan multiplier effect yang nyata. Permintaan makanan, minuman, hingga jasa pendukung melonjak tajam. Inilah panggung bagi UMKM kita untuk menampilkan produk-produk andalannya. Dari pelaku kuliner skala rumah tangga hingga jasa food truck, mereka bukan lagi sekedar pelengkap, melainkan penggerak utama yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat selama perhelatan berlangsung. Namun, potensi ini jauh lebih luas. Produk kreatif lokal seperti kaos bertema sepak bola, souvenir unik, hingga kerajinan tangan memiliki daya tarik pasar yang sangat terbuka. Di era digital saat ini, jarak geografis bukan lagi hambatan. Melalui pemasaran kreatif dan media sosial, produk-produk lokal kita berpeluang menembus pasar internasional. Selain itu, sektor ekonomi kreatif seperti videographer, desainer grafis, hingga event organizer ikut menemukan ladang subur untuk memamerkan kualitas kelas dunia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum ini adalah ujian sekaligus peluang agar UMKM kita tidak hanya menjadi penonton di rumah sendiri. Dua hal harus berjalan beriringan. Pertama, para pelaku UMKM wajib meningkatkan standar kualitas, pelayanan, dan strategi pemasaran yang adaptif. Jangan terjebak pada euforia sesaat, tapi bangunlah loyalitas pelanggan. Kedua, kehadiran negara adalah mutlak. Pemerintah harus hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi sebagai akselerator. Berikan pendampingan digital yang konkret, buka akses pembiayaan yang mudah, dan fasilitas promosi agar produk lokal kita mendapatkan panggung yang lebih layak. Piala Dunia adalah panggung pembuktian. Jika kita mampu mengelola euforia ini dengan cerdas, maka UMKM kita tidak hanya akan sekedar bertahan, tetapi akan naik kelas menuju pasar global. Ketika UMKM tumbuh, lapangan kerja terbuka luas, dan ekonomi nasional kita pun semakin kokoh. Mari kita ubah sorak-sorai penonton menjadi penggerak ekonomi. Karena di tangan UMKM yang tangguh, masa depan ekonomi Indonesia akan terus melaju. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari internasional. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengatakan hubungan bilateral antara Rusia dan Indonesia yang sudah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang istimewa. Hal tersebut disampaikan oleh Dubes Tolchanov dalam pidato di perayaan Hari Raya Nasional Rusia di Jakarta Senin kemarin. Ia bahkan mengatakan era globalisasi dan meningkatnya saling ketergantungan antar berbagai wilayah di dunia membuat perkembangan Rusia juga tidak lepas dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, utamanya Indonesia. Dari dunia olahraga, masih dengan euforia Piala Dunia, Timnas Samba Brazil memastikan diri lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, usai mengalahkan wakil Asia Jepang dengan skor 2-1 di laga yang berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat. Selengkapnya kita akan simak laporan Joko Saputra.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Gol di ujung pertandingan membuat sorak-sorai pendukung Brazil.
4: Timnas Brazil akhirnya sukses memastikan satu tempat ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Timnas Jepang. Berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat, tim Samba Brazil menang dengan skor tipis 2-1. Menit ke-29, Jepang mampu unggul terlebih dahulu melalui aksi individu pemain mereka, Sano.
3: Dorong lagi, tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain Jepang. Serangan balik kali ini Jepang, berbahaya, lawan ada penalti, tendangan lagi ke dalam, gol! Gagal 24 Guri Kaiso Sano.
4: Memasuki babak kedua, Brazil melakukan sejumlah pergantian pemain dengan memasukkan Enrique. Terbukti laga memasuki menit ke-56, Brazil mampu samakan kedudukan menjadi 1-1. Berawal dari umpan crossing Gabriel ke mulut gawang Jepang, dengan sigap Casemiro menyambar bola dengan tandukan dan bola gagal di tepi kiper Jepang Jion Suzuki.
5: Bola kembali jatuh di kaki Vinicius Junior dari sisi sebelah kiri, kirimkan umpan crossing, sundulan gol, gol, gol, gol, gol, Casemiro tadi.
4: Brazil akhirnya menutup laga dengan kemenangan 2-1, tepatnya di menit ke-96 tambahan waktu babak kedua, usai sukses membobol gawang Jepang melalui Gabriel Martinelli. Sepakan kaki kanan pemain asal Arsenal ini mengarah ke pojok kiri gawang Jepang dan gagal diblok oleh penjaga gawang Jion Suzuki.
3: Duh, justru kali ini Ryan, pemain sebelah kiri lagi, berbahaya kali ini pemain Brazil, tendang ke kiri, Martinelli, gol! Gol! Bagaimana gol di ujung pertandingan membuat sorak-sorai pendukung Brazil.
4: Usai laga, pelatih Timnas Brazil Carlo Ancelotti mengakui laga yang tidak mudah untuk bisa mengalahkan Jepang. Apalagi tim berjuluk Samurai Biru bermain cukup disiplin di lini pertahanan mereka. Pertandingan yang luar biasa. Sejak awal kita terus mencoba mencari celah untuk menciptakan gol. Tapi pertahanan mereka memang sulit ditembus. Saya harus berpikir lakukan pergantian di babak kedua dan hasil yang bagus di akhir pertandingan. Dengan kemenangan ini, Brazil memastikan lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi pemenang laga antara Norwegia menghadapi Pantai Gading yang baru akan saling berhadapan pada 1 Juli mendatang. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

0: Hasil dari timnas Samba Brasil tadi menutup warta berita pada pagi hari ini. Namun kami akan terus menghadirkan beberapa informasi sesaat lagi. Anda jangan kemana-mana. Dan juga kami masih akan terus menghadirkan bagaimana pertandingan seru antara timnas Oranje atau Belanda melawan timnas Maroko yang akan berlangsung tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Dan ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial yang kami...
1: Pendengar, kini saatnya kembali di Pro 1 RRI Gunung Sitoli setelah bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta.

Selamat pagi untuk Anda pendengar yang pastinya pagi hari ini masih menemani Anda dengan berbagai informasi menarik. Dan nantinya pendengar di pukul 8 kembali menghadirkan untuk Anda siaran langsung sepak bola. Sebelumnya rangkaian lagu hiburan kembali kita nikmati. Friday.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan dua kekuatan Eropa. Prancis akan berhadapan dengan Swedia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Prancis mengandalkan kreativitas lini dengan kedalaman skuadnya. Sementara, Swedia siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi. Siapakah yang akan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 1 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, seiring dengan informasi menarik lainnya akan terus hadir bersama Anda. Pendengar, aktivitas Pelabuhan Lahiwa Kabupaten Nias Utara terus menggeliat hingga 2026. Mobilitas penumpang dan arus barang meningkat, namun hingga kini belum memberikan kontribusi langsung ke pendapatan asli daerah. PLH Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 3 Lahiwa, Jeffrey Manzaluku, menjelaskan pendengar, kondisi tersebut dipengaruhi jenis kapal yang beroperasi. Nah, meskipun belum masuk PAD, Jeffrey Man menyebut tingginya mobilitas di pelabuhan berdampak positif bagi ekonomi masyarakat sekitar. Nah, peningkatan itu pendengar terlihat dari jumlah penumpang KM Malahayati rute Lahiwa Sinabang. Dari sebelumnya juga hanya 10 hingga 20 orang, kini mencapai 50 hingga 70 orang per perjalanan. Nah, kapal tersebut melayani 4 kali pelayaran dalam sebulan. Selain penumpang, pendengar, alur perdagangan juga berjalan baik. Hasil perikanan dari Lahiwa dikirim ke Sinabang, sementara hasil bumi dari Sinabang dijual ke Lahiwa. Nah, pendengar, Jeffrey Man menegaskan UPP kelas 3 Lahiwa saat ini fokus pada keselamatan pelayaran. Informasi yang lain, pendengar, Anda bisa simak melalui informasi yang lain Anda bisa simak melalui website kami di rri.co.id.

Masih di Pro 1 RRI Gunung Soli Prengar, dengan berbagai informasi menarik akan terus hadir bersama Anda. Kali ini personil Kodim 0213 Nias menanam sebanyak 5.000 pohon secara serentak di 5 kabupaten kota di Kepulauan Nias dalam gerakan tanam 1.000 pohon yang merupakan bagian dari karya bakti TNI Angkatan Darat tahun 2000. Maksudnya karya bakti TNI Angkatan Darat tahun 2026 pada Senin 29 Juni 2026. Kegiatan dipusatkan di Desa Hiliofanaluo, Kecamatan Vanayama, Kabupaten Nias Selatan, dan dihadiri Komandan Korem 0213 Nias Kawal Samudra, Kolonel Infantri Iwan Bidiarso Esos Imhan, juga didampingi oleh Dandim 0213 Nias Letkol Infantri Sampete Butar-Butar SIP. Selain di Nias Selatan, pendengar, penanaman pohon juga dilaksanakan di Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias, dan juga Kota Gunung Soli. Setiap daerah menanam 1.000 pohon, sehingga total mencapai 5.000 pohon. Dan di 0213 Nias, Letkol Infantri Sampete Butar-Butar SIP mengatakan, kegiatan tersebut juga merupakan bentuk kepedulian TNI Angkatan Darat terhadap pelestarian lingkungan sekaligus upaya rehabilitasi lahan kritis di Kepulauan Nias. Nah, gerakan penghijauan tersebut melibatkan pemerintah daerah, pelajar, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan serta komunitas pecinta lingkungan sebagai wujud kolaborasi menjaga kelestarian alam di Kepulauan Nias. Informasi yang lain, pendengar, masih Anda simak di website kami di rri.co.id.

0: Luar sana kelihatannya hujan deras ya, dan kami berharap untuk selalu berhati-hati saat Anda sedang dalam perjalanan. Mungkin Anda sedang menuju kantor atau di tempat usaha Anda yang tadinya cuaca cerah tapi tiba-tiba berubah jadi hujan ya. Nah, kami berharap untuk selalu mengendalikan diri Anda. Untuk selanjutnya di pukul 8 perkara akan kembali kita simak bersama secara langsung sepak bola dunia.
1: Dalam sepak bola dunia, tepatnya di Piala Dunia kali ini.
2: Baik, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, saya yakin Anda semua sudah tidak sabar untuk mengikuti jelang pertandingan sesaat lagi. Dan juga para wasit saat ini sudah berkumpul. Saya akan serahkan kepada dua rekan saya yang juga sudah hadir di studio. Ada Bung Indra Firgiantara dan Bung Tomo Hakim. Selamat pagi kawan-kawan.
3: Ya, selamat pagi kakak.
4: Pagi kakak Risti.
2: Iya, terima kasih pagi hari ini sudah menambah semangat baru nih ya. Karena lumayan dari tadi pertandingan beruntun yang cukup panas.
4: Ya, kita akan lihat bagaimana pagi hari ini, apakah cukup panas juga atau bagaimana. Berharap sih panas juga ya kak Risti ya.
2: Silakan.
4: Baik, terima kasih Risti Ristarto, dan juga selamat pagi pendengar Pro 3 RRI serta Pro 1 RRI di seluruh tanah air. Pagi hari ini saya Tomo Hakim dan juga Indra Firgiantara akan menghadirkan siaran langsung pandangan mata antara Belanda, Timnas Pusat ya Indra ya.
3: Ya, Timnas Pusat akan disaksikan Timnas Cabang.
4: Timnas Belanda pagi hari ini pendengar waktu Indonesia Barat akan bertanding melawan Maroko di babak 32 besar Piala Dunia atau Pesta Bola Dunia 2026. Seluruh pemain saat ini sudah berada dalam lapangan, 22 pemain sudah berada di dalam lapangan, dan mungkin kami akan hadirkan terlebih dahulu starting line up untuk kedua tim. Untuk Belanda, penjaga gawang dipercayakan kepada Bart Verbruggen, kemudian juga tiga pemain belakang ada Nathan Ake, kemudian juga ada Virgil van Dijk dan juga Jean-Paul van Hek. Aduh, ini agak-agak sulit nih sepertinya ya. Kemudian di tengah ada Mickey van de Ven, kemudian ada Frankie de Jong, Ryan Gravenberg, serta ada Denzel Dumfries. Sementara itu tiga sektor serang dari Belanda akan diisi oleh Cody Gakpo, kemudian ada Creencio Somerville, serta ada Brian Brobby. Itu dia dari Belanda. Kalau dari Maroko siapa aja, Ndra?
3: Ya, dari Maroko lini belakang atau penjaga gawang ada Bono, kemudian di lini pertahanan ada Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riyad, ada Mazrui, dan juga di lini tengah ada Neil El Ainoui, Ayub Boudi. Nah, ini agak susah juga bacanya. Semoga enggak selibet tadi nanti ya. Yeah. Brahim Diaz, kemudian Azedin Aounahi, Bilal El Khanous, dan di ujung tombak ada Ismail Saibari. Ya, babak yang pertama sudah berlangsung, kick off antara Belanda menghadapi Maroko, di mana Denzel Dumfries yang sedang melakukan lemparan ke dalam mundur ke belakang kepada Van Hek, asis mundur ke belakang lagi kepada Virgil van Dijk, mencoba kini Belanda membangun serangan, angkat langsung jauh ke depan, mencoba dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Maroko tadi, bagaimana Issa Diop yang menyundul umpan dari pemain Belanda, bola bergulir ke sisi kiri pertahanan dari Maroko. Ada Van Hek ini masih menguasai bola, masih menyodorkan bola kepada Virgil van Dijk di dekat lingkaran tengah. Coba Belanda kepada Nathan Ake di sektor sebelah kiri. Permainan dari Belanda menatap ke depan kepada siapa akan diberikan, kembalikan lagi ke belakang kepada Van Dijk, kapten kesebelasan. Ada lagi Dumfries di sisi kanan, masih mencari celah nampaknya pemain Belanda, mundur ke belakang kepada Verbruggen, penjaga gawang, balikan lagi ke depan. Kini ada Gravenberg, Ryan Gravenberg, yang mencoba menyambut bola, sodorkan lagi kepada Virgil van Dijk, masih melakukan umpan-umpan pendek. Ada Nathan Ake, sodorkan ke sektor sebelah kiri, ada Mickey van Heaven tadi, namun dicocor saja langsung keluar bagaimana pertahanan dari Maroko. Ada Frankie de Jong, sodorkan kepada Nathan Ake, mencoba perlahan memasuki daerah pertahanan, mundur sedikit lagi kembali ke belakang. Frankie de Jong dibayangi oleh dua pemain dari Maroko, Ada Van Heek, kembalikan lagi, masih memainkan bola. Ada Nathan Aikin di sektor sebelah kiri. Ada juga Somerville, ada juga Gravenberg mencoba cari bola tadi. Namun bola kembali patah di tengah jalan di daerah pertahanan dari Maroko. Di sisi kanan pertahanan dari Maroko, kita nantikan di mana keriuhan dari Stadion Monterrey di Meksiko ini menghasilkan tendangan penjuru kini pertama bagi timnas Belanda. Bola dihadapi oleh Somerville, mengambil ancang-ancang Somerville dan melakukan tendangan penjuru di sisi kanan pertahanan dari Maroko. Ryan Brody juga sebagai ujung tombak berada di sana. Ada Virgil van Dijk, tidak ketinggalan, siap-siap di tepi kotak penalti. Ada Ryan Gravenberg, ada Denzel Dumfries. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5 pemain Belanda berada di daerah kotak penalti. Siap-siap Somerville memberikan arahan kepada rekan-rekannya sambil memegang tangan kanannya. Angkat langsung ke kotak penalti, mencoba disundul. Halo saja oleh barisan pertahanan, dikejar kini oleh Ryan Gravenberg. Sundulan pemain dari Maroko yang tadi menghalau. Bagaimana tendangan penjuru di sisi kanan pertahanannya hanya menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi timnas Belanda. Operanya di sisi kanan lini serangnya atau kiri pertahanan dari Maroko. Dorkan saja ke belakang kepada Van Heek. Masih Van Heek, pendek saja memainkan bola kepada Virgil van Dijk lingkaran tengah. Angkat langsung di gol depan mencari Cody Gakpoka di sana. Namun mencoba dikejar oleh Brian Robby. Tadi perebutan di sana, masih Brian. Oh, terjadi perebutan. Oh, pelanggaran saudara-saudara. Bagaimana Mickey van Heaven nampaknya juga terjatuh setelah berebut tadi dengan salah satu pemain dari Maroko. Perebutan di sektor sebelah kanan pertahanan dari timnas Maroko di awal-awal babak yang pertama ini. Kita masih nantikan sebuah pelanggaran. Ya, nampaknya dianggap sebagai pelanggaran dari tendangan bebas bagi Maroko. Sudah disodorkan saja kepada Mazui. Sodorkan ke sektor sebelah kanan dalam. Masih memainkan bola, ada Chadi Riyad. Masih memainkan bola, menatap ke depan. Alirkan saja kepada Issa Diop atau pemain dari Maroko lainnya, nomor punggung 24 tadi, Neil. Mundur lagi ke belakang, Issa Diop. Yakin lagi kepada Neil. Lebar ke sisi kanan, coba Maroko membangun serangan. Ada Akraf Hakimi lagi, masih mencari cerah. Angkat langsung ke depan, mencari Akraf Hakimi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Belanda. Angkat langsung ke daerah kotak penalti, namun terlalu deras datangnya bola tadi yang diberikan oleh Hakimi, kapten kesebelasan dari timnas Maroko. Bola bergulir saja di sisi kanan pertahanan dari Belanda. Lemparan ke dalam kiri bagi tim oranye. Ada Denzel Dumfries yang akan melakukan lemparan ke dalam. Dumfries, ada siapa akan memberikan? Di sana juga ada Somerville. Nampak jauh ke depan saja. Lemparan dihalau saja oleh Mazui tadi. Sodorkan lagi, mencoba dikejar oleh Ryan Brody. Namun lebih dekat kepada Bono, penjaga gawang yang dari Maroko ini keluar dari sarangnya. Karena memang bola jauh meninggalkan di luar kotak penalti tadi. Mencoba kini Ayub Wadi dekat lingkaran tengah, melebar ke sisi kanan kembali, mencoba mencari Hakimi. Ada Brahim Diaz, sodorkan lagi, mundur ke belakang, lebih dikuasai lagi tadi oleh pemain Belanda. Ada Verbruggen, sodorkan kepada Van Heek. Van Heek melebar ke sisi kanan, mencari celah, angkat langsung jauh ke depan, mencari Brahim Brody. Dibayangi ketat oleh pemain dari Maroko. Terjadi perebutan di sana oleh Issa Diop. Ada juga pemain Maroko tadi, sodorkan lagi ke depan lagi. Mencoba kini nampaknya sudah bergulir tadi ya, keluar dari garis lapangan di sisi kiri pertahanan dari Maroko. Issa Diop tadi, lemparan ke dalam bagi Belanda. Denzel Dumfries berikan saja kepada Brian Robbie, namun dipotong lagi, datang lagi pemain Ryan Gravenberg, lepaskan tendangan namun membentur lagi. Ada lagi pemain Belanda lainnya, sodorkan bola ke depan namun kembali patah di kaki pemain Maroko. Dapat dilebut lagi oleh Somerville, terjadi perebutan di sana, kembali patah di tengah jalan. Maroko kini mencoba melakukan serangan di sektor sebelah kiri. Ada Van Heek tadi merebut kulit bundar, kembali lagi perebutan yang terjadi dari kedua tim. Denzel Dumfries mencoba memasuki daerah sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Masih Denzel, namun membentur tadi, terjatuh dan bukan pelanggaran. Masih terjadi perebutan. Ada Ryan Gravenberch melakukan pelanggaran. Gravenberch tadi upaya untuk merebut bola di sisi kiri pertahanan dari Maroko, dan menghasilkan tendangan bebas saja bagi Maroko. Ryan Gravenberch di menit ke-7 babak yang pertama ini, kedudukan masih 0-0 antara Belanda dan Maroko. Bola akan dihadapi oleh Bono nampaknya, penjaga gawang dari Maroko ini yang bermain juga untuk klub dari Arab Saudi, Al Hilal. Ya, Bono bersiap-siap, konsentrasi Bono memberikan arahan kepada rekan-rekannya untuk sedikit maju ke depan. Konsentrasi Bono sudah dilakukan, kaki kiri, bola melambung, jatuh dari pertahanan. Bukan pelanggaran tadi, ada satu pemain Maroko terjatuh. Nah, ada Saberfield ini menguasai bola, mencoba melewati Mazui, namun kembali terjadi terjatuh. Kita lihat, kita nantikan. Ada salah satu insiden nampaknya di sisi kanan pertahanan dari Belanda. Kita masih nantikan wasit memimpin jalannya pertandingan tadi, nampaknya Van Hek. Dan juga salah satu pemain dari Maroko nomor 11, Ismail Saibari, nampaknya sedikit bersedih tegang terjadi benturan di daerah pertahanan Belanda tadi. Asik memimpin jalannya pertandingan asal Brazil, Wilton Pereira berikan teguran tentu kepada Saibari dan juga kepada Van Hek untuk lebih bermain fair di pertandingan 32 besar Piala Dunia 2026. Ya, sudah kembali bola bergulir, masih di daerah pertahanan Maroko, mundur ke belakang. Bagaimana pemain Maroko menguasai bola? Ada Ayub tadi sisi kanan mencari Hakimi, mundur kembali ke belakang, masih memainkan bola Issa Diop, sodorkan lagi. Bagaimana cari Riyad, mencari kawannya, bayangi ketat oleh daerah pertahanan pemain-pemain Belanda. Kembali mundur ke belakang, penguasaan bola Ayub, Issa Diop ke sisi kanan, ada juga Hakimi, kapten kesebelasan, sodorkan lagi. Bagaimana nampak cukup kesulitan untuk mencari celah para pemain Maroko. Kembali lagi Chadi, ada juga Mazui, masih berputar-putar di daerah pertahanannya sendiri para pemain Maroko. Kesulitan untuk membuka ruang di daerah pertahanan Belanda. Berikan lagi kepada Hakimi di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang lagi. Bagaimana mendapat tekanan yang cukup intens dari pemain-pemain Belanda. Summerfield juga, bagaimana Brian Brobby yang begitu cepat untuk mengantisipasi. Penguasaan bola dari Maroko, angkat langsung juga ke depan pemain Maroko. Ini juga nomor punggung 11 nampaknya Ismail, namun terjatuh tadi melakukan pelanggaran rebutan bola di daerah kotak penalti. Upaya dari Ismail Saibari tadi di sisi atau daerah kotak penalti dari timnas Belanda yang menghasilkan tendangan bebas saja bagi tim oranye. Bola dikuasai oleh Virgil van Dijk, kapten kesebelasan, mundur ke belakang pada Verbruggen, menatap ke depan Verbruggen, sodorkan langsung jauh ke depan, namun terjadi perebutan dan Brian Brobby terjatuh kembali. Issa Diop tadi melakukan pelanggaran yang cukup keras nampaknya. Issa Diop terhadap Brian Brobby di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, menghasilkan tendangan bebas kini bagi timnas Belanda. Bagaimana tepat juga di depan pengamatan wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Bagaimana Cody Gakpo mundur ke belakang, ada Nathan Ake, sodorkan lagi mencari kawannya, dibebas kepada Van Hek di sisi kanan dalam. Van Hek sodorkan kepada Summerfield, berputar mundur kembali ke belakang, ada Virgil van Dijk, ada Nathan Ake kembali di sektor sebelah kiri. Masih lewati garis tengah, Nathan Ake perlahan menatap ke depan, angkat langsung jauh ke depan, mencari Brian Brobby, namun tepat diperlukan bagaimana Bono tadi, bola yang tidak mampu dikuasai oleh Brian Brobby tadi di sisi kanan pertahanan. Angkat lagi bagaimana Maroko mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri, namun mendapat pengawalan yang ketat atau dikuasai dengan baik dari Virgil van Dijk. Pemain Liverpool ini mampu menguasai lini pertahanan dari tim oranye. Ada Frankie de Jong, sodorkan kepada Van Hek, mencoba menggiring kini
5: Bagaimana Vanga? Van Hek mencoba menggiring perlahan, melewati garis tengah, sodorkan saja kepada Dumfries di sektor sebelah kanan. Dumfries kirimkan bola ke depan, berbahaya, namun kembali patah lagi. Bagaimana Maroko tadi mengantisipasi bola dari pemain-pemain Belanda? Ada Mazui tadi di sektor sebelah kiri, pertahanan dari Maroko mundur lagi ke belakang. Ada pemain lainnya di sana, ada Chadi Riyad, biarkan kepada Isa, masih Isa ke sisi kanan. Ada Hakimi masih memainkan bola, ada Brahim Diaz coba membantu bagaimana menjemput bola pemain-pemain dari Maroko ini hingga menit ke 12 babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0 dan mencoba membangun serangan, angkat langsung jauh ke depan, tidak jelas tadi maksudnya bagaimana umpan yang diberikan kepada pemain Maroko, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Belanda.
4: Ya, pendengar, saat ini pertandingan masih berlangsung di menit ke-13 babak pertama. Bola kali ini dikuasai oleh para pemain-pemain dari Belanda. Ada Virgil van Dijk dan juga Bart Verbruggen di dalam kotak penalti Belanda. Sudah dilakukan pendek saja kali ini, bola diberikan kepada Bart Verbruggen. Namun kembali ada peringatan dari wasit yang memimpin pertandingan untuk mengulang pengambilan tendangan gawang tersebut. Ya, sudah dilakukan. Kali ini Bart Verbruggen sang penjaga gawang melebar dia ke sisi kanan, ada Van Hek di sana. Langsung Van Hek yang dituju adalah Brian Brobbey, dihalangi atau dikawal oleh satu pemain dari Maroko di sana tadi, Brian Brobbey. Coba untuk mendapat peringatan kali ini dari wasit yang memimpin pertandingan karena sedikit terjadi benturan tadi antara Brian Brobbey dengan Arnawi. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain dari Maroko di sektor belakang, sektor kiri pertahanan mereka. Namun tadi salah umpan, bagaimana Issa Diop niatnya memberikan bola kepada Mazraoui, namun mati langkah sepertinya Mazraoui sehingga bola keluar lapangan. Sudah dilakukan lemparan ke dalam, kali ini bola dikuasai oleh pemain Belanda. Ada Frenkie de Jong di sana, bergeser dia ke kiri sedikit, ada Virgil van Dijk sang kapten kesebelasan. Bagaimana masih menguasai bola pemain-pemain Belanda kali ini, kembali kepada Frenkie de Jong di sektor lingkaran tengah pertandingan, melebar dia ke kanan, ada Van Heke di sana, masih melebar lagi kali ini pemain nomor 22 Dumfries menguasai bola dari Belanda ke belakang dia. Bart Verbruggen penjaga gawang asal Belanda yang kali ini mengenakan kostum berwarna biru-biru, sedangkan Belanda mengenakan kostum kebesaran oranye dan juga Maroko mengenakan kostum berwarna putih, berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan. Belanda kali ini berada di sebelah kiri, masih Belanda menguasai bola. Di sektor kiri pertahanan mereka ada Nathan Ake, kemudian ada juga Gravenberg tadi. Kembali kepada Nathan Ake, kali ini masih menguasai bola. Main nomor punggung 5 dari Belanda, masih mencari rekannya. Melebar dia ke sektor kanan, ada Van Heke di sana. Kembali lagi, ada Frenkie de Jong dibayangi oleh satu pemain dari Maroko tadi, berhasil lolos Frenkie de Jong. Kali ini masih menguasai bola, Frenkie de Jong sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan. Frenkie de Jong mencari keamanannya, berputar dia Frenkie de Jong ke belakang lagi, ada Van Heke di sana yang juga sudah melewati garis tengah, melebar ke kanan, ada Dumfries. Kembali lagi ke belakang, kali ini Virgil van Dijk dibayangi oleh dua pemain dari Maroko yang mencoba untuk merebut bola. Kembali lagi ke belakang, kali ini bola diberikan kepada penjaga gawang Bart Verbruggen. Belanda masih menguasai bola melalui Virgil van Dijk. Sektor sebelah kiri ada Nathan Ake. Kembali ke belakang, bagaimana tekanan juga dilakukan oleh pemain Maroko terhadap sektor pertahanan Belanda. Ya, Belanda mencoba untuk melepaskan tekanan kali ini. Umpan langsung diberikan kepada pemain nomor 22 Dumfries, berada dalam kotak penalti Maroko. Namun sayang sekali berhasil dibuang saja. Bagaimana umpan atau akselerasi yang dilakukan oleh Dumfries tadi, pemain nomor punggung 22 dari Belanda menerima umpan dari Ryan Gravenberg dari sektor kanan penyerangan Belanda, langsung menusuk ke dalam kotak penalti Maroko. Niatnya memberikan umpan kepada Brobbey, namun ternyata berhasil dibuang saja, disapu bola tadi oleh pemain belakang Maroko, Issa Diop. Main nomor punggung 14 dari Maroko membuang langsung bola sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Belanda di sektor kiri pertahanan dari Maroko. Sudah bersiap Kali ini sudah dilakukan, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Maroko. Dibuang jauh saja bola, kali ini berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Maroko di sektor kanan pertahanan Belanda, namun berhasil dicuri kali ini Brian Brobby. Mencoba menguasai bola, Ryan Gravenberg di sektor sebelah kiri pertahanan atau lini serang dari Belanda, mencoba memberikan umpan tadi kepada Miggy van de Ven, namun berhasil dicuri lagi, dibuang lagi oleh Issa Diop. Lemparan ke dalam kali ini untuk Belanda di sektor kiri pertahanan dari Maroko sudah dilakukan. Frenkie de Jong menguasai bola kali ini, pendek dia kepada Nathan Ake di sektor sebelah kanan pertahanan dari Maroko. Lebar dia, kali ini ada Van Heke, ke tengah lagi ada Van Dijk, kembali kepada Nathan Ake, coba untuk mengirim bola Nathan Ake, kembali ke belakang, Van de Ven di situ. Frenkie de Jong di sektor tengah pertahanan Maroko, melebar ke kanan dia, ada Van Heke, mencoba melakukan terobosan langsung kepada Michael Brian Brobby maksudnya, namun lebih cepat atau lebih bola lebih mengarah kepada penjaga gawang Maroko yaitu Bono, sehingga masih selamat gawang Maroko untuk kali ini. Maroko mencoba membangun serangan kali ini di sektor belakang pertahanan mereka, ada Mazraoui di sektor kiri, pendek dia pada Aynawi, kembali lagi ke belakang kali ini Aynawi, main nomor punggung 23 Hanus, nampaknya membawa bola mendekati garis tengah lapangan pertandingan, masih Hanus, bergeser dia ke kanan kali ini, kembali lagi kepada Hanus, masih mencari rekannya di tengah kali ini ada Riyad sana, melebar ke kanan, bagaimana Brahim Diaz mencoba menguasai bola, kembali lagi ke belakang ada Bonadi, kembali lagi masih main-main Maroko berada di sektor kiri pertahanan dari Belanda, mencoba untuk melakukan penetrasi serangan, umpan 1-2 pendek diperagakan oleh pemain-pemain Maroko di sektor kiri atau sektor kiri pertahanan Belanda, terjatuh tadi terjadi benturan antara Miggy van de Ven dengan pemain nomor 23 Hanus dari Maroko, menghasilkan lemparan ke dalam kali ini untuk Maroko di sektor kiri pertahanan dari Belanda. Hampir seluruh pemain Maroko mencoba untuk maju. Oh, ternyata terjadi tendangan sudut ya di sektor kiri pertahanan dari Belanda. Kali ini akan dilakukan oleh Ashraf Hakimi. Siapa Ashraf Hakimi sudah dilakukan, langsung disundul saja dalam kotak penalti oleh Diop, namun masih dapat diantisipasi. Kali ini serangan kembali datang dari Maroko, pemain nomor 8. Tendangan langsung dari luar kotak penalti dilakukan oleh Bounadi, namun sayang sekali masih melambung tinggi di atas mister gawang Belanda yang dijaga Verbruggen. Bagaimana refleks Verbruggen tadi, sangat cepat ya ketika mengantisipasi sundulan yang dilakukan oleh Aynawi. Ternyata pemain Maroko nomor punggung 24 Neil Aynawi yang juga bermain untuk AS Roma menerima umpan dari Ashraf Hakimi tadi, belum berhasil merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kali ini serangan datang lagi dari Maroko di sektor sebelah kiri pertahanan dari belakang kanan pertahanan dari Belanda. Aynawi tadi memberikan umpan ke dalam kotak penalti, kali ini coba langsung dilakukan tendangan langsung. Sayang sekali Ashraf Hakimi, tendangan langsung menggunakan kaki kanan, masih dapat ditepis, berjibaku sepertinya kali ini penjaga gawang Belanda Bart Verbruggen menahan gempuran-gempuran dari para pemain Maroko. Mengarah tadi langsung ke sektor kanan, sektor kiri atas gawang Belanda, namun masih bisa diantisipasi. Tendangan penjuru kali ini sudah dilakukan, disundul saja oleh pemain Belanda, bola jauh kali ini jatuh di kaki pemain nomor punggung 6 dari Maroko, Bounadi. Kembali ke belakang kali ini, bola dikuasai oleh pemain Maroko nomor punggung 3 Mazraoui, umpan langsung terobosan yang dituju adalah pemain nomor punggung 11 kali ini dari Maroko, Saibari. Kembali ke belakang dia, ada Gonahi di sana. Masih Maroko mencoba melakukan terobosan kali ini, namun patah lagi di kaki para pemain Belanda, namun berhasil dicuri kembali oleh pemain Maroko, Mazraoui kini yang mengawal sektor pertahanan, Diop maksud saya. Kembali kali ini Maroko, sektor kiri pertahanan Belanda, masih diobrak-abrik oleh Maroko kali ini. Ashraf Hakimi, oh Bounadi sepertinya. Kembali Ashraf Hakimi kali ini, sang kapten kesebelasan. Belakang dia Brahim Diaz di sana, ada pemain nomor punggung 23 di sana. Balik lagi kepada Brahim Diaz, masih mencoba melakukan umpan langsung dalam kotak penalti Belanda. Yang dituju tadi adalah Hanus, namun tidak ada kawan yang menyambut sehingga bola keluar lapangan, dan kali ini lemparan ke dalam untuk Belanda di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Bagaimana tadi ada upaya yang dilakukan oleh Ashraf Hakimi, bola menggunakan kaki kanannya. Ini Bung Nova, bagaimana sampai menit 20 ini Bung Nova? Serangan dilakukan oleh kedua tim sampai saat ini bagaimana Bung Nova?
1: Ya, dari menit pertama sampai sekitar menit ke-18 Belanda menguasai bola lebih dominan ya, tetapi Belanda tidak bisa menciptakan peluang bersih, mereka hanya menguasai bola.

Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

perusahaan desain yang bernama Coreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

hidung dan bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

0: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
1: Country FM Pro 2 Gusin.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Girl, we need to run this back.
1: Comienza. Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi.

dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: 101.3 FM kedua Gusit.

Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

nggak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasikan sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

Loh, kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi. Yeay!

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan...

Baik, pendengar kami dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program 1 RRI Gunung Sumberdengar, masih menemani Anda di siang hari ini. Pendengar, di pukul 11.00 Indonesia Barat, rangkaian lagu-lagu pop Indonesia kita cukup untuk Anda di siang hari ini. Dan saatnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Olahraga.

0: Nah, Bung Nova, tadi pemain Maroko yang menggolkan terakhir begitu ya, yang bisa berhasil membuat skor menjadi 3-2 ya. Tadi itu, Bung Nova, apakah juga memang sudah tekanan, wah ini harus berhasil begitu?
1: Pastinya seperti itu ya.
0: Iya.
1: Memang Ismail Saibari ini adalah seorang penyerang, jadi sosok yang sudah biasa untuk melakukan eksekusi, sosok yang sudah biasa untuk melakukan penalti. Dan Saibari juga sudah mencetak 3 gol di Piala Dunia ini. Jadi mungkin dia juga tidak terlalu asing dengan situasi di depan muka gawang lawan, meskipun ada tekanan berbentuk adu penalti dan tekanan dari tribun di sisi kontra.
0: Oke. Berarti memang dipersiapkan untuk terakhir itu begitu, Bu?
1: Biasanya seperti itu. Biasanya dipersiapkan dari sebelum pertandingan dimulai dan kemudian dimantapkan lagi oleh pelatih kira-kira siapa ngambil, apakah kamu berani mengambil eksekusi pertama, kedua, ketiga, atau kelima. Jadi kan memang pertama dan kelima gitu.
0: Oke. Berarti istilahnya kalau satu tim ini, kalau bahasa-bahasa kita ya begitu ya, di tongkrongan begitu ya Bung ya, ibaratnya ya udahlah Saibari aja begitu terakhirnya.
1: Iya aja tuh dia jago.
0: Iya. Tapi itu juga faktor dari Saibari sendiri, memang ya sudah, ini harus digolkan gitu ya Bung ya, 3-2 begitu akhirnya.
1: Iya, dan tapi kita tidak bisa mengesampingkan peran dari kiper Yasin Bono ya. Sebelum Saibari mencetak gol, Bono melakukan sebuah penyelamatan yang cukup baik, sangat fantastis menurut saya. Badannya sudah ke kiri, tetapi ada satu tangan.
0: Oh iya, betul Bung. Ya.
1: Seperti menulis bola gitu.
0: Iya.
1: Seperti bukan bermain sepak bola, tapi seperti bermain voli gitu. Harus diberi apresiasi Yasin Bono, kiper senior 35 tahun yang 4 tahun lalu juga menjadi salah satu kunci sukses Maroko ketika menang mengalahkan Spanyol di babak 16 besar Piala Dunia 2022.
0: Oke, baik Bung. Berarti memang ini kiper dari Saibono tadi begitu ya, dan juga Saibari sama-sama Sai begitu ya Bung ya. Ini memang yang sudah betul-betul sangat dijagokan, itu juga di luar prediksi juga mungkin yang dilakukan kiper tersebut ini, Bung.
1: Iya, mungkin kalau saya sendiri tadi melihat tembakan dari Summerfield masuk, dan Bung Indra tadi juga sempat kaget.
0: Iya.
1: Karena badannya memang sudah mengarah ke kiri, tetapi ternyata dia masih bisa melakukan penyelamatan satu tangan, one hand save. Jadi benar-benar mungkin itu juga menambah kepercayaan diri Saibari untuk menjadi eksekutor terakhir dari Maroko.
0: Oke, baik Bu. Berarti memang kita harus seperti itu ya Bu ya, ibaratnya kalau di satu tim tadi begitu ya, memang Saibari paling jago begitu ya tadi juga. Akhirnya juga kipernya tidak kalah juga begitu ya Bung ya. Ini juga selebrasinya ya, kita bisa terlihat mungkin terharu juga ya, ya Bung Nova ya.
1: Ya, biasanya ini keluarga dari pemain yang datang ikut selebrasi, ikut merayakan, ikut tumpah juga air matanya melihat keluarganya atau melihat anaknya bisa meraih kesuksesan. Ini yang tidak main-main, ini kelas Piala Dunia.
0: Baik, Bung Nova, ini juga kita tunggu selebrasi lainnya ya, di pertandingan lainnya yang tampaknya juga warganet semakin tidak sabar untuk ke final begitu. Karena, wah, serasa nonton final ini. Terima kasih nih Bung Nova analisisnya. Salam olahraga.
1: Olahraga jaya.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Belanda versus Maroko. Demikian telah kita ikuti pertandingan Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Thank you.

0: Paraguay melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai pulangkan Jerman. Enzo Maresca resmi menggantikan Pep Guardiola di Manchester City. Raih juara PBVSI resmi kontrak Reidel Toiran sebagai pelatih timnas voli Indonesia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 30 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Paraguay melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menundukkan Jerman lewat adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Yitilali.
1: Paraguay's most powerful World Cup results in their history.
2: Tim nasional Paraguay menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Jerman dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 lewat drama adu penalti yang berakhir 4-3. Hasil ini diperoleh setelah kedua tim bermain imbang 1-1 di Stadion Massachusetts Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Usai pertandingan, penjaga gawang Paraguay Orlando Gil mengaku sangat bahagia. Ia pun mempersembahkan kemenangan ini bagi seluruh masyarakat Paraguay.
3: Sejujurnya tidak ada penjelasan untuk momen ini, rasanya campur aduk. Saya tidak tahu bagaimana mengungkapkannya, tapi saya senang bisa membantu tim lolos ke 16 besar lewat adu penalti. Kemenangan ini saya persembahkan untuk seluruh masyarakat Paraguay.
2: Sementara itu, Kapten Timnas Jerman Joshua Kimmich mengaku tidak percaya timnya akan tersingkir secepat ini. Ia tidak menyangka Paraguay akan menjadi tim yang menghentikan mereka.
3: Saya tidak pernah membayangkannya. Akhirnya, kamilah yang tertinggal di belakang. Kami memiliki pemain yang berkualitas, tapi akhirnya kami kalah dari Paraguay juga. Kami memiliki keinginan untuk memenangkan permainan. Tidak ada yang berpikir akan berakhir seperti ini.
2: Hasil ini mengantarkan Paraguay melaju ke babak 16 besar dan menanti pemenang antara Prancis kontra Swedia yang baru bertanding besok. Sementara Jerman harus pulang lebih awal dari Piala Dunia untuk 3 edisi beruntun. Dari Jakarta, Mira Abdul Itiloli.

0: Tim nasional Maroko melangkah ke 16 besar Piala Dunia 2026 usai menang atas Belanda dengan skor akhir 3-2 lewat adu penalti dari skor normal 1-1. Atas hasil ini, Maroko berhak melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, menyusul Brasil, Paraguay, dan Kanada.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: dari kabar Liga Inggris. Enzo Maresca resmi menggantikan Pep Guardiola di Manchester City dengan durasi kontrak 3 tahun. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Manchester City resmi menunjuk Enzo Maresca sebagai pelatih kepala baru menggantikan Pep Guardiola mulai musim depan. Pelatih asal Italia itu menandatangani kontrak 3 tahun hingga musim panas 2029. Maresca bukan sosok asing di City. Ia pernah menangani tim akademi dan menjadi asisten Guardiola saat klub meraih treble domestik. Penunjukannya disebut sebagai bagian dari babak baru setelah berakhirnya era kepelatihan Guardiola. Maresca mengaku bangga dan siap menghadapi tantangan besar ini.
2: It's a huge challenge.
3: Ini memang tantangan yang sangat besar. Ada banyak alasan di balik semua kesuksesan 10-15 tahun terakhir ini. Namun, di saat yang sama, ini adalah tantangan yang menyenangkan. Ini sangat menggembirakan karena targetnya adalah untuk melanjutkan atau meneruskan dekade atau tahun-tahun terakhir di mana semuanya sangat baik.
2: The last decade or the last years that everything was very nice.
1: Sementara itu pundit Inggris Gary Neville juga menilai ini adalah tantangan besar bagi Maresca.
3: Ini merupakan tantangan besar bagi Enzo Maresca untuk menggantikan Pep Guardiola. Kita juga melihat Arne Slot melakukan pekerjaan luar biasa menggantikan Jurgen Klopp di Liverpool dan berhasil memenangkan gelar di tahun pertamanya. Jadi itu adalah tantangan besar untuk menggantikan salah satu yang terbaik yang pernah melakukan pekerjaan itu.
1: Karir kepelatihan Maresca dimulai bersama Parma pada 2021. Namanya mencuat saat membawa Leicester City juara Championship 2023-2024 dan promosi ke Liga Inggris. Bersama Chelsea, ia finish keempat Liga Inggris serta meraih gelar Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Di sisi lain, Pep Guardiola memutuskan mengakhiri masa baktinya pada Mei lalu. Selama menukangi City, ia mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champions, Piala Liga dan Piala FA di musim terakhirnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari arena tenis. Petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner memastikan langkah ke putaran kedua Wimbledon usai menaklukkan Naomi Kecmanovic tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Jannik Sinner membuka pertahanan gelar Wimbledon dengan kemenangan 5 set atas Miomir Kecmanovic di All England Club tadi malam. Petenis nomor 1 dunia itu bangkit setelah kehilangan set pertama dan menang dengan skor 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, dan 6-3. Petenis Italia itu juga sempat terpeleset di set ketiga, namun mampu melanjutkan pertandingan tanpa perawatan medis. Hasil ini memastikan langkahnya ke putaran kedua turnamen Grand Slam tersebut. Usai pertandingan, Sinner mengaku ini adalah kemenangan yang penting baginya.
1: Huge honor, you know, to start the tournament.
2: Merupakan kehormatan yang sangat besar bisa menjadi pemain pertama yang memulai turnamen ini di lapangan ini. Saya sempat merasa sedikit tegang di awal pertandingan. Saya tidak menampilkan permainan terbaik, tetapi saya berusaha menemukan ritme permainan. Ini juga merupakan pertandingan resmi pertama saya di lapangan rumput musim ini dan itu sangat penting. Saya senang bisa membalikkan keadaan. Set ketiga sangat sulit untuk diterima, tetapi saya sangat senang dengan hasil akhirnya. Merupakan kehormatan besar bisa bermain di hadapan Anda semua. Terima kasih sudah datang.
1: In front of you, so thanks for coming.
0: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Aryna Sabalenka juga melaju mulus ke putaran kedua Wimbledon 2026. Unggulan pertama itu mengalahkan petenis kualifikasi Theodora Kostovic dengan skor 6-2, 6-3 hanya dalam waktu 64 menit. Bermain di All England Club tadi malam, Sabalenka tampil dominan dengan mencatat 22 winger dan 5 pukulan ace. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang dapat membuka turnamen ini dengan kemenangan.
3: Yes, she brought really good fight.
0: Dia memberikan perlawanan yang sangat baik. Dia bermain lebih agresif pada set kedua dan semakin menekan saya. Saya senang bisa menuntaskan pertandingan ini dalam 2 set langsung. Saya juga memahami situasinya. Bermain untuk pertama kalinya di center court tentu memberi tekanan yang besar. Tetapi saya yakin lain kali dia akan mampu mengatasinya dengan jauh lebih baik.
3: She'll deal with that much better next time.
0: Pada pertandingan tunggal putri lainnya, petenis Indonesia Janice Chen juga berhasil melaju ke putaran kedua Wimbledon. Ia menaklukkan petenis Kanada Leila Fernandez 6-1-7-6 tiebreak 7-3 pada laga perdana di All England Club tadi malam. Janice selanjutnya akan menghadapi wakil Australia Daria Kasatkina pada putaran kedua. Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Janice untuk mengawali kiprahnya di turnamen Grand Slam tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari arena sepak bola tanah air. Persib mendatangkan bek tengah asal Prancis Gabriel Mutombo Kupa untuk memperkuat lini pertahanan musim 2026-2027 berdasarkan rekomendasi tim pelatih. Mutombo yang sebelumnya memperkuat Ratchaburi FC dan menghadapi Persib di AFC Champions League 2, menandatangani kontrak 1 tahun untuk mengisi posisi Frederico Barba. Mutombo memiliki pengalaman di Akademi Olympique Lyon dan klub Eropa seperti Angers SCO, Troye, Botosani, dan Sania. Manajemen berharap pengalaman internasionalnya memperkuat lini belakang dan memberi pengaruh positif bagi pemain lain. Persib menyambut Mutombo dengan wilujeng sumping dan berharap ia cepat beradaptasi serta berkontribusi maksimal.

0: dari Arena Voli. Timnas Voli Indonesia sukses menjuarai AFC Men's Cup 2026 di India. PBVSI akhirnya resmi kontrak Cradle Toiran sebagai pelatih timnas. Laporan disampaikan Saada Tidarayen.
1: Membawa piala yang tadi telah diserahkan. Ini luar biasa, ya, luar biasa. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini,
2: resmi, akhirnya Ketua Umum PBVSI Imam Sujarwo mematenkan Cradle Toiran sebagai pelatih Timnas Voli Indonesia hingga Asian Games 2026 mendatang. Pengumuman tersebut disampaikan saat menyambut kedatangan juara AFC Men's Cup 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Imam juga menegaskan sejatinya saat ini status Toiran bukan pelatih sementara alias karateker, melainkan pelatih tetap. Toiran menjadi pengganti Sergio Valdares Veloso karena Toiran mampu membawa juara bagi Timnas Putra Indonesia.
1: Banggakan kita semua, tidak hanya PBVSI, tidak hanya pemerintah, tapi seluruh masyarakat bangsa dan negara Indonesia. Di mana pada event kejuaraan AFC Men Volleyball Cup tahun 2026, Timnas Putra Indonesia menjadi sang juara.
2: Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Cradle Toiran, menyatakan sangat senang sekali. Timnya akan berupaya lebih baik dan membawa anak asuhannya tampil prima dan membanggakan. Salah satu atlet Timnas Voli Putra Indonesia, Boy Arnes Arabi, menyatakan seluruh tim sangat cocok dengan pelatih Cradle Toiran.
3: Ya, pelatih yang kalem, yang bikin anak-anak bisa keluarin skillnya gitu. Jadi nggak ada tekanan, nggak ada pressure dari dalam gitu.
2: Diketahui Ketua Umum Imam Sujarwo beserta jajarannya menyambut kedatangan Timnas Voli Putra di Bandara Soekarno-Hatta kemarin. Asalnya telah mencatat sejarah baru, telah menjuari AFC Men's Cup 2026. Gelar tersebut diraih usai mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-0. Hasil Indonesia naik ke peringkat 43 dunia dan PBVSI pun memberikan bonus sebesar Rp900 juta kepada skuad Timnas Voli Putra Indonesia. Demikian, saya Tudarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

dari ArenaNet. PP PBSI memproyeksikan Esther Nurumi Triwardoyo beralih dari tunggal putri ke ganda putri bersama Lani Trio Mayasari untuk memperkuat kedalaman skuad ganda putri Indonesia. Lani dipilih sebagai pasangan karena kemampuan playmaker di depan, sehingga perpaduan kekuatan Esther di belakang dan kreativitas Lani di depan diharapkan membentuk pasangan kompetitif. Esther Lani akan menjalani masa evaluasi melalui 5 turnamen internasional di mana PBSI akan menilai perkembangan mereka secara menyeluruh termasuk kerjasama, adaptasi teknis, komunikasi, dan potensi jangka panjang. Langkah ini merupakan bagian dari penataan ulang skuad nasional untuk menyiapkan pelapis yang bersaing di level internasional.

0: Beralih ke arena ring. Atlet tinju tuan rumah Indonesia Mars De Volta memiliki motivasi luar biasa untuk mengonversi medali tahun lalu menjadi prestasi tertinggi di Asian Boxing U19 dan U23 Championship Jakarta 2026. Bertanding di rumah sendiri memberikan keuntungan psikologis, dukungan supporter dan familiaritas medan. Namun juga membawa tekanan ekspektasi besar sebagai tumpuan medali tuan rumah. Kompetisi dipastikan lebih ketat karena rival dari Asia datang dengan persiapan matang. Mars menegaskan akan memberikan kekuatan terbaik di atas ring demi tanah air.
1: Hello everyone, my name is Mars Polda.
2: Bertanding di kandang sendiri merupakan suatu kehormatan besar. Ini adalah kesempatan yang luar biasa, namun juga tanggung jawab yang besar. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membuat keluarga, tim, dan seluruh masyarakat Indonesia bangga. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah memberikan kami kesempatan untuk bertanding di kandang sendiri. Saya berharap dapat bertemu Anda semua di Jakarta.
1: I hope to see you all in Jakarta.
0: Kejuaraan Asia ini menjadi panggung pembuktian penting bagi regenerasi tinju amatir Indonesia menuju level senior. Mars De Volta harus menunjukkan kematangan mental tinggi agar tidak menjadi beban. Seluruh rangkaian pertandingan amatir kelas U19 dan U23 diselenggarakan langsung di Jakarta, Indonesia. Memberikan kesempatan emas bagi petinju muda Indonesia untuk bersinar di hadapan publik sendiri.

0: kabar dari olahraga lainnya. Pencapaian judo Indonesia di SEA Games 2025, 4 emas, 2 perak, 1 perunggu menjadi pondasi kuat untuk prestasi masa depan. PB PJSI fokus pada program jangka panjang melalui pemusatan latihan multi-years, persiapan menuju Asian Games, serta regenerasi dan pembinaan usia dini untuk menjaring talenta baru. Rakernas PB PJSI di bawah kepemimpinan Maruli Simanjuntak menargetkan judo Indonesia bersaing di panggung dunia. Dalam Rakernas PB Persatuan Judo Seluruh Indonesia, Menpora Erick Thohir membeberkan memiliki strategi untuk pelatnas jangka panjang menuju Olimpiade.
1: Karena itu kami di Kemenpora punya strategi pelatnas jangka panjang. Dan pelatnas Olimpiade itu bukan hanya pengiriman ke Olimpiade, itu ada budget sendiri. Kita juga dari Kemenpora perlu kesepahaman pola pikir multi-years atau pendanaan yang terpadu, terukur, tetapi direncanakan jauh-jauh hari. Saya berharap Rakernas ini tidak hanya Rakernas, tapi bagaimana Bapak Ibu mengkonsolidasi, mereview rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Judo bisa menjadi cabang olahraga yang kita banggakan, Pak Kasat serius, sangat bagus. Ini hal yang positif, karena itu Bapak Presiden selalu mengucapkan berterima kasih dengan para pimpinan cabang-cabang olahraga yang sudah mau berjibaku pengorbanan untuk bangsa dan negara. Mudah-mudahan nanti SEA Games nambah, dapat tahu juga bikin terobosan di Asian Games juga ada.
0: Langkah strategis dirancang untuk menjaga ritme dan teknik atlet secara konsisten tanpa terputus siklus antar multi-event. Kesinambungan prestasi atlet nasional menjadi prioritas utama.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Saya mewakili seluruh generasi muda Indonesia yang begitu sadar tentang betapa indahnya tanah air kita. Sadar betapa berharganya ragam budaya kita. Dunia harus tahu bahwa kita adalah bangsa yang besar. Dan sungguh, saya mencintai negeri. Welcome to Indonesia.

Sabang sampai Merauke. Empat perkataan ini bukanlah sekadar satu rangkaian kata-kata ilmu bumi. Dari Sabang sampai Merauke bukanlah sekadar menggambarkan satu geografi besar. Dari Sabang sampai Merauke bukanlah sekadar satu geographical entity. Ia adalah merupakan satu kesatuan kepala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah bersama saya dan bersiap di sini, siap berperang melawan
1: Bagi. Azra,
2: mari.

0: Hello.
1: Nih,
2: apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi
1: gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman.
3: Hore, juara.
4: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Bro, bangun bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

0: Lainnya mira televisi FM gue fajar semana saya mi best lolo bajma ke ya dana fajar falo kaita ba acara ni oma si oda andre ada ba acara hadiah duria tatu mana saya pada tenama kerata televisi dafe fola hadiah sto bali abu la dededa sehat sehat mana ita televisi ba dafe ita ba acara ni oma si oda andre televisi ada ba acara hadiah duria keda bajma kandre ya odo yosi jifo abu miru kita niya bezi satu eva eva ula lima menit waktu Indonesia Asia Barat. Esa durian rabanwada pada tenaga nasa sehat manu fefun ra talifu seda lah ada sto bali abula dede da talifu seda fau ita ba acara ni oma si oda andre wapai manu fefun rabanwada samun dongor radio RRI digital min roba negeri siaran langsung dia ya ahobu ira talifu seda. Nah tatema telepon sofon awa halo ya ahobu
1: ya ahobu
0: ya ahobu kigu heza moraida
1: ya amor hingga Sherlin bando webu
0: kak Sherlin ono wembo esa duria danahi
1: baga-baga kagu
0: lah boleh taan resau hagele haiwa bada nahi gamai dolania
1: membuat kaya beca badu tu bawean tunas
0: ya iya
1: tadi papa duit tadani ya emangnya ada kak nasun di rekrandodo di babi tau tau-lau bapak lo bapak lo bapak suka.
0: Ya, iya talifusnya.
1: Ya, bang. Daun tadai dai mano. Ina tulah saha mesti manu kena bot. Ulah si mana tu jenua hawa kai.
0: Lau balai taan resau hagele.
1: Kacau. Aku kah kacau kalau menua ke telefon tu kagu.
0: Sau hagele dah talifusnya. Sau hagele.
1: Mana sebab yang mende kebasa mando. Aina mengatakan apa dia salah tidak.
0: Lau.
1: Jani dari bagu molo-molo sampai tinggi. Mama ina perman ba jo papa ama no di baku
0: lau
1: kita wa wa gu bali ku kate ba SMK di Green House ya wa
0: lau
1: ba ikat mesiat mano ira di uli ku ra lagi ba jila luar
0: lau wala ita andre sawa gele da na le masu angi ke jau lau
1: ina iya semua gay rumoto ngusah ba di mapate
0: lau talifu sada
1: lagu mainan
0: kagum. Ah, ada lagunya tu cuma siapa tadi husa?
1: Ya, dia bersama kau yang balik di bawah ngadresin ulang mereka gue bau. Ada cerita iya. Fully he ama.
0: Fully he ama lau.
1: Lah,
0: mau kayak apa yang jual jauh. Lah, boleh iya, tapi gina tekerat alif sedana sasedana fawa acara hada duria kada wistalo lo wazma ke iya dana soge dap sedalu ken hulu ya homo mana dap sedalu ken ini senrau gue wistalo lo andre so gini dar halo ka ifa emang gue bang ngobainya ke kiara do henai ina sehat sehat selalu lau mudah-mudahan orang-orang ke dalam sedar kiara ya so ke dalam sedar fitri yanti ya aku pemana dalam sedar fitri yanti bares tu waru ke ya aku kakak yosi semoga sehat selalu amin alvin putra ke ya aku putra sedar alvin putra. Nah, tatu mana tapi nasi kita ke telefon sudah soge ibadah A Aroli Heisa Duriada Herman S J Gage ya hobu mana telefon sudah Mumi Leo Halawa ya hobu Herman S J Lau ya hobu telefon sudah M soge lemin of kau acara ni Oma si Oda Andre. Tatu mana tapi nasi kita ke Raban Wada Jui Tala Iya Gai Heisa Duriada bulan Juni Yanti Aroni nasi sehat mana Fefunra Talifu Seda Sifo ba acara Hada Duria Kata Besta Lulu Bas Ke Iya Dana Mawar Gai Alo Ka Iya Ho Bumana Talifu Seda Mawar Sogi Perintis Talifu Seda Baru Buda Perintis Heisa Duriada Iya Ho Buka Iya Ho Bu Evelyn Gai Iya Ho Buka Bangla Iya Heisa Mana Duriada Herianto Zibua ya aku bu telefon sedaya Dialwan ge ya aku bu telefon sedaya Dialwan lau tati mana telefon wa telefon sedaya fatwa leta tati mana telefon fatwa leta bahas ujuran rata telefon sedaya halo ya aku bu ya aku bu kigu heza murah dah
2: sudi halo baca leka
0: kan oh sudi sarau ga sudi
2: ya sehat mana
0: sehat mana
2: sehat mana sehat mana sehat mana
0: lu mau tek badal ke datau ba
2: menutup kota
0: lau khaiwa tadi fusada
2: Nah, sofanya kasih lalunya itu kok ya kamu lebih ni ya. Tuhannya kan, ni hasil sekian tak pergi sekolah dan saya sudah berkatakan melakukan ni ni.
0: Ya, ya.
2: Sofanya tuhannya kan saya merangu baik. Sofanya kakak sokong secara telefon.
0: Sauhaga le tadi fusedai.
2: Kata mama suruh kita selfie, kita selfie macam mana? Teti, Gani, Gasa, Gata, Pedeta,
0: Lau,
2: Macidri, Terapetan, Mas Haki. Tapi itu semuanya kalau memang sudah mencari lalu.
0: Lau?
2: Kalau waktu ini dekatnya.
0: Ada zinulani ada nahi?
2: Kita itu bisa menurung untuk kaya, hadiah itu, niha gereja.
0: Hai wa,
2: Niha gereja.
0: Niha gereja?
2: Iya, Kak.
0: Aina. Mati dede dah saya nanti gereja dah eh.
2: Ya iya, apa mana burung sih ulah mana burung gua ini nih gereja.
0: Lau lau, talu dan nih so ya zinun nih gereja ada nih gereja lau.
2: Lau bukan. Okey kak.
0: Ya, hobo sudi. Sana kita ada Ustaz Dalina Zaido hari ya, hobo kami oli fumanga lau balik. Yo bayi gendera, hobo bayar eri pro satu tetap dijaga kesehatannya. Lau balik sau hagel oten lah agung gaya saduri ada oten. Sode Delwan mege ya hobo Nazara, he saduri ada lu Nazara Bangla iya. Mister Harefa mana putra bu? Oh putra. So bayar udah Ustaz putra wa emulombas ya sab. Bata. Elevo saita gaya ho mana hei saya uga kasehat deluan sehat naki LC Zai gaya ho butiana halawa ya ho buka ios obay mana dan ini haka ios lau balai tiani o tiani teka tiana e tiani lau tati mata telepon halo ya ho bu
3: ya ho buka
0: ya ho buki gu hei saduria danaki
3: gracias chica.
0: Ture sisa kita anda sawa geleza moroi da?
3: Firna naka moro bahili godu.
0: Moroi bahili godu lau haiwa moro sisa bahili godu anre.
3: Mane-mane bagamai lo laga tu awa kae. Polo bahili ayo ayo lo nangi pada ilau iya. Pelahannya da kalo niha da ayo so irong odure nabonya babado ifu kaya bamatua wani.
0: Ya, ya.
3: Lau la sini ta geloanya kalau.
0: Lau balik tahan resau hagele.
3: Kata lo pay si rom.
0: Ha, na bati bay. Ya jauh selalu malu dah.
3: Lau nawa balik usau hagele menoang ke telefon.
0: Sau hagele ki gu sau hagele dah eh.
3: Asau pe kakasar lin megeno bau nubay
0: mbo.
3: Kakasudi bazoliga.
0: Lau.
3: Si bau runa. Bekain lagi pembalu gavo gani bawa doro gey. Papa pendek sahabat kemando apa-apa mana woi ani hazi fofo bareri woi mana ira basi makan
0: lau
3: pasok kayo satu buka wasa bayo bawa doro satu buka moli oke nawa guyu taweli woi mana basi makan rehan nate ngaye ya so se telepon rehan asini ya
0: lau
3: aku lagi neda kayo tolo ada lagu menaka
0: ada lagu-lagu ni ada menazama siyohigu.
3: Iyo tarai
0: meso
3: do
0: badalu
3: ka.
0: Iyo tarai meso do badalu. Da judulnya ba?
3: Iya ka, sao gelo ya obu.
0: Lau, sao ha gelo telefuse. Menofa bacara ni omasi oda andre. Nah, tetohu ganasa soge badal telefuse. Dahana halo bu halo telefuse da abu tar ila seidri mudai. Riman se gage ya obu dalam sedar riman. Al se zaimege. Ya hobu mana kakai ya hobu eh sawa gele mina fo bacara no masada judi ya hobu kayo si moroi ba susu afu ta kedala guraya bambina kalau Alvin putra ge ya hobu kayo si fema bang ngobai ku kendra banua da badesa lewa lewa semoga sehat-sehat ira fefu amin ya na sehat-sehat manera eh lao six tel ge ya hobu kakai ya hobu ki gue mina fo bacara no masi oda ande lao tadi ma telepon halo ya hobu.
4: Yahoo.
0: Yahoo, talifu sada heza moroi da?
4: Amano fi mor bahuruna.
0: Talifu sada amano fi moroi bahuruna. Lau ba talifu sada haiwa e.
4: E basto baga mai do lagu di bale baga bag.
0: Lau. Tan rai ke dai.
4: Baga mai do jatuh lawa imane e. Bila dala bangurisi dagi bale la dagi bamunu.
0: Ya, ya.
4: Ah, ilo ka. Abaga di laguna bau ita le baga laguna gila bercita ni.
0: Ya ya.
4: Ah, dah gila mana baka?
0: Oh. Bau.
4: Maatulah tapai setai ka.
0: Ha, na bati bahaya jo solu malu ya kre.
4: Sawagul lah kain uang kat telefon gua.
0: Sawagul lah dah telefon sedai.
4: Ah, batau bagi na pada nomi ke sisofun ada nomi gitu ina namur ba aja sa nomi gitu.
0: Ani ada telefon sedai?
4: Fana guno mi ge so teleponia sinofawo.
0: Eh ba obai mana ya ira se do.
4: Obai mana ya ba me do mana ge Sherlin mori ba no vaimbo.
0: Mm.
4: Obai mana ya ba jma ko de bi oli fu mi manga telepisu.
0: Lau.
4: Ba ira goi ya ba bu da goi si so ba. Ama peran mori ba lugavo ma do abu rorong o limo abu cerita ma kawan. Ana balu fafau bereri dana.
0: Lau.
4: Aba, iragi abang si soba sungkili mama eh mana bala manggulori ba. Pefugi abang masih soba sungka sebelius.
0: Mm-hmm.
4: Kawan lah sesepa na kalau kita bersifon saya se atau saya. Aba kau bagi dah rasuaya gugus si soba hilaja. Baksamakan lelematua pada sekiriti bayrama rano. Medan kira ma ta bakkan baru goi ba sediaku ama ucu.
0: Lau.
4: Ana gelorong jura bayam bare mede telepon aga ana marongo no alu aku gale.
0: Lau.
4: Na ba ira goi sefu jam dongo ere ere gisoli ba sefu ge jam bayai ta ba mana ba jama kete bi oli fura manga na lemang aira dan ba masuang ira kena makir.
0: Sindru kali fuso.
4: Mati ngatinal manga mandu manga goi rau.
0: Lau.
4: Malah ada suagul kecuali di sini yang malah kekurah tiba atau guna itu bahasa boleh mengadui.
0: Lau.
4: Ah, baik kakak, biar di sini mana kaya?
0: Lau, boleh awas saya dah telefon sudah. Ah,
4: betul ada tadi lagu nak?
0: Ah, ada lagunya ada semua sih.
4: Oh, semua sih dulu mina lagunya. Fatu bufu na fatu bufuri betul.
0: Fatu bufu na fatu bufu.
4: Ah, sonorogas.
0: Sonorogas.
4: Ah, dalam nak.
0: Lau.
4: Nah, ada kai. Lau.
0: Ya aho bu, sawhagelem. Sonoroga sedage zinunani Andre dali fuseda Andre lau. Tapi ada ni zinunani atali fusem. Sugi bata dali fuseda Yuliani halau ya aho bu, tante ya aho bu, nugu. Asni ya aho bu kak yon si odo ngoroi bagi de desa saywe. Ya odo torai ba medan, wawenda bapak. Badan ini hagai kalau boleh sau hagai ledae tiani halawa kayos buta kedal lagu Bambi Naka mawar zai megenoe saduri ada mawar sehat ba ai mau pindah alam bilang sayang ya ho fefu ya aho butari bisa baga-baga tindra banwa danre fofosile azuni hei saduri ada es durugai. Ya, Bu Yosif, ayo mama ngobain gu. Khusus keluarga si Sobania skala balik sawhagel Alvin Putra futa keda lagu si tegal-gal kak Yos lau balik sawhagel menafau bacaan no masih ada Andre. Tato ke mana main telefon? Halo, ya aho bu.
5: Ya bu.
0: Ya aho bu. Hei Saduriada.
5: Durasi seki.
0: Durasi seki leta Andre sawhagel hezo moroi dah.
5: Adi
0: moro bagi de lau Adi. Hai wa gamai dolani Adi.
5: Awai jam di mamanu ai bo ibo.
0: Ya, iya da.
5: Elo aja da. Ya tanani ada si guli dana ada ave ada di baga. Ave de da.
0: Ya, iya.
5: Apa ulah di mata da bagamai lagu.
0: Lau balita andersau hagele.
5: Kalau saya mau ngobain gue,
0: tuh lah nampak tibaian, rasa kesayan re.
5: Coba nampak leh suka, kasar dalam nang ke telefon gue.
0: Sawhage le dah
5: Dah abang gay, basuram sama bepukan baru. Ba, wae kita tak tergilak apa ya, Malaysia ini.
0: Lau.
5: Abang le gimana kak?
0: Lau boleh tanda sawhage le.
5: Tolong, ada lagu,
0: Ba. Ada lagunya ada semua sih, ya.
5: Ubur-ubur ikan lele.
0: Ubur-ubur ikan lele. Lau.
5: Apa ikan, ya?
0: Sau hagel, ya. Yahobu, mana faham bacaan ni Oma Silda Andre. Nah, sanegi soda lifusa da pada Dubai Nazara. Yahobu kan situasi ni saat ini hujan sekitar lotu loh. Moteu si sabalo tu talim sedaya bapa dah mendung wasa pada Dubai ye. Bisa nage aserin dulu. Ya yar ni lah aku ke Yaho buka hanya ina gifan. Uopai menemban wada helau bale sawagali nage fan ye menofa bacaran ni Oma Silda Andre. Gale gale ke Yaho bisa lalu hesa kabar. Iya durasi sisa kemana kata pada nani hae. So gay de to berlaya Yaho bumana Alvin Putra mege sehat-sehat mana da wana tanah dekara banua da bah min romana geus sogi sel Jaslyn Duru Yahobu dalam sedia Jaslyn Duru. Nah tate mah telepon halo Yahobu. Halo halo
6: halo
0: Yahobu. Ya no awe itu da mege talif sedia tete gei Ezer 2 daya ho mana telu sedae menofa acara ni Oma Silda Andre tat mana tapi na segina teken ra telu sedae so gina te dana sa telu se oh ya gina te derugi fala 5 menit mi fenada Andre halo ya ho bu
7: ya ho bu
0: ya ho bu telu se za morai da
7: morai ke malang pada amorin mananta jo ketimakasih mambawa
0: so mambawa lau haiwa e
7: So kamu boleh kuat ya, Mbak. No, kamu boleh tahu di mana ya?
0: Enggak, iya mana?
7: Belum ke Dani, lebih ke dalam.
0: Lalu?
7: Itu hanya dari kaisi. Itu saya tahu dulu cerita di pusing, Mbak. Itu yang saya ingin. Ini cuma dengar keluhannya ke kaisi.
0: Lalu?
7: Saya tahu pasti tahu dong. Mbak, sepuluh awak balik. Kita kaya tua sahaja menaati telefon.
0: Sao haga lah dah telefon sedah.
7: Mungkin ini tu ibu family pernah bentuk untuk sama perisian si sora yang bano bawaan awak. Nak guna dari kerja untuk nak gunakan untuk sekolah. Mungkin ini kita banyak tu malu cuba sombra ya betul si kecamatan Bernado bah, orangnya aku mau kasih hasil minum di rumah di luar dan nak beli di rumah mana?
0: Lau.
7: Mangap. Itu bapa pendeta murid mana teman doa, ya belum ini ya cuma musibah perintah dari Tuhan.
0: Lau.
7: Bahu lagi mana bah? Tuh lau pada lagu kau sih.
0: Ah, nama tebai tali sudah tola.
7: Lau bangap. Lagunya ada lagi. Apa yang atau madun itu apa? Mungkin kita cebuah.
0: Lau.
7: Nah, bau itu mana berkat sih? Tahu ke le?
0: Lau balik sahaja le ya hobo. Ya hobo, mana faham bacaan? Ni oh masih ada Andre. Sana ke Roslin Hizlibu ya hobo mana dalam sedar Roslin? Nuwain drama mama badan ini ha? Nah saya sehat mana ira? Lau balik Amerika giawa ke ya hobo mana dalam sedar Amerika? Beze lah saya ya hobo. Futa ke dalam lagu sila utena. Soge abang dua, hei sama neduri ada abang dua. Soge Lina Gea, ya ho mana eh? Soge Oma, hei saduri ada dalu sedia Oma. Aserin dulu ge ya seri ya ho mana dalu sedia aseri. Beza tu lehegu, ya aho mana dalu sedia eh? Enova acara ni Oma Silda Andre. Lalu tato huga halo ya ho bu?
8: Iya.
0: Halo. Iya, no apa ya itu dah mega telefon sedak lah. Tama ni, wey. So gizinu nasi nola anda telefon sedak mega foto leta tema ukon raban wada. Ya Abu mana kak host lah, balik ya Abu. Beza tu lekegu belembu lah. Ya zinu nanti ada tafron dongo.

0: Lagi yang mirai telah sampai betul mana tahu kena saya pada bacaan hiu masih ada Andre, nomi kita frondo kau istimewa sih nulis tu telefon darah deda, ba tahu mana tahu ke ba wani mau kontra telefon seda, soalan saya kena teda, matu file 5 menit telefon seda ya bacaan ni om masih ada Andre. Nah sobat dah ke telefon seda beza tu lah megai Andre lagu boy o ezi lal dilali wa mori kerok lau bale talifu sada opung naila ge ya aho mana eh talifu sada opung naila ya ina sehat-sehat mana dalifu sada Andre sawagale menofa ba acara hada duria kada ba zita lulu ba zima ke iya da ana ba tatu mana tabe na segina tekenra talifu sada sogi bada dalifu sada taba zega ya aho ka sehat-sehat mana he lau bale sawagale ina real fun doha naga ya ho kakai ya ho bu ite tena sasa dalu seda Willy Kunti ya ho ka da ade wi moroi ba hili duho futa keda lagu tiu tiu urongo sawagala kaya ufawo he mana dan nia zinu na da e keda fefu lau bale nagi sawagala e mena ufawo bacaran ni omasi dan de zinu na tiu tiu urongo iwa lau sanagi Loren kebayan duro mege ya ho mana Loren Riawati lau liga ye saturi ada sabar ge ya ho udah sudah sabar ge ya. Nah itu telah iya nias ge. Ya ho buka wabai banu ada fefu terutama bak kecamatan Hili Megaika salam dari Jakarta. Ya ho bu dalam sedia layan nias. Nah itu tenasa so mega dalam sedia Riawati lawli ya ho bisa lalu loka yosi. Ya ho bu mana dalam sedia Linu salawat ge shalom ado. Ya ho bu dalam sedia. Noni Beauty moro bapak kan baru iwa ge bada talib sefa we bang opanya kera bapak mama si soba dan niha ba ono zito lima dula lau bale sauha gele menofa ba acara Andre Jenny Halawa esa duriada Jenny Tiara Zaluku salam moro bapak Medan kak Yos ya hobu fefun da talib sede soba Medan. Sawagala menafa bacara no masih ada Andre, nena sehat manen raban wada da wana tenama eh. Ya aga si soba dan niha. Lau tadi mah telepon halo ya ho bu. Ya no apa ya itu da mege tarif sedaya. Tatu mana tapi nasa gina tekerra tarif sedaya. Papa Ken ke ya ho bu Papa Ken. Ya isa duriada. Ba jita lo Andre, tatu mana sehat-sehat mana ya da wana tenama kenra. Tarif sedaya. Tatu mana tapi nasa kita tekeraban wada Junisman Halawa Junisman Hatta Halawa atau Hatam yao bukai yao bu Junisman ya saduri ada Junisman Halawa Jenny Halawa gei DSM Jackson Lim yao bukai yosi wabai bapagu ba desa bawe Desole ya, beserta Amangusaki Amerika usaha kopra. Lalu balik sawah gelo mana telah sedek lalu tadi mah telepon, halo ya ho bu.
1: Halo pa ya ho bu.
0: Ya ho bu, nak kia zomoro ida?
1: Ya nidar dah waka, mori baju mulu-mulu.
0: Oh nidar, mori baju mulu-mulu, serau ke nidar, sehat?
1: Ya, bisa kelaba
0: mutew pada ahwi. Oh, sehat, abur mutew ya, iba abu baga. Cuaca ni ya.

0: Nah, tak teman tapi nasi gina tekenra talifu seda. Halo, ya hobu.
1: Ya hobu.
0: Ya hobu, talifu seda murai dah.
1: Murai murai ba.
0: Murai?
1: Ferdi lahnya murai ba kacamat ilau cah.
0: Lahu salau. Haiwa bada gamai dolanya murai sirai bada keda.
1: Udah ini. Kau mahu dolar masih bau dia, mahu dolar itu mana ada kakak? Ani ada kakak apa?
0: Yosi.
1: Oh, kakaknya cuma dunia.
0: Halawa.
1: Oh, kakaknya tidak lama. Oh, kata si cantik cantik tidak ayah. Ya, mahu masih cuma coba tu mori bang. Jangan tak berani. Jadi balik dah kena oleh huruf kami tulah kuno mencihat balik berhulai tu norokase batu fana bafatu firi.
0: Ya, ya.
1: Ya, ilu hanya dal kebosing. Jaya nak balik ke mata dah selesai. Ina, anak dengar. Ini kau tiba mata selesai. Ia berarti batu bani ada.
0: Ya, ya.
1: Ada di luarnya ada kiri kami dulu kuat di menurut sesuatu.
0: Lau.
1: Nah, itu lah saya upaya memang baik tu bang.
0: Ah, nak bateri baik tu lah kesian re.
1: Nah, kita hanya di telefon cuci nama kita ada kakak ada. Nah, telefon awak upaya bawa nombor kau kakak yos dua bang. Saya akan menerangkan telefon dia.
0: Lau, balik sawagel dah telefon saya.
1: Bah, hanya kita nombor di telefon apa telefon dah itu mori bah hati ayat yang begini.
0: Atau ramai kita sebab telefon terus. So, bagi mana ya?
1: Kalau bah, ini no kamu kasih sila kamu. Bahwa kami ini ramai nasi muka sehat mana ramai muka terbaik ramang.
0: Lau.
1: Kalau ada lagu kayu sih.
0: Ah, ada lagu-lagu ni ada cuma sih.
1: Lagu-lagu Moroi ke Yunus Kea.
0: Ah.
1: Masih do mangovalu.
0: Oh, masih do mangovalu.
1: Iya.
0: Lau.
1: Mau itu mana kau sih?
0: Mau gue? Sahagel tadi fusada. Oh, masih do mangovalu. Lau.
1: Okay.
0: Ya, tang. Biar nasi kita tekara tadi fusada ya. Ho, sahagel tadi fusada. Futa ke dalam lagu ka. Ahoy wa omasi wa dab sedalin gita ah. Emiman halawa gaya ho bu yosi aho bu emiman kece kece mana gaya ho buka ada duria duria sisa hikasi gai hisa duria da toks laia ya mana toks laia Mendo mana gaya nesa fitri ya aho salam mori bapakan baru untuk saudara tercinta si sobam banua iwa lau talifu sedae. Kelvin geyau mana Kelvin Ramdin, Uwai Marcel Hulu Moroi Bagalasa, Lau Selsi Hareva, Isa Duria ada sudah Selsi, ye gey oh dah ah ya iya ya iya dah tadi sudah ye, sogi dot desik lau balik lau, Cleon geyau mana Faris. Giawa, hei sama negeri ada Faris Giawa. Enak sehat-sehat mana ita gay? Feriza luku, ya ho pemain, ya ho mana terus dah main. Enak sehat-sehat mana bas talulu Andre, terus sedaye. Hei sa negeri ada terus sedaye. Hei so tori ita tarif sedaye. Enak sehat-sehat mana terus sedaye. Ba era terus datang buatnya Fevo gay. Liu sulu gay, ya ho kakak sehat selalu ya kalau balik sawagel terus sedaye. Enak sehat-sehat mana ita bas Zima Khandre, sana gimana tenang mah kerat alif

0: Usa dawi oleh fumanga bas talolo fatola tato hugo po halawa dae kami di gayaw kayo si Moroy Bagalasi wa mga na Bagalasa da na Bagalasi sana giriani gula yaho wo Kelvin yaho wo ka si baga baga lagu lau bale yaho wo tali usada sawagale na fafa wacaran hiyo masi oda Andre ba inagi o itadadada karaban wada ba ifarere tabi awi ba acara Andre ba min roman nage ba pamay hage sabag gamay dola tabi age gelohani ya ina abay olifu itali nononiha ba min roman nage gamay dola tali usada gamay dola jatuh fena adat Nias, Nias lokal ke Yahoo mana terus dah Nias lokal Cece Yahoo terus dah Cece, nasihat siapa terus dah Cece, masih makan rem, alau. Tamane tati mata telefon way, satu juga Yahoo kayu si salam Roy ba bagan batu Yahoo Nias lokal Yahoo telefon sedai, tati mata telefon halo, Yahoo telefon sedai.
1: Yahoo,
0: kita. Yahoo, kita Moroy da.
1: Cindi da Moroy Banias Barat.
0: Moroy Banias Barat. Launya Cindi. Hei, sama teh pada si toba.
1: Motok ta bawa dong mana tu madu.
0: Fagel mana uras atau tu gubatagi banoi beretai gesai manga doru doru ya.
1: Lau balik ta.
0: Lau haiwa tali fusoda.
1: Amai do lah
0: ya. Ya, iya da oi.
1: Amai do lah mana sih ngatar ngorong ubai da.
0: Hmm.
1: Sinang-inangnya baka may dula sa sin.
0: Lau?
1: So, dalu-dalu do first, eh?
0: Ya, iya.
1: Balo, dalu-dalu di ko uaya iya.
0: Lau, le?
1: Nasa ko sa reka ba, so dalu ko na doktor ma, ko damati.
0: Ya, iya, sinruhu daw.
1: Pasi ko uaya iya, desal ka mudahan wang ubati, eh? Ada ini nya sahule hatu dada sama-sama no mena ono na duma-dumanya mena ono siti wayaya adek sahule hatu dada sama-sama sabuho liya mena ono na sama dola lagu da iya mena. Aku lagi mana geluangannya bapa?
0: Lau balik tahan resau hagala.
1: Lau kau pai ma bangobai je.
0: Ha na wate bai tali usada itu lah kesian re.
1: Ma aku kata wa male war sabale mena ono tega wate nusun tu.
0: Sau hagala da tali usada eh.
1: Ba uo bai da ba pasaki si so bagunu si toli. Da ba pasaki amanoke da ira ma samir.
0: Lau.
1: Ba so gi ba panofi murma huruna.
0: Lau.
1: Da ira ba pa fardan ira ba pa pundeta. Ira degani.
0: Lau.
1: Sudi. Mama Wirna.
0: Lau.
1: Tapi sesuatu mana mereka yang mau bah RRI aja bau, mana kita bagi maklumat ni. Tahu lagi mana mereka eh amai.
0: Lau balik sahagel eh.
1: Okey, ya hobu.
0: Hobu, mana mau baca lagi masih ada Andre. Nah, so kita lihat sudah Libraman ya hobu Libraman, Cece Jebu lagi ya hobu Kayosi ya hobu Cece Jebu. Meli halau ya hobu kak Yos ya hobu Meli Junis man halau megeno eh Junis man halau ya hobu nahi Isa duriada kartu kuning ge ya Isa menerauga kartu kuning Nah soge Mardin Z ya hobu mana terus ada Mardin Z perdiazan ge ya hobu meni gula Isa menerauga Kelvin megeno eh Nah, sehat-sehat manen ra tali sedatian gege ya aho mana eh sawah gale mena foba acara hada duria kada bazmakan re itete nasa so daily aho bu tali seda daily pemindo mana gindra tali seda samondongo ya ita ba secara langsung dah sama na ami baz tololo anda tali seda we oli fumanga eh Kelvin ya sawah gale Kelvin enak sehat-sehat mana terus sudah Kelvin ya Sogi Adrian suka bersahabat guys Sogi Fight ya Hobu Darman enak sehat-sehat mana terus sedia lius di buah guys hei saduria dadap sedia lius enak sehat-sehat mana nera telifus sedia lius di buah lau tadi mana telepon halo ya Hobu halo Iya, no, itu dah mega tali usda Yusman nih gaya hobu kak Yose. Ya aho bu mana talib sedia kece-kece mana ge ya aho bu yosi be ke da gamai dola me ua ta frono gamai dola na talib sedia ya so ge sefer gi awa ya aho bu zita lulu ka yosi ya aho wana liu si bu ya aho bu ka la wale so gala nak enak sulung zai ge na sehat-sehat manen rah banu ada ya aho bu. Iya, nra banua da baz makan re. Tatu mana tabe mana nasa gina tatali fusada ma iza tabe fauda iya iye hat ena sehat-sehat mana dar sedah lius dibuah sawagala lius Zevan non gei ena sehat-sehat mana baz makan re Zevan non tabe gina tanah sakara banua da putri harefa gei saduri ada putri harefa ena sehat-sehat mana nra tali fusada. Nah, tapi ni wei ye tengah gay follow masih gafau atau hugu gay follow dapat cara nung masih ada anda hisa mana kita lepasa menurugi nate. Fabali tebas makan re, fuzi falu kata mah hemoru semai stoi lah tali usadai, baju falin doi rugi bezi satu ala walu. Nah, bui olifu bawa mah hage sama gamai dola, tafa ema gay gilohania, ba tola kita fa ema pangoidakan rata lefu sada gofu hijaso bas makan re. Wabai mana tafe fu ya ahovo.

0: Bro, bangun, bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Megatol. Informasi terkini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai.

0: meningkatkan kunjungan ke Pulau Nias, menggerakkan UMKM, serta membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar.
1: Maka arus zaman yang sudah tidak menentu ini akan dengan sangat mudah menghina masa depan anak-anak.
2: Problemnya adalah bahwa fungsi penyaringan air itu belum berfungsi.
3: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol. Siaran berjaringan Korwil 16, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nia Selatan, dan Tanjung Balai pada siang ini diantaranya. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggelar upacara peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026. Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Utara sosialisasikan Proprofsu 2026 di Kepulauan Nias. Inilah lintas Megatol selengkapnya bersama saya, Arna Talambanua.

0: Pendengar, kita awali berita yang pertama. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggelar upacara peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 di halaman kantor Gubernur Sumatera Utara pagi tadi. Momentum ini menjadi urgensi nasional untuk memperkuat fungsi dan ketangguhan keluarga sebagai fondasi utama dalam menghadapi tantangan global dan disrupsi digital. Berikut laporan Raihan Putri.
1: Jika ketahanan domestik kita keropos, maka arus zaman yang serba tidak menentu ini akan dengan sangat mudah menggilas masa depan anak-anak kita.
2: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melaksanakan upacara peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 di halaman kantor Gubernur Sumatera Utara Senin 29 Juni 2026. Dalam amanat Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya, ditegaskan bahwa ketangguhan keluarga merupakan pondasi utama dalam menghadapi berbagai tantangan global yang semakin kompleks. Di tengah era disrupsi digital dan ancaman cyber, penguatan fungsi keluarga menjadi urgensi nasional yang tidak bisa ditunda. Surya menekankan bahwa Indonesia saat ini berada pada fase krusial bonus demografi, di mana struktur penduduk didominasi oleh usia produktif. Momentum tersebut harus dikelola secara tepat agar tidak berubah menjadi bencana demografi berupa meningkatnya angka pengangguran dan kriminalitas. Harganas ke-33 mengusung tema Ayah Wajib Hadir. Surya menyoroti pentingnya peran ayah dalam keluarga. Menurutnya, sosok ayah tidak hanya bertugas sebagai pencari nafkah, tetapi juga harus hadir secara psikologis dan spiritual dalam proses pengasuhan anak. Ia mengingatkan bahaya fenomena fatherless country, yakni kondisi ketika sosok ayah hadir secara fisik di rumah namun tidak terlibat secara emosional dalam kehidupan anak. Selain itu, Surya menekankan pentingnya peran keluarga sebagai benteng utama dalam pencegahan berbagai persoalan sosial di kalangan remaja.
1: Jika institusi keluarga kita rapuh, jika ketahanan domestik kita keropos, maka arus zaman yang serba tidak menentu ini akan dengan sangat mudah menggilas masa depan anak-anak kita, memecah belah keharmonisan suami istri, dan menghancurkan tatanan moral generasi penerus. Oleh karena itu, saya tegaskan di mimbar yang terhormat ini, bahwa ketangguhan keluarga bukanlah sebuah pilihan alternatif yang bisa kita tunda-tunda. Ketangguhan keluarga adalah sebuah keharusan mutlak, sebuah urgensi nasional yang tidak boleh ditawar lagi jika kita ingin bangsa ini tetap berdiri tegak di tengah badai perubahan global.
2: Sementara itu, Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendukbangga BKKBN Provinsi Sumatera Utara, Mahyuzar, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas dukungan penuh pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap pelaksanaan Harganas tahun ini. Menurut Mahyuzar, tanggung jawab dalam membangun keluarga tidak hanya berada di pundak kementerian, tetapi juga pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.
3: Artinya ini adalah sebuah momentum bahwa pimpinan kita di daerah Sumatera Utara ini sepenuhnya merasa momentumnya sangat baik untuk mensupport kegiatan program Bangga Kencana yang semuanya adalah dimulai dari keluarga. Jadi sebuah hal yang sangat menarik dan membanggakan bagi kita, terutama bagi Kementerian Kemendukbangga BKKBN, karena ini adalah dipahami, disenangi maupun dan juga menjadi agenda nasional kita, bahwa ini punya tanggung jawabnya tidak hanya Kementerian Lembaga tapi semua stakeholder kita bertanggung jawab. Untuk kita adalah keluarga besar, keluarga nasional, keluarga bangsa yang besar dimulai dari mengurus keluarga yang baik dan sehat.
2: Lebih lanjut, Mahyuzar menjelaskan salah satu program prioritas nasional dalam pembangunan keluarga yang sehat di Indonesia saat ini adalah menurunkan angka stunting. Untuk itu, BKKBN Sumatera Utara terus memperkuat kolaborasi dengan Dinas Kesehatan guna merumuskan strategi penanganan yang efektif di wilayah Sumatera Utara. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Bupati Tapanuli Tengah Mas Ninton Pasaribu meninjau proses perbaikan jaringan pipa distribusi air Sungai Sipan. Berikut laporan Abdul Jalil.
1: Bupati Tapanuli Tengah Mas Ninton Pasaribu meninjau proses perbaikan jaringan pipa distribusi air bersih di Desa Sipan, Kecamatan Sarudik. Bersama pihak manajemen perusahaan umum daerah Perumda Mual Nauli, Mas Ninton juga mengunjungi lokasi embung air Sungai Sipan. Ia melihat langsung kondisi wadah penampung air di Sungai Sipan terjadi pendangkalan ditutupi sedimen banjir. Selain itu, jaringan pipa transmisi aset Perumda Mual Nauli mengalami kerusakan disebabkan hantaman material kayu gelondongan. Kondisi ini dampak buruk dari peristiwa banjir bandang dan longsor yang terjadi tanggal 25 November 2025. Alasan itulah menjadi kendala terbesar bagi Perumda Mual Nauli memaksimalkan pelayanan kebutuhan air bersih kepada pelanggannya. Meski demikian, kata Mas Ninton, ia berharap perusahaan pengelola air bersih milik pemerintah daerah itu bisa segera menyelesaikan pengerjaan pemulihan sistem jaringan distribusinya.
2: Jadi problemnya di mana? Nah, tadi disampaikan oleh teman-teman PDAM, problemnya adalah bahwa fungsi penyaringan air itu belum berfungsi karena kemarin masih ada sedimen dan sekarang pipa-pipanya diambil langsung dari sumber air di sini, namun itu jaringannya kecil ya.
1: Bupati Tapanuli Tengah Mas Ninton meminta warganya untuk bersabar menanti penyelesaian proses pemulihan jaringan pipa distribusi air bersih pasca bencana ekologis tahun lalu. Abdul Jalil melaporkan.

0: Seluruh masyarakat Kota Sibolga yang terkena maupun terdampak bencana dipastikan layak untuk diusulkan dan menerima bantuan bencana tanpa diskriminasi. Berikut laporan Mauf dan Zega.
1: Dinas Sosial Dinsos Kota Sibolga memastikan seluruh masyarakat yang terkena maupun terdampak bencana 25 November 2025 lalu layak diusulkan dan menerima bantuan bencana dari Kementerian Sosial Kemensos tanpa adanya diskriminasi. Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinsos Sibolga Agus Ridwan Situmeang mengakui masyarakat dipastikan mendapat bantuan sosial bansos bencana berupa stimulan rumah rusak, jaminan hidup jadup, isi hunian, dan pemulihan ekonomi secara bertahap. Pasca bencana, kata Agus, pemerintah pusat dan Kemensos telah mengeluarkan regulasi khusus kebencanaan per Januari 2026 tentang penerima manfaat layak menerima bantuan stimulan, salah satunya Permensos nomor 4 tahun 2026 hingga regulasi turunannya. Di setiap regulasi baru yang menjadi pedoman Dinsos Sibolga saat ini, tidak ada pengecualian atau berkaitan dengan larangan akibat status masyarakat, terutama dalam pengusulan data penerima bansos kebencanaan.
2: Pasti sampai dengan saat ini arahan sama kita terkait pelarangan itu belum ada.
3: Yang diperintahkan bagi yang terdampak.
2: Korban bencana silakan disusulkan.
3: Siapapun dia. Kan.
2: Beda seperti kalau kita usul bantuan rutin, bantuan sosial seperti PKHBT misalkan. Itu jelas. Silakan data kecuali A, B, C, D. Kalau ini untuk jadi tahap 2 kemarin kita ada ketentuan dasar hukumnya ada 3. Itu dikeluarkan di tanggal 26 Januari 2026. Ada Permensos nomor 4 2026, okay. Kemudian turunannya Kemensos, saya lupa nomornya Kemensos, dan Kemdirjen Dinjamsosnya ada semua. Ada, ya, bisa deh, nanti saya kayak nomornya panjang soal nomornya. Tidak ada yang menyebutkan klausul di situ, pekerjaan yang terkecualikan dalam aturan itu. Ada. Mungkin bisa kita sharekan, kita nggak ingat semua bahasa undang-undang itu, tetapi yang pastinya itu tidak ada disampaikan ke kita masalah pelarangan jenis pekerjaan yang tidak diikutsertakan dalam korban bencana.
1: Kemudian Agus menyebut bagi masyarakat penerima bansos kebencanaan akan dilakukan tahap verifikasi dan validasi berbasis by name by address untuk memastikan keakuratan data. Pihak Dinsos Sibolga juga, kata Agus, akan tetap bekerja maksimal untuk memperjuangkan hak seluruh masyarakat baik yang terkena maupun terdampak bencana segera dapat terakomodir. Demikian Muaf dan Jiga melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Mendik Diksaintek Republik Indonesia, Brian Yuliarto, meresmikan gedung baru Universitas Satya Tera Binaka. Berikut laporan Mutiara Lubis.
1: Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Brian Yuliarto, meresmikan gedung baru Universitas Satya Tera Binaka di Jalan Sunggal, Gang Bakul, Kecamatan Medan Sunggal pada pagi hari ini. Peresmian ditandai dengan penanda tanganan prasasti dan pengguntingan pita sebagai simbol dimulainya pemanfaatan gedung baru untuk mendukung kegiatan akademik. Dalam sambutannya, Brian mengapresiasi perjuangan pendiri Universitas Satya Tera Binaka yang dinilai berhasil membangun fasilitas pendidikan berkualitas melalui semangat gotong royong dan kolaborasi berbagai pihak. Menurutnya, gedung tersebut bukan sekedar bangunan fisik tapi menjadi simbol perjuangan untuk memajukan pendidikan di Indonesia.
2: Gedung ini bisa diselesaikan dalam waktu 18 bulan atau 1,5 tahun, tetapi tentu nantinya program-program yang berjalan di gedung ini tidak selesai dalam waktu yang singkat. Gedung ini adalah sebuah monumen bahwa tidak sekedar capaian pembangunan gedung, terlebih dari itu ini adalah monumen yang berisi visi besar, monumen yang berisi penuh perjuangan, penuh pengorbanan, dan yang lebih penting lagi adalah monumen dari suatu kerjasama, gotong royong, kolaborasi.
1: Lebih lanjut, Brian juga berharap fasilitas baru tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Sumatera Utara. Sementara itu, pendiri Universitas Satya Tera Binaka, Sofian Tan, mengatakan pembangunan gedung baru merupakan hasil perjuangan panjang yang didukung banyak pihak. Ia menegaskan kampus ini dibangun dengan visi menghadirkan pendidikan yang inklusif bagi seluruh kalangan.
3: Bahwa yang paling penting adalah visi dan misi yang jelas, tekad untuk membangun satu pendidikan yang multikultural untuk semua orang, bukan hanya perbedaan suku, agama, dan ras, tetapi juga termasuk tingkat sosial ekonomi.
1: Usai peresmian, Brian Yuliarto bersama Sofian Tan melakukan peninjauan ke sejumlah fasilitas gedung baru, termasuk ruang perkuliahan, laboratorium, perpustakaan, dan berbagai sarana penunjang pembelajaran yang akan digunakan oleh Civitas Akademika Universitas Satya Tera Binaka. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.

0: Giga Hotel resmi dibuka, dorong pariwisata dan ekonomi lokal. Berikut laporan Muni Eli Harifa.
1: Giga Hotel resmi dibuka di Jalan Pulut Binaka nomor 36 Gunung Sitoli. Acara grand opening berlangsung meriah dan dihadiri ratusan tamu undangan. Owner Giga Hotel Ina Oswalzika mengatakan hotel ini didirikan untuk menghadirkan akomodasi yang nyaman dan berkualitas serta menjadi kebanggaan masyarakat Nias. Menurutnya kehadiran Giga Hotel diharapkan dapat mendorong pariwisata, menggerakkan UMKM, dan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar. Saat ini Giga Hotel telah memberdayakan puluhan tenaga kerja dan sebagian besar diisi oleh tenaga kerja lokal Gunung Sitoli. Ina Oswalzega juga menegaskan komitmen manajemen untuk memberikan pelayanan yang ramah, profesional, bersih, aman, dan konsisten.
2: Kami berharap Giga Hotel menjadi pilihan utama bagi wisatawan dan pelaku bisnis sehingga mampu meningkatkan kunjungan ke Pulau Nias, menggerakkan UMKM, serta membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar. Fasilitas yang ada di Giga Hotel, lantai 1 ada resto dan juga kafe. Di sebelah kiri ada Giga Mart. Lantai 2 merupakan tempat penginapan.
1: Sementara itu, perwakilan tamu undangan Ama Carlos Harifa saat peresmian Giga Hotel tersebut sangat menyambut baik. Ia menilai fasilitas Giga Hotel sudah memadai.
3: Kita doakan semoga hotel kita ini sukses besar, pelayanannya selalu prima, menjadi pilihan utama para tamu wisatawan dan membawa berkah serta manfaat yang besar bagi kita dan lingkungan sekitar kita. Kita tiba terkena antara kepala diri dan rekan-rekan yang lain kepada tamunya dari luar. Tolongnya jadi perkenalkan di mana yang namanya Giga Hotel.
1: Hal ini dinilai sangat membantu wisatawan maupun warga. Turut hadir dalam peresmian Giga Hotel itu, Kepala Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli, PLN UP3 Nias, Ketua KPU Gunung Sitoli, Wakapolres Nias, para pengusaha, pemerintah desa setempat, keluarga besar pemilik Giga Hotel, awak media, dan undangan lainnya. Dari Gunung Sitoli, reporter Munyali Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bukan sekedar menjabat kepemimpinan berkelanjutan, seorang kepala sekolah juga akan meninggalkan jejak atau membawa hal positif dimanapun ia memimpin. Berikut laporan Anover Solo.
1: Kepemimpinan berkelanjutan dapat dipahami sebagai sebuah warisan nilai-nilai kepemimpinan yang tertanam dan menjadi budaya di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, sebagai pemimpin di satuan pendidikan, kepala sekolah memiliki tanggung jawab untuk terus mengupayakan perubahan dan peningkatan kualitas sekolah agar menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Hal itu ditegaskan fasilitator Save the Children, Yati Duha, saat menyampaikan materi pada pelatihan peningkatan kapasitas kepala sekolah SDMI yang digelar program kreasi Save the Children di Hotel Yonas Teluk Dalam baru-baru ini. Menurut Yati, kepemimpinan yang berdampak dan bertahan lama dibangun melalui nilai-nilai yang diyakini serta dijalankan secara konsisten sebagai landasan dalam mengambil keputusan, memimpin warga sekolah, dan melaksanakan berbagai tugas kepemimpinan sehari-hari.
2: Kepemimpinan yang berdampak itu dibangun bukan karena jabatan yang diberikan oleh orang lain, tapi itu karena warisan yang ada di dalam diri kita, yaitu nilai yang ada di dalam diri kita yang kita imani. Dan itu kita pegang dan kita aplikasikan, kita lakukan dalam kehidupan kepemimpinan kita sesuai dengan apa yang ada dalam diri kita. Itu kita sesuaikan dengan pelaksanaan sehari-hari di dalam tugas kita sehari. Artinya apa yang kita percaya itu secara konsisten kita laksanakan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama dalam tindakan tugas kepemimpinan kita di sekolah kita masing-masing.
1: Ia mengemukakan seorang kepala sekolah perlu merenungkan warisan apa yang dapat ditinggalkan selama masa pengabdiannya di sekolah. Warisan tersebut dapat berupaya budaya positif, kebiasaan baik atau sistem yang tetap berjalan dan memberikan manfaat meskipun kepala sekolah tersebut sudah berpindah tugas. Dengan memahami kepemimpinan yang berkelanjutan, Yati berharap para kepala sekolah mencerminkan nilai-nilai yang dimiliki seorang pemimpin. Melalui nilai yang dipegang teguh dan dijalankan secara konsisten dalam setiap tindakan, maka seorang kepala sekolah tidak hanya sekedar menjabat, namun juga akan meninggalkan jejak atau membawa hal positif dimanapun ia memimpin. Anoverlis Hulu melaporkan.

0: Berita olahraga, Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Utara sosialisasikan Profsu 2026 di Kepulauan Nias. Berikut Indah Febrianti Bulolo menyampaikan laporannya.
1: Hadir memeriahkan acara pertandingan olahraga Porprov.
2: Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Utara, Kolonel Purnawirawan TNI Hatunggal Siregar, tiba di Bandara Binaka Gunung Stoli kemarin. Ia datang ke Pulau Nias bersama Wakil Ketua Umum 1 Bambang Kahwahono SH dan Wakil Ketua Umum 2 Profesor Dr. Indra Kasih MOR dan turut hadir staf KONI Sumut Dwi Novrianto SPD. Ketua KONI Kota Gunung Stoli Yose Riza Mendrava yang dikonfirmasi RRI mengemukakan agenda kunjungan KONI Sumut beserta jajaran adalah dalam rangka sosialisasi Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau Proprovsu ke-12 pada November 2026 mendatang. Kegiatan sosialisasi ini akan berlangsung selama 5 hari dimulai sejak 28 Juni 2026 sampai tanggal 2 Juli 2026 di seluruh kabupaten kota yang ada di Kepulauan Nias.
3: Kunjungan Pak Ketum KONI Provinsi Sumatera Utara hadir di sini untuk melaksanakan kunjungan ke seluruh kabupaten kota yang ada di Pulau Nias dalam rangka mensosialisasi kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara nantinya yang akan dilaksanakan pada bulan November 2026. Dan tentu saja KONI Kabupaten Kota menyambut ini, menyambut baik kegiatan ini dan akan terlaksana hari ini tanggal 29 Juni 2026 di Ruang Rapat 2 Kantor Wali Kota Gunung Sitoli.
2: Sementara itu, Hatunggal Siregar mengatakan kunjungannya ke Pulau Nias adalah untuk mendorong KONI di seluruh Kepulauan Nias supaya ikut berpartisipasi pada perhelatan Porprovsu 2026 mendatang.
1: Saya beserta rombongan didampingi Pak Wakil Ketua 1 Pak Bambang dan Wakil Ketua Pak Profesor Dr. Indra Kasih dengan seorang staf berangkat ke Pulau Nias dalam rangka sosialisasi rencana Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara yang akan dilaksanakan pada bulan November 2026 ini. Tentunya harapan kami agar seluruh KONI Kabupaten Kota, 5 kabupaten ini bisa hadir memeriahkan acara pertandingan olahraga Porprovsu yang akan dilaksanakan tersebut.
2: Kehadiran pengurus KONI Provinsi Sumatera Utara disambut oleh Ketua Umum KONI Kota Gunung Stoli beserta jajaran, Ketua Umum KONI Kabupaten Nias beserta jajaran, dan Sekretaris Umum KONI Kabupaten Nias Barat. Usai dijemput di bandara, Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Utara melakukan silaturahim dalam bentuk coffee break bersama pengurus KONI Kepulauan Nias bertempat di Giga Owe Coffee dan Cafe yang terletak di Desa Podo, Kecamatan Gunung Stoli Selatan. Di sela-sela coffee break, Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Utara langsung melaksanakan rapat koordinasi terkait kunjungannya selama di Kepulauan Nias, sehingga dapat menyampaikan pesan semangat Porprovsu ke-12 November 2026 dan juga aspirasi olahraga yang ada di Kepulauan Nias. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulole melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Arna Talambanua mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
1: Sekian, lintas Megatol.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus. Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Kedewasaan tidak dilihat dari usia, tetapi dilihat dari sikap dan tingkah laku. Maksudnya, pernah melihat remaja yang bijak dan berpikiran dewasa? Tentu, semua orang pernah mengenal sosok tersebut, atau bahkan sosok itu adalah kita sendiri. Pada dasarnya, kedewasaan itu tidak pernah ditunjukkan dari usia seseorang karena masih banyak orang yang sudah berumur namun tetap tidak menunjukkan sikap dewasa. Kedewasaan sendiri bisa kita lihat dari sikap dan tingkah laku seseorang berapapun umurnya.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: kita.
1: Lebih baik diam daripada memperpanjang masalah. Maksudnya, diam seringkali menjadi jawaban yang tepat agar sebuah masalah tidak semakin panjang atau berlarut-larut. Jika dalam sebuah masalah semua orang terlalu banyak bicara, maka kapan masalah tersebut akan selesai? Malah makin rumit dan panas. Oleh karena itu, jika kondisinya memungkinkan, diamlah. Jangan pernah memperpanjang sebuah masalah.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy, marah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
0: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu. Oke.

Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang Anda miliki, seperti orang tua, saudara dekat, maupun sahabat-sahabat terdekat Anda. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidup Anda mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang sekitar Anda. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

0: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
1: Defeat.
0: Ya, kalah lagi.
1: Serius amat.
0: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
1: Ya elah, cuma game doang.
0: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

terus melakukan suatu hal atau pekerjaan yang biasa dilakukan, maka kita juga akan mendapatkan hasil yang sama seperti apa yang bisa didapatkan. Oleh karena itu, jika Anda menginginkan sesuatu yang lebih, tidak puas dengan apa yang didapatkan sekarang, segeralah lakukan suatu hal yang berbeda.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
2: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
3: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

memiliki nalarnya sendiri, tetapi nalar tidak memiliki hati. Maksudnya, ada orang yang sering menggunakan nalarnya, ada juga yang sering menggunakan hatinya. Walaupun memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tetapi seringkali hati memiliki nalarnya sendiri. Setiap kali digunakan untuk mengambil keputusan. Sedangkan nalar tidak memiliki hati. Jadi, tentukan semuanya dengan seimbang.

0: main HP di Honda.
1: Kenapa? Kan aku baru ditelepon ini.
0: Iya, tapi kakak kan bawa motor.
1: Ini kan penting.
0: Iya, tapi nanti kakak jatuh.
1: Jatuh?
0: Iya, saat bawa motor tidak boleh pegang HP.
1: Apa kaitannya dengan HP?
0: Eh, ada loh, Kak.
2: Kalau sudah begini, siapa yang menanggung risikonya?

0: pengen jualan tapi takut gak laku. Ah, gimana ya?
1: Mikirin aku ya.
0: Ih, baper kamu ah. Tau gak, aku itu mau jualan tapi aku takut gak laku, gak ada yang beli gitu.
1: Belum juga yang mencoba udah mundur duluan, gimana sih kamu ini? Kamu tahu gak, saat ini kan pemerintah sedang gencar-gencarnya mendorong program UMKM. Jadi kamu jangan takut merugi dong. Apalagi sosial media saat ini bisa membantu kita gitu.
0: Kamu yakin?
1: Iyalah. Aku yakin. Nanti aku jadi pelanggan pertama kamu.
0: Ih, makasih ya.
1: Emangnya kamu mau jualan apa sih?
0: Nggak tahu. Hah?

0: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru, kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi malas jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa. Kamu tahu enggak sih kemarin
0: tolong
1: tas
0: ya.
1: Yang aku beli
0: ini penting loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Ih, apaan sih?
0: Aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepada Anda saat ini, maka Anda akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik apapun yang Anda kerjakan setiap hari.

dapat menyeimbangi pencemaran udara yang dihasilkan dari kendaraan dengan cara menyerap karbon dioksida dan mengeluarkannya dalam bentuk O2 yang kita butuhkan. Pohon juga mampu mengendalikan suhu dan kelembaban, sehingga udara yang kita hirup akan semakin sejuk. Selain itu, pohon juga dapat menyediakan air bersih kepada kita dan berkontribusi dalam menjaga sirkulus air agar tidak mudah mengalami banjir dan longsor. Keberadaan pohon membuat tanah kita menyerap sinar matahari sesuai kebutuhannya, sehingga nutrisi tidak mudah menguap dan kesuburan akan tetap terjaga. Nah, tunggu apa lagi? Tanam pohon dan rawatlah. Ayo menanam pohon.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Lah, bentar aja aku, Bang.
0: Tapi, Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh, Bang. Mobilku, Bang, di sini tadi mana, Bang?
0: Nah, kan, Bu. Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya, Bu, jangan parkir sembarangan.

Anda seringkali merasa hidup seperti ini saja. Bahkan, kebutuhan atau keinginan yang dimiliki tak kunjung terrealisasikan. Namun, jangan pernah menyerah. Tetap berusaha dan sabar, karena hal-hal di luar sudah menanti Anda di depan. Apa yang sudah dilakukan tidak akan sia-sia.

0: besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Udah. Ini uangnya sudah banyak sekali dah. Udah kan tidak kerja dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa Pak?
2: Ya maaf Bu, saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini Pak? Memangnya suami saya ada salah apa Pak?
2: Maaf Bu, suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

0: Lah lah lah, kok malah foto-foto jajanan sih Bu Mila?
1: Inilah cara kita Bu Tari untuk menarik peminat.
0: Ih, bukannya ditaruh di warung atau buka toko itu jauh lebih manjur.
1: Obat kali manjur. Saat ini semua manusia kan pada megang HP. Jadi ya gak ada salahnya kita upload produk kita biar dilirik konsumen.
0: Oh iya juga ya. Kamu cerdas deh Bu Mila.
1: HP di tangan, pasar di genggaman. UMKM naik kelas.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: Kedewasaan tidak dilihat dari usia, tetapi dilihat dari sikap dan tingkah laku. Maksudnya, pernah melihat remaja yang bijak dan berpikiran dewasa? Tentu, semua orang pernah mengenal sosok tersebut, atau bahkan sosok itu adalah kita sendiri. Pada dasarnya, kedewasaan itu tidak pernah ditunjukkan dari usia seseorang karena masih banyak orang yang sudah berumur namun tetap tidak menunjukkan sikap dewasa. Kedewasaan sendiri bisa kita lihat dari sikap dan tingkah laku seseorang berapapun umurnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli, di mana saja Anda berada, bersama kami di 96,2 MHz RRI yang saat ini hadir untuk Anda, menemani suasana sore Anda saat ini pendengar hingga ke formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan program-program yang telah kami kemas untuk Anda. Edisi hari ini tepatnya edisi Selasa tanggal 30 Juni 2026. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, kami ucapkan selamat sore, selamat bergabung untuk Anda. Saya Putra menemani Anda pendengar hingga ke formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan untuk Anda tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat nantinya RRI Pro 1 Gunung Stoli akan menyampaikan Nias hari ini, mengabarkan berita-berita terupdate tentang Kepulauan Nias yang dirangkum dalam program Nias hari ini pukul 16 waktu Indonesia Barat nantinya. Baik, saat ini kami hadir dengan musik dan informasi, menghadirkan lagu hiburan populer Indonesia dan informasi-informasi menarik lainnya. Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Gunung Stoli di 96,2 MHz.

0: Mati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

area pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli di mana saja Anda berada. Pendengar, kami sampaikan untuk Anda terputusnya siaran akibat terputusnya arus listrik dari PLN ke studio. Kami mohon maaf sebelumnya untuk Anda. Dan saat ini kembali tersambung dan tentunya kami hadir menemani suasana sore Anda saat ini, melanjutkan kebersamaan kita hingga tutup siaran nantinya pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Anda di luar sana untuk wilayah Kota Gunung Stoli dan sekitarnya, mungkin di beberapa lokasi lainnya juga. Saat ini untuk sore hari ini tiba-tiba dengan kondisi awan begitu gelap dan kemudian juga disertai hujan deras dan angin kencang. Jadi kami perlu mengingatkan untuk Anda untuk selalu berhati-hati dan selalu waspada dari setiap keadaan cuaca yang berubah-ubah di setiap saatnya ya. Jadi untuk itu pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli, kami yang bertugas saat ini, saya Putra, kembali mengingatkan untuk kita semua untuk selalu safety, untuk selalu berhati-hati, baik itu Anda yang saat ini sedang berada di perjalanan, melihat kondisi saat ini untuk wilayah Kota Gunung Stoli dan sekitarnya dengan kondisi langit mendung ya, disertai angin kencang dan hujan deras ya. Hati-hati selalu untuk kita semua. Baik, musik dan informasi, berbagai informasi menarik aktual kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini, dan kami selingi dengan lagu-lagu hiburan populer Indonesia menemani suasana sore Anda saat ini. Dan kami sampaikan tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat nantinya Pro 1 RRI Gunung Stoli hadir dengan program Nias hari ini, mengabarkan berita-berita terupdate tentang Kepulauan Nias yang dirangkum dalam program Nias hari ini sesaat lagi pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stoli. Terima kasih untuk semua yang saat ini stay on radio di 96,2 MHz ataupun teman-teman yang dengerin siaran kita di aplikasi RRI Digital streaming online, dan juga teman-teman yang mungkin saat ini juga ini ya lagi dengerin siaran kita di live kita dari akun kita saat ini, saya Putra Zibua di siaran Pro 1 Gunung Stoli. Nah, mungkin dari teman-teman di luar sana kalau nanya-nanya kenapa sih mesti harus live gitu ya kan? Kita mesti live ini buat kita ngasih tahu buat teman-teman semua pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli bahwa siaran RRI masih terus mengudara, masih terus beroperasi, dan masih terus menemani hari-hari teman-teman dan pendengar semuanya dimanapun berada. Dan kenapa mesti live? Hidup ini butuh pertemanan, di tidak hanya di dunia nyata saja, tapi di sosial media, di dunia maya juga kita butuh sangat gitu ya kan. Jadi memperluas jaringan dengan bersahabat dengan teman-teman di dunia maya sana ya. Terus kenapa mesti live? Yang terakhirnya adalah, nah kalau tugas tuh biasanya kita tugas sendiri-sendiri ya. Jadi biar kita gak suntuk, biar kita gak boring ya kan. Nah, kita manfaatkan media platform saat ini dengan hal-hal positif. Live seperti ini adanya interaksi dan komunikasi, sehingga kita gak suntuk lagi nih di suasana tugasnya ya. Terima kasih buat Bang Maiman Hulu. Ada Bi juga di Tangerang sana. Darwis Jaya juga, thank you. Estel Nita. Ada Daun Min.

Terima kasih, sehat selalu. Ada Bang Felix Gula juga, Bang Asa juga nih yang stay di Basarnas Nias. Wah, ini kalau ngumpul semua ini rame banget di Basarnas gitu ya. Apalagi kalau timnya itu kemana-mana ya identik dengan warna orange gitu ya. Jadi kalau kita ngelihat warna orange itu, apalagi dengan mobil rescuernya gitu ya teman-teman ya, itu kelihatan banget mereka lagi tanggap darurat begitu ya. Jadi mereka lagi siap siaga dari sebuah kondisi-kondisi di luar sana ya. Terima kasih buat Bang Asa, salam buat teman-teman di Basarnas Dias. Dan jawabannya adalah untuk saat ini kita lagi tugas di Gunung Sitoli. Jadi kita lagi stay on radionya di RRI Gunung Sitoli, Bang Asa. Terima kasih Bang Asa, salam buat Pak Putu ya kan. Salam buat Pak Putu, sehat selalu Pak Putu ya kan. Mudah-mudahan bisa ketemu juga nih di suatu saat nanti dengan Pak Putu dan teman-teman lainnya ya. Baik, pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, tadi kita sudah muterin lagu dari Afgan ya, judul lagunya Kacamata begitu ya kan. Kadang kita berpikir seberapa penting sih kita menggunakan kacamata begitu ya kan. Nah, kacamata sangat penting sebagai alat bantu koreksi penglihatan kita untuk mengatasi kelainan refraksi atau minus plus dan silinder yang ada di mata kita. Agar kenapa? Agar kita dapat melihat dengan jelas ya, itu namanya fungsi kacamata. Dan selain itu, kacamata berfungsi melindungi mata dari paparan sinar ultraviolet dan juga mengurangi kelelahan akibat layar. Nah, kira-kira kebutuhan kacamata ini seperti apa sih kebutuhannya? Nah, ini kebutuhannya ini bervariasi ya teman-teman ya, bergantung pada aktivitas dan juga kondisi mata kita. Ada mungkin merasa bahwa kacamata sangat penting atau wajib. Jadi bagi pengguna dengan ukuran minus di atas ya -2,00 atau memiliki mata silinder, kacamata sangat penting untuk menunjang keselamatan dan efektivitas sehari-hari, terutama saat berkendara di malam hari atau saat membaca. Nah, kemudian ada juga yang pakai kacamata itu hanya tergantung kebutuhan gitu ya, atau opsional ya. Nah, untuk ukuran minus ringan seperti -0,50 hingga -0,75, ini penggunaan kacamata bisa tertatif ya, atau tentatif begitu kan, digunakan hanya saat diperlukan saja untuk melihat jauh seperti menonton atau juga menyetir. Dan yang terakhir ya, manfaat dari penggunaan kacamata tipe-tipenya adalah anak-anaknya. Pada usia pertumbuhan, penggunaan kacamata sangat-sangat krusial ya, untuk memastikan perkembangan penglihatan yang optimal dan juga mencegah terjadinya mata malas. Jadi banyak yang mengira penggunaan kacamata bisa membuat mata makin minus. Padahal hal tersebut adalah mitos ya pendengar ya, adalah mitos. Karena peningkatan ukuran mata lebih dipengaruhi oleh faktor usia, kemudian genetik, dan juga kebiasaan. Jadi mudah-mudahan kita jangan minder ya yang lagi pakai kacamata. Wah, mata mereka sehat-sehat aja gak pakai kacamata, kenapa kita mesti harus pakai kacamata? Nah, jadi jangan juga minder ya kalau misalkan kacamata ini harus dan wajib kita butuhkan, kita gunakan ya. Harus begitu ya kan, karena buat kesehatan mata kita juga. Jadi gak usah minder-minder lah ya kan, yang saat ini sedang pakai kacamata tapi gak pede dengan kacamatanya ya. Yang pastinya pakai kacamata, jangan pakai kacamata bolong ya. Jangan pakai kacamata bolong ya, itu beda konsep lagi kalau pakai kacamata bolong ya, serasa apa gitu ya. Bang Asa juga ya, kalau misalkan mungkin di depan monitor terlalu lelah gitu kan, saat bekerja di layar monitornya, pokoknya intinya kacamata jangan bolong lah gitu ya. Intinya kacamata jangan bolong lah gitu ya Bang Asa ya. Salam buat teman-teman Basarnas yang lagi tugas untuk hari ini. Tetap semangat, jaga selalu kesehatan ya. Baik, Daun Min katanya salam untuk semuanya yang ada di Pulau Nias, terlebih keluarga di Tuhembua Asih. Salam dari Semarang. Terima kasih. Ada Eni Zaluhu, sore Bang, dari Nus Utara nih. Oke, terima kasih buat Eni. Salam kenal. Hans Tuholase juga thank you. Chris Mangula terima kasih. Dandi Dani terima kasih. Ada Pah John Lauli, terima kasih. Arif Delau juga thank you. Ada Seni Delau juga terima kasih. Ada Yani Filey thank you. Kak Eniati Lauli juga terima kasih. Kemudian ada Jordan Gowasa juga thank you. Seni Delau nulisnya halo, halo kembali. Kemudian ada Deb Hareva juga dengan nulis ya Ahobu Putra, ya Ahobu kembali. Salam buat Junisan ya, kata Bang Deb Hareva. Oke Bang, nanti kalau ketemu sama Junisan kita bakal kasih tahu bahwa ada salam dari Bang Deb Hareva. Tapi ngomong-ngomong Bang Deb Hareva ini siapa?
sih gitu ya.

ya kan? Pakai kacamata nggak sih orangnya? Kacamata bolong nggak sih gitu ya kan? Ya udah, kita puterin lagu yang satu ini ya. Ada lagu Rizky Febian, judul lagunya Alama. Nah, ini katanya sih 9 nyawa, tapi kita nggak tahu nih nyawanya masih utuh semua atau gimana gitu.

Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap bertahan di sini, dan kita selalu berhati-hati dari setiap kondisi cuaca yang berubah-ubah. Pendengar di luar sana, kondisi berubah tiba-tiba dari cerah menjadi mendung dan langit terasa gelap, serta ada juga disertai angin kencang begitu ya. Hujannya tidak terlalu lebat, gerimis-gerimis ya buat sore hari ini, tapi yang pastinya buat kita harus tetap menjaga kesehatan kita. Apalagi sebentar lagi mungkin Anda yang pulang ke rumah usai melaksanakan tugas tanggung jawabnya, sediakan mantel, jaket hujan, biar kita gak kebasahan ketika sampai di rumah ya. Jaga kesehatan, jangan sampai jatuh sakit karena kita hujan-hujanan ya. Bersama Pro 1 RRI Gunung Sitoli, kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda pendengar hingga ke formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti, dan kami sampaikan untuk Anda pendengar tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, RRI Pro 1 Gunung Sitoli akan hadir dengan program Nias hari ini, mengabarkan berita-berita terupdate tentang Kepulauan Nias yang dirangkum dalam program Nias hari ini. Jadi berita-beritanya itu ya dari 4 kabupaten, 1 kota, meliputi Kabupaten Nias Utara, Nias Barat, Nias Induk, Nias Selatan, dan Kota Gunung Sitoli. Hadir setiap sorenya pukul 16 waktu Indonesia Barat ya. Dan saat ini di musik informasi kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih untuk semuanya. Jaga kesehatan, tetap semangat pokoknya ya buat hari ini. Dan semoga hari ini apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi harapan-harapannya, pekerjaannya berjalan dengan baik, lancar. Semoga semuanya sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Oke, sesaat lagi kita menantikan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pastikan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Gunung Sitoli.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saatnya kita ikuti Dies Hari Ini, rangkuman peristiwa aktual dan terpercaya di 4 kabupaten dan 1 kota sekepulau Dies.
1: Perkiraan cuaca Kepulauan Nias dan sekitarnya untuk hari ini, Selasa, tanggal 30 Juni 2026. Untuk siang hingga sore hari, kondisi cuaca diperkirakan berawan.
2: Kita berharap sama petugas untuk memberikan waktu yang sesungguhnya selama ini sensus penduduk mulai 15 Juni sampai 31 Agustus.
3: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Puncak Irono Geba, inilah Radio Republik Indonesia Gunung Stoli dengan Nias hari ini bersama saya Putra Zebua. Pokok-pokok berita hari ini. Hazael Sarumaha, atlet perwakilan Nias Selatan, berhasil meraih medali emas pada kelas festival dalam kejuaraan nasional karate Piala Presiden 2026. Berdasarkan pengamatan BMKG, prospek cuaca satu minggu ke depan di wilayah Kepulauan Nias berpotensi hujan ringan hingga sedang. Inilah Nias hari ini selengkapnya, Selasa 30 Juni 2026.

0: Peningkatan kompetensi digital melalui pelatihan pembuatan chatbot Telegram memberikan wawasan baru sekaligus keterampilan yang sangat relevan dengan kebutuhan pelayanan keagamaan di era digital. Berikut laporan Ida Rahmi Telombanuang.
1: Transformasi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang, termasuk pelayanan dan penyuluhan keagamaan. Menjawab tantangan tersebut, penyuluh agama Kristen KUA Tuhemberua Marihot Pandapotan Sirait STH mengikuti coaching klinik pintar bertema membangun chatbot penyuluh agama dengan Telegram yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom meeting. Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Agama Republik Indonesia ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan kompetensi digital penyuluh agama agar mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelatihan tersebut dibimbing langsung oleh Widya Suara, Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Kemenag RI. Dalam pelatihan ini, peserta dibekali pengetahuan dan keterampilan praktis mengenai pembuatan chatbot Telegram, mulai dari tahap dasar hingga penerapannya sebagai media pelayanan dan penyebaran informasi keagamaan kepada masyarakat.
2: Pelatihan ini sangat bermanfaat bagi penyuluh agama karena membantu mempermudah penyebaran pesan-pesan keagamaan melalui media digital. Kami diperkenalkan dengan berbagai teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam pelayanan seperti chatbot, Telegram, Gemini, AI, dan berbagai platform digital lainnya.
1: Marihot R. Sirait menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan pelatihan ini. Menurutnya, kegiatan ini memberikan wawasan baru sekaligus keterampilan yang sangat relevan dengan kebutuhan pelayanan keagamaan di era digital. Ia berharap Kementerian Agama RI melalui Pusbangkom SDM terus menghadirkan pelatihan-pelatihan yang inovatif yang mendukung peningkatan kompetensi digital para penyuluh agama di seluruh Indonesia. Ida Rahmi Telombanua melaporkan.
0: Bupati Nias Utara tekankan petugas sensus ekonomi 2026 wajib turun ke lapangan, bukan di atas meja. Laporan Muni Eli Harefa.
3: Bupati Nias Utara Mizaru Barubu meminta seluruh petugas sensus ekonomi 2026 wajib turun langsung ke lapangan. Data jangan diisi di atas meja agar hasilnya benar-benar real. Penegasan itu disampaikan Bupati Nias Utara saat pencanangan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Nias Utara.
4: Kita berharap sama petugas untuk memberikan waktu yang sesungguhnya selama ini sensus penduduk mulai 15 Juni sampai 31 Agustus. Jangan data di atas meja. Dan kalaupun kita mengimbau masyarakat, ada masyarakat yang belum didata untuk disampaikan baik secara media sosial maupun kepada kepala desa atau di WA-nya siapa saja untuk diupdate, sudah didata belum. Nah ini sehingga kita berharap bahwa petugas benar-benar melaksanakan tugasnya.
3: Bupati menyebutkan sensus ini penting untuk memperbarui data ekonomi Nias Utara yang nantinya akan dipublikasikan oleh BPS. Sementara itu, petugas pemeriksa lapangan Kecamatan Alasa, Alfiman Hulu, memastikan pendataan dilakukan secara door-to-door, termasuk ke wilayah kepulauan.
5: Petugas wajib mendatangi, yang wajib dilakukan pendataan ini door-to-door, dan itu tidak menjadi suatu hambatan demi memastikan akurasi data. Pada kesempatan ini, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, petugas datang ke rumah dan melakukan pendataan dengan meminta identitas data, maka mohon atensi untuk dapat diterima dengan baik. Petugas mendapatkan akurasi data dan tidak di atas meja untuk melakukan pendataan.
3: Ia mengimbau masyarakat menyambut petugas dan memberikan data yang objektif dan apa adanya. Muneli Harifa melaporkan.
0: Kabupaten Nias Selatan patut berbangga dengan keberhasilan satu-satunya atlet karate yang bertanding di Kejurnas Karate Piala Presiden tahun 2026 yang berlangsung di kalender 26 sampai 28 Juni 2026 di Gor Siger, Lampung. Hazael Sarumaha, wakil Nias Selatan, berhasil meraih medali emas di kelas Festival Kadet Putra Perorangan 70 kg. Selati Eli Nehe, selaku pelatih, menyampaikan rasa bangga atas keberhasilan tersebut. Prestasi ini menjadi bukti bahwa keterbatasan tidak menghalangi atlet daerah untuk bersaing dan menjadi yang terbaik di tingkat nasional. Keberhasilan itu sekaligus mengharumkan nama Kabupatennya Selatan di ajang nasional yang diikuti ribuan atlet dari berbagai daerah di Indonesia. Selati Eli Nehe mengungkapkan bahwa medali emas tersebut merupakan buah dari latihan disiplin, kerja keras, dan semangat pantang menyerah yang terus ditanamkan kepada atlet sejak jauh hari. Terlebih, perjuangan menuju kejuaraan tidak mudah karena pihaknya harus menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dalam hal pembiayaan. Menghadapi berbagai keterbatasan, keberangkatan ia memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada atlet yang telah berjuang membawa nama baik daerah di tengah kondisi yang serba terbatas. Selati Eli pun menyampaikan terima kasih atas dukungan orang tua dan doa masyarakat Nia Selatan sehingga capaian yang membanggakan ini dapat diraih. Ia berharap prestasi yang telah diraih Hazael Sarumaha menjadi motivasi bagi yang lain untuk percaya diri bahwa Nia Selatan bisa bersaing dengan daerah lain. Ia juga berharap keberhasilan ini mendapatkan perhatian dari pemerintah Kabupaten Nia Selatan. Menurutnya, dukungan berupa fasilitas latihan, pendanaan, dan kesempatan mengikuti kejuaraan dinilai sangatlah penting. Dengan demikian, prestasi serupa dapat terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan pada masa mendatang. Wakil Bupati Nia Selatan Yusuf Nahe menghadirkan pelaksanaan wisuda sarjana ke-14 Sekolah Tinggi Teologi Injili Aras Tamar Nia Selatan yang berlangsung pagi tadi di Hal Devnas Teluk Dalam Nia Selatan. Pada kesempatan tersebut, Yusuf Nahe meminta agar lulusan dari STT Injili Aras Tamar dapat diberdayakan untuk mengisi peluang pelayanan di Kabupaten Nia Selatan, baik menjadi guru agama maupun penyuluh agama. Oleh karena itu, ia mengajak pihak terkait untuk berkolaborasi bersama pemerintah dalam memfasilitasi para lulusan dari lembaga pendidikan keagamaan sehingga pelayanan kerohanian di Kabupatennya Selatan dapat dimaksimalkan. Selain itu, Wakil Bupati Yusuf Nahe juga menekankan agar para sarjana teologi dapat mempersiapkan diri untuk bersaing dengan kemajuan teknologi. Dengan demikian, dalam melaksanakan tugas pelayanan dapat menyesuaikan diri agar menjangkau masyarakat secara lebih luas. Di akhir sambutannya, Yusuf Nahe mengajak para wisudawan untuk menjadi agen perubahan, menjadi penyejuk di tengah-tengah masyarakat dan menunjukkan bahwa mereka dididik di sekolah tinggi yang memiliki integritas dan intelektual tinggi. Selain itu, para lulusan juga diminta untuk menunjukkan bahwa STT Injili Aras Tamar merupakan kampus yang berbobot dan bermutu, terutama dalam hal pelayanan kehidupan spiritual di tengah-tengah masyarakat. TNI Angkatan Darat terus menunjukkan kepeduliannya terhadap kesehatan masyarakat melalui kegiatan bakti kesehatan berupa sunatan massal gratis di Kepulauan Nias. Kegiatan yang berlangsung di halaman pendopo Kabupaten Nias, Kota Gunung Stoli, Senin 29 Juni 2026, diikuti puluhan anak dari berbagai wilayah di Kepulauan Nias. Pelayanan dilakukan oleh tim kesehatan TNI Angkatan Darat yang bekerja sama dengan pemerintah daerah dan tenaga medis setempat. Komandan Kodim 0213 Nias Letkol Infantri Sampete Butar-Butar SIP mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen TNI Angkatan Darat untuk membantu masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, khususnya bagi keluarga kurang mampu. Melalui program bakti kesehatan TNI Angkatan Darat ini, kami berharap dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus memperkuat hubungan yang harmonis antara TNI dan rakyat. Semoga kegiatan ini dapat membantu masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Selain meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, kegiatan ini juga menjadi wujud nyata kemanenggulan TNI dengan rakyat melalui pelayanan sosial yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Berdasarkan pengamatan BMKG, prospek cuaca satu minggu ke depan di wilayah Kepulauan Nias berpotensi hujan ringan hingga sedang. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti Bulele.
6: Cuaca di Sumatera Utara umumnya didominasi oleh kondisi hujan ringan hingga lebat. Demikian disampaikan Balai Besar MKG Wilayah 1 Medan melalui forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Stoli, Inlim Rumah Horbo. Diungkapkannya, hal ini disebabkan adanya belokan angin di Samudra Hindia Barat Sumatera, sehingga membentuk daerah pertemuan angin atau konvergensi di wilayah Sumatera Utara, dan kondisi labilitas atmosfer yang mendukung proses konvektif dan pembentukan awan hujan di beberapa wilayah Sumatera Utara. Dikemukakannya aktifnya gelombang atmosfer di wilayah Sumatera Utara dan adanya belokan angin atau shoreline mendukung proses pengangkatan massa udara dan pembentukan awan hujan. Suhu permukaan laut di Selat Malaka dan perairan barat Sumatera Utara yang masih relatif hangat serta labilitas udara yang cukup labil juga mendukung berpotensi memperkuat pertumbuhan awan konvektif. Masih aktifnya monsun Australia turut membawa massa udara yang relatif lebih kering ke wilayah Sumatera Utara. Cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan pada pagi hingga siang hari, dan suhu udara pada siang hari yang terasa lebih panas, hal ini dikarenakan pembentukan awan. Akibat pemanasan yang cukup signifikan antara siang hari, dapat memicu pertumbuhan awan konvektif pada sore hingga malam hari yang berpotensi disertai angin kencang secara lokal di beberapa wilayah Sumatera Utara, termasuk Kepulauan Nias dalam sepekan ke depan.
7: Untuk satu minggu ke depan, dari tanggal 30 Juni hingga tanggal 5 Juli tahun 2024. Untuk wilayah Kepulauan Nias, termasuk dari Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias, Kota Bumi Stoli, serta Kabupaten Nias Selatan. Secara umum, kondisi cuaca untuk satu minggu ke depan, di wilayah Kepulauan Nias akan berpotensi hujan ringan, hujan sedang hingga hujan lebat, disertai petir, serta ada yang berpotensi angin kencang. Hal ini disebabkan oleh faktor regional yang mana adanya pola belokan angin siklonik di atas wilayah Kepulauan Nias. Pola angin siklonik ini akan mendukung adanya penumpukan massa udara di wilayah Kepulauan Nias sehingga meningkatkan potensi pembentukan hujan untuk wilayah Kepulauan Nias satu minggu ke depan. Hal ini akan menyebabkan peningkatan potensi curah hujan atau hujan yang bersifat kontinu atau terus-menerus di wilayah Kepulauan Nias.
6: Berdasarkan faktor-faktor yang sudah disebutkan itu, BMKG mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dan dapat mengambil langkah antisipatif supaya aktivitas harian tetap dapat berlangsung aman dan lancar, selalu merujuk kepada informasi dari BMKG agar tidak mudah mempercayai informasi cuaca dari sumber yang tidak resmi. Para kepala daerah juga diimbau untuk dapat berkoordinasi dengan BPBD, TNI, Polri untuk terus mengikuti informasi yang disampaikan oleh BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Stoli melalui akun media sosial Stamet Binaka atau info BMKG. Indah Febrianti Wulele melaporkan.
0: Pendengar, Anda masih mendengarkan Nias hari ini yang juga dipancar luaskan oleh RRI Nias Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Berikut pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca di wilayah Kepulauan Nias untuk hari ini dan besok. Disampaikan langsung oleh forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Stoli, Inlim.
8: Pendengar RRI Gunung Stoli dimanapun Anda berada, dari Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Stoli, bersama saya Inlim, selaku perakirawan akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kepulauan Nias dan sekitarnya untuk hari ini dan besok, Selasa dan Rabu, tanggal 30 Juni sampai 1 Juli 2026. Perakiran cuaca Kepulauan Nias dan sekitarnya untuk hari ini, Selasa, tanggal 30 Juni 2026. Untuk pagi hari, kondisi cuaca diperkirakan hujan ringan untuk seluruh wilayah Kepulauan Nias. Untuk siang hingga sore hari nanti, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang untuk seluruh wilayah Kepulauan Nias. Untuk malam hari nanti, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan untuk seluruh wilayah Kepulauan Nias. Untuk dini hari nanti, kondisi cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara hari ini diperkirakan berkisar dari 23 hingga 32 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar dari 72 hingga 100%. Angin hari ini diperkirakan dominan dari arah barat laut dengan kecepatan berkisar dari 10 hingga 25 km per jam. Berikutnya perakiran cuaca Kepulauan Nias dan sekitarnya untuk besok Rabu tanggal 1 Juli 2026. Untuk pagi esok hari, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan untuk seluruh wilayah Kepulauan Nias. Untuk siang hingga sore esok hari, kondisi cuaca juga diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang untuk seluruh wilayah Kepulauan Nias. Untuk malam esok hari, kondisi cuaca juga diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan untuk seluruh wilayah Kepulauan Nias. Untuk dini harinya, kondisi cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara untuk esok hari diperkirakan berkisar dari 23 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar dari 75 hingga 100%. Angin esok hari juga diperkirakan dominan dari arah barat laut dengan kecepatan berkisar dari 10 hingga 25 km per jam. Berikutnya kita beralih ke informasi perakiraan cuaca untuk wilayah perairan di sekitar Kepulauan Nias untuk esok hari, Rabu tanggal 1 Juli 2026. Yang pertama, wilayah perairan timur Kepulauan Nias atau wilayah perairan di antara Pulau Sumatera dengan Pulau Nias. Kondisi cuaca di wilayah perairan timur Kepulauan Nias esok hari diperkirakan berawan dengan angin diperkirakan dominan dari arah barat laut dengan kecepatan berkisar dari 3 hingga 17 knot dan tinggi gelombang berkisar dari 1,25 hingga 2,5 meter atau berada dalam kategori sedang. Berikutnya wilayah perairan barat Kepulauan Nias atau wilayah perairan Samudra Hindia yang berdekatan dengan Pulau Nias. Kondisi cuaca di wilayah tersebut esok hari diperkirakan berawan tebal dengan angin diperkirakan juga dominan dari arah barat laut dengan kecepatan berkisar dari 3 hingga 28 knot dan tinggi gelombang berkisar atau berada dalam kategori sedang atau dengan tinggi gelombang sekitar 1,25 hingga 2,5 meter. Kami akan terus memperbarui informasi cuaca kepada para pendengar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan ke studio RRI Gunung Sitoli. Terima kasih.

0: Saudara, mengakhiri Nias hari ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Hazael Sarumaha, atlet perwakilannya Selatan, berhasil meraih medali emas pada kelas festival dalam kejuaraan nasional karate Piala Presiden 2026. Berdasarkan pengamatan BMKG, prospek cuaca satu minggu ke depan di wilayah Kepulauan Nias berpotensi hujan ringan hingga sedang. Pendengar, demikian Nias hari ini pada Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli. Saya Putra Zebua, mewakili tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Ya Ahobu.
1: Sekian Nias hari ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Terima kasih untuk semuanya yang masih tetap bertahan dan dengerin siaran radio kita di FM 96,2 MHz ataupun Anda yang mendengarkan siaran kami di streaming online di aplikasi RRI Digital ya. Dan sore hari ini pendengar, cuaca masih hujan ya untuk sore hari ini, dan langit juga terlihat gelap sangat ya, baru juga jam 4 sore lewat 27 menit tapi cuaca udah gelap, serasa udah malam aja gitu ya. Dan kita harus tetap hati-hati dari setiap perjalanan kita yang menyudahi tugasnya, yang mungkin saat ini masih belum meninggalkan tempat tugasnya karena melihat, wah nunggu hujan reda dulu nih, baru bisa terobos. Nah itu langkah baik ya yang kita lakukan, daripada kita langsung terobos hujan-hujanan, basah-basahan, itu akan mengundang penyakit. Kecuali buat kita yang mungkin lebih safety, sudah ada mantel atau jaket hujannya, bolehlah terobos-terobos gitu ya. Dan arus jalan juga saat ini padat merayap ya pastinya untuk sore hari ini, karena kenapa, semua aktivitas berhenti, menyelesaikan tugasnya udah dan harus bergegas pulang dengan rute perjalanan yang cukup jauh barangkali, ataupun dengan rute-rute jalan pendek ya. Tapi kita harus tetap hati-hati karena jalanan pasti licin ya dengan guyuran hujan sore hari ini, jadi kita harus lebih safety dan lebih berhati-hati di perjalanan. Oke, dan buat yang lagi santai-santai sore hari ini ada Pak Gafar. Selamat sore Pak Gafar, terima kasih sudah mampir di live-nya kita sore hari ini. Wah, ini Pak Gafar dulunya pernah memimpin ya LPP RRI Gunung Sitoli teman-teman pada masanya begitu ya, dan saat ini ketemu di live TikTok-nya kita, di akun kita saat ini, di media platform yang kita gunakan. Jadi mungkin teman-teman di luar sana yang penasaran kenapa mesti harus live, karena kita pengen kasih tahu bahwa siaran RRI masih terus mengudara, siaran RRI masih terus beroperasi, siaran RRI masih terus hadir menemani aktivitas teman-teman di setiap harinya. Kenapa mesti live? Nah, hidup ini butuh pertemanan. Jadi gak cuma di dunia nyata, di dunia maya juga kita butuh sangat begitu ya. Dan kenapa mesti live? Ya, kenapa mesti live? Yang terakhir adalah kalau kita lagi tugas tuh sendiri-sendiri tugasnya. Jadi biar gak suntuk ada komunikasi dan interaksi seperti ini. Ya, salam dari Solo Bang. Terima kasih Kak Dwi Nuryanto. Apa kabar Kak Dwi? Sehat selalu. Ini jauh-jauh loh dari Solo ya. Ini dari ujung Sumatera Utara, namanya Kepulauan Nias ya. Saat ini di Kota Gunung Sitoli, stasiun RRI Gunung Sitoli di 96,2 MHz bersama kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda semua hingga ke formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat. Bang Zega terima kasih. Kemudian ada Zega/YZR Law Official. Wah, ini kalau susah-susah bacanya mohon maaf ya kalau ada belepotan bacanya. Elizabeth Mamai, thank you. Ada Nite Zenrate juga, thank you. Ada Dwi, siapa nih? Ada Sima Cuagarawi, Madogula katanya selamat sore Bang Putra, soleh kembali. Ada Putri Maria Duha juga, Nia Selatan menyapa, thank you. Madogula, thank you. Ada Tuonifare, request lagu Rolel Blade dari Nona katanya gitu. Wah, kita di lagu pop Indonesia aja deh kalau misalkan ada yang pengen diputerin lagunya buat sore hari ini, buat dapetin semangatnya ya. Ada guest juga, terima kasih guest. Oma Opa Kenzo nulis apa nih? Maksudnya Bang Yasona kan penyiar TV, komentator olahraga yang terkenal sargonya salam olahraga katanya gitu. Iya deh. Ada Bifar X, ya ho Bang, selamat sore. Ya ahobu kembali. Tony Fare bilangnya Jakarta panas nih. Oke, terima kasih ya teman-teman. Ada Kak Ina Ken Arsa juga, FGL juga, terima kasih. Ormas Gea, ada Sri Wahyuningsi, Perius, Mina Habibi, Nover 182, ada Bunga Tanjung, Sri Putri Berlian. Apa kabar buat Sri Putri Berlian? Ini mantan putri pariwisata di eranya saat itu ya. Kalau ngomongin soal putri pariwisata biasanya cantik-cantik semua begitu ya, putri pariwisata Kota Gunung Sitoli pada masanya. Tapi sekarang masih tetap cantik gak ya di 2026 ini? Kalau cantik ya berarti luar biasa lah ya, cantiknya gak cuma dari luar, dari dalam juga begitu ya, Sri Putri Berlian ya. Oke, Elizabeth Mamai nulisnya apa? Selamat sore Bang, selamat sore kembali. Madogula juga thank you. Dan hari ini juga ada teman juga nih yang lagi berulang tahun ya, kita ucapkan buat teman kita yang lagi berulang tahun hari ini, bertambah sudah usianya di kalender 30 Juni 2026. Happy birthday, semoga panjang umur buat Desnita Zega alias Dica Olimpia
Olivia ya, apa yang menjadi cita dan cinta semoga tercapai, murah rezekinya, panjang umurnya, dan semakin terberkati dari setiap perjalanan hari-harinya. Dasnita Zega alias Kak Dica Olivia. Siapa yang tidak kenal Kak Dasnita ya kan? Dulunya juga pernah menemani teman-teman semua di siaran Pro 1 RRI Gunung Sitoli begitu ya. Cuma kalau sekedar ngucapin selamat ulang tahun, lagi dengar enggak ya gitu ya kan? Dan balasannya seperti apa ya gitu ya kan? Biasanya kita begitu ya. Jadi ketika kita mengucapkan sesuatu, kita juga harus menunggu nih dapat respon enggak ya gitu ya kan? Mana tahu gitu ya kan, ada ajakan gitu, wah kita ada acara syukuran kecil-kecilan dulu deh di hari ulang tahun yang hari ini gitu ya kan. Nah mungkin kita harapannya seperti itu. Tapi kalau misalkan juga masih belum, namanya juga bulan tua, mau gimana lagi, udah jadi serba salah gitu ya. Kata Raisya, mau ngadain ulang tahunnya salah, gak ngadain juga salah, jadi udah kayak serba salah aja, kata Raisya ya.

Dari 96,2 MHz per 1 RRI Gunung Stoli masih bersama kami saat ini. Dan terima kasih untuk semuanya. Untuk sore hari ini kita sehat-sehat selalu, jaga kesehatan ya. Anda yang memilih berolahraga sore hari ini, selamat berolahraga. Pilihlah olahraga yang sesuai kesehatan dan kemampuan fisik Anda. Seperti Kak Sauli, katanya dia pilih berolahraga sore hari ya, berenang di laut. Kak Sauli bisa-bisanya gitu ya, berenang di laut di hujan-hujan kayak gini, gak takut badai, ombak apa? Gak takut ya? Oh, ada juga nih, ada poni anti badai dari Kak Sauli. Dan teman-teman yang penasaran sama Kak Sauli seperti apa sih dianya, ini dia nih teman-teman ya. Oke. Dia punya poni anti badai teman-teman. Jadi kalau misalkan dia pilih berenang di laut sore hari ini, dia gak pernah takut gitu ya, karena sudah ada poni anti badai begitu ya. Baik, kalau Kak Saripa katanya sore-sore seperti ini kalau gak hujan sih biasanya dia jalan sore di alun-alun kota. Wah, keren banget ya. Alun-alun kota juga termasuk salah satu spot tempat.

Saat ya teman-teman ya, untuk bisa jogging atau jalan sore gitu ya, di perjalanan sorenya untuk dapetin olahraga yang sehat. Ada juga yang pilih goes begitu ya. Oke, pokoknya apapun yang menjadi pilihan teman-teman di saat suasana sorenya untuk berolahraga, pilih olahraga sesuai dengan kemampuan fisiknya, jangan berlebihan karena juga gak baik buat kesehatan. Oke, kita masih terus hadir di musik dan informasi. Untuk lagu-lagu yang nitip di sini untuk diputerin lagunya biar mood semangat akhir kerjanya dapat, kita bakal puterin tapi setelah yang satu ini.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Bersama kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda pendengar hingga ke formasi pukul 20. Dan saat ini kurang 6 menit di jam 5 sore ya. Jadi kita saat ini juga pasti tahu ya bahwa pekerjaan sudah selesai. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dari setiap keadaan yang kita peroleh. Jangan lupa ya dari apa yang sudah kita lakukan, yang sudah kita kerjakan. Kesemuanya mungkin pekerjaan itu secara personal mengerjakannya atau mungkin secara timnya, harus banyak-banyak bersyukur ya dari setiap orang-orang di sekitar kita yang sudah sangat mendukung dan mensupport sehingga pekerjaan kita hari ini bisa terlaksana dengan baik ya. Dan besok kita dipertemukan di hari Rabu dengan tugas-tugas baru, rutinitas baru. Mudah-mudahan tidak ada kata menyerah di setiap perjalanan tugas kita, malah kita lebih semangat lagi di setiap hari-harinya begitu ya. Artinya ya hari ini lebih baik dari hari kemarin dan esok lebih baik dari hari ini begitu ya. Baik, pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli, di musik dan informasi kami masih terus hadir. Dan untuk saat ini live-nya kita pending dulu untuk sementara waktu untuk live-nya ya teman-teman ya. Karena kenapa? Karena saat ini juga ada sebuah kondisi yang mengharuskan Kak Ipah nih membutuhkan sangat dari komunikasi telepon yang kita gunakan saat ini. Jadi untuk saat ini pendengar, kita hadir di sini menemani Anda semuanya dan kita terus hadir di FM 96,2 MHz dan bisa didengarkan juga melalui streaming online di aplikasi RRI Digital ya. Di lagu pop Indonesia kami masih terus hadir. Dan seperti apa informasi-informasi update yang kami sampaikan untuk Anda di sore hari ini, pastikan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami RRI Pro 1 Gunung Sitoli di 96,2 MHz. Bersama kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda hingga ke formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat nantinya. Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami RRI Gunung Sitoli.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kok ngegau sih?
1: Bisa aja jangan nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, adik ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adik.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adik jatuh.
2: Apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih ya bang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli di mana saja Anda berada. Masih bersama kami di 96,2 MHz. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, kami ucapkan selamat sore dan selamat bergabung untuk Anda. Dengan kondisi cuaca sore hari ini pendengar, tiba-tiba hujan ya untuk wilayah kota Gunung Stoli dan sekitarnya. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita dalam melaksanakan tugas-tugas kita atau sedang menyelesaikan tugas-tugasnya di sore hari ini ya. Di studio saat ini menunjukkan pukul 17:40 waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas, saya Putra, menemani Anda hingga ke formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan kami sampaikan untuk Anda pendengar, nantinya kami akan menghadirkan juga pembacaan ayat suci Al-Quran ya, jelang saat kami kumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah kota Gunung Stoli dan sekitarnya. Dapat kami sampaikan untuk azan maghrib hari ini, edisi Selasa tanggal 30 Juni 2026, dapat dilaksanakan pada pukul 18:42 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi, dapat dilaksanakan pada pukul 18:42 waktu Indonesia Barat untuk kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Gunung Stoli dan sekitarnya. Dan kami sampaikan juga pendengar, dimanapun Anda berada, nantinya sebelum kumandang azan maghrib, kami hadirkan yakni santapan rohani, kemudian nantinya juga akan diisi dengan pengajian atau pembacaan ayat suci Al-Quran, dan sebelumnya nanti juga akan hadir yakni lagu-lagu religi yang kami putarkan untuk Anda atau lagu-lagu bernuansa Islami, sembari menantikan saat kami kumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah kota Gunung Stoli dan sekitarnya. Baik, saat ini kami masih terus hadir di musik dan informasi, hadirkan lagu-lagu hiburan populer Indonesia untuk Anda. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Bersama kami yang bertugas saat ini, saya Putra menemani Anda pendengar hingga ke formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan kami sampaikan untuk Anda pendengar, nantinya juga kami akan menghadirkan lagu-lagu bernuansa religi, lagu-lagu bernuansa islami, sembari menantikan saat kami kumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah kota Gunung Sitoli dan sekitarnya. Untuk kaum muslimin dan muslimat, kami sampaikan untuk edisi hari ini, tepatnya edisi akhir dari perjalanan bulan Juni, ya, Selasa tanggal 30 Juni 2026, pelaksanaan ibadah sholat maghrib dapat dilaksanakan pada pukul 18.42 menit waktu Indonesia Barat. Dan nantinya juga pendengar RRI Gunung Sitoli, di mana saja Anda berada, kami sampaikan kami akan menghadirkan nantinya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Sadat Ubaidillah, ya, dengan surah baca Al-Imran ayat 190. Dan setelah pembacaan ayat suci Al-Quran, kami akan hadir dengan santapan rohani yang disampaikan oleh Ustadz penceramah Akmal Hulu dengan topik menjaga kesucian jiwa. Dan pada pukul 18.42 menit, RRI Pro 1 Gunung Sitoli akan menghadirkan yakni azan maghrib untuk wilayah kota Gunung Sitoli dan sekitarnya. Baik, untuk saat ini pendengar, sebelum kami akhiri, untuk Anda ada dua lagu terakhir, ya, di lagu hiburan populer Indonesia menemani suasana sore Anda saat ini. Ada Dikta dan The Massive yang hadir untuk Anda, Kesepian dan Tak Bisa Hidup Tanpamu. Kami akan kembali dengan program-program lainnya. Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami RRI Gunung Sitoli.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi zakiri man zakarahu wa zaidi man syakarahu. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, alhamdulillah, marilah sama-sama kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala agar selalu kita mendapatkan rahmat dan barokah dan ma'unah dari sisinya. Salawat dan salam turun untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan Al-Quran dan sunnahnya kepada kita sekalian. Bapak ibu yang berbahagia, materi kita untuk petang ini menjelang bapak ibu melaksanakan fardu maghrib adalah menjaga kesucian jiwa. Menjaga kesucian jiwa, Bapak Ibu, adalah jiwa kita ini jangan dipenuhi, jangan dikuasai oleh sifat-sifat lemah manusia. Itu kemasan besarnya, itu adalah hawa nafsu kita. Maka muatannya adalah sifat kita, dendam kita. Adalah sifat kita, iri hati kita. Adalah sifat kita, pemarah berat. Ya. Adalah sifat kita, bakhil yang luar biasa. Melekalah di situ sifat bohong kita atau dusta kita yang sangat luar biasa. Dan sifat-sifat mazmumah yang lain. Kita sebagai orang Islam, kita sebagai masyarakat, diingatkan oleh Allah dalam firman-Nya surah Al-Baqarah itu ayat 222 itu Allah mengatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim." Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang membersihkan dirinya, zahiriyahnya. Jadi dua hal. Bertaubat dalam artian dia mampu menyadari kesalahan yang diakibatkan oleh penyakit hatinya, penyakit jiwanya. Jadi kita tidak akan bisa bertaubat, kita tidak akan bisa menyadari kesalahan dan kekurangan kita bila kita belum menyadari hati kita sakit. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang berbahagia, kita ini manusia secara zahiriah. Kita membersihkan badan kita, badan zahir kita. Maka kitalah kenal dengan istilahnya kita mandi gitu ya. Bapak ibu biasa mandi pagi itu ya. Jam-jam 4 itu jam 5 sudah mandi. Sampai jam 7 barangkali. Sampai itu kebiasaan juga itu menurun kepada anak-anak kita. Terutama yang akan berangkat sekolah atau berangkat kuliah. Badan sudah bersih, sudah oke. Maka pakaian. Maka pakaian kita selalu bersih, indah. Bahkan yang termahal barangkali. Sehingga kadang-kadang tenaga terbatas, kita minta bantu pihak lain. Kenapa? Kalau zahiriah kita tampilannya mantap, tentu kepercayaan diri kita itu luar biasa. Yakin diri itu luar biasa. Tak malu kita bergaul dengan siapapun. Mengikuti acara, enak kali kita. Beda kalau pakaian kita pas-pasan. Tak enak kita gabung dengan masyarakat yang sudah necis pakaian mereka.
sampai soal pakaian beribadah. Alhamdulillah dalam Islam kita ditata menutup aurat. Aurat wanita semua kepala, wajah terbuka, tangan terbuka. Semua yang lain tertutup rapat, rapi. Sehingga nampak dia sebagai seorang muslimah. Bapak ibu yang berbahagia. Zahiriah kita sudah tertata indah, rapi. Menakjubkan lagi. Wajahnya ganteng, cakap gitu. Maka berikutnya yang diingatkan kita adalah kebersihan jiwa kita. Maka dalam hal ini bapak dan ibu yang berbaik, kalau ada ego kita gitu ya, ada sifat angku kita, bagaimana kita menekannya itu? Artinya jangan kita berikan ruang kepadanya untuk berkembang sifat ego atau angku kita itu. Makanya bagaimana kita melatih jiwa kita, mental kita itu, supaya orang lain lebih mulia dari kita. Orang lain lebih hebat dari kita. Orang lain lebih pintar dari kita. Supaya apa? Supaya ego dan keangkuhan itu bisa tertekan. Tatkala kita selalu di atas orang lain gitu. Orang lain kurang, orang lain salah, orang lain silaf, orang lain miskin, orang lain susah itu. Maka sifat angkuh dan sombong itu senantiasa subur tumbuh di dalam hati kita. Demikian juga Bapak Ibu yang berbahagia. Tatkala kita tak mudah memaafkan, merelakan orang lain, itu maka yang akan subur dalam jiwa kita itu adalah dendam. Nah, kalau sudah dendam terjaga, terpelihara terus menerus Bapak Ibu yang berbahagia, gampang kita memutuskan komunikasi dengan orang lain. Jangankan orang lain, dengan keluarga kita sendiri. Suami istri cerai. Kita tidak menghormati pimpinan, tidak memuliakan komandan kita, tidak menghargai bos kita.

0: pantalla.
1: Sifat bakhil. Kalau kita tidak mudah membantu orang, berbagi rezeki dengan pihak lain, maka kita itu adalah bakhil. Kalau sudah bakhil, Bapak Ibu yang berbahagia, itu ngeri-ngeri amat itu. Dikiranya hartanya itu dibawanya ke alam kuburnya sana. Dikiranya hartanya itu membantunya nanti di hadapan Allah. Tidak, Bapak Ibu yang berbahagia. Kalau kita bakhil, jiwa kita bakhil, Bapak Ibu, itu ingat, tak kita bawa ke alam barzakh, dikubur enggak? Coba bayangkan aja, Bapak Ibu, kalau ada yang meninggal sama kita, apa yang dibawanya? Kain kafannya, ditambah dengan kapur barus, ditambah dengan kapas, berapa harganya itu? Kurang lebih 1 juta. Kemana harta bapak dan ibu yang lain, yang sudah puluhan, bahkan ratusan, bahkan miliaran? Mana rumah bapak, mana rumah ibu? Tinggal. Makanya orang yang bijak adalah, ada rezekinya dia berbagi, dia bersedekah, dia berinfak, dia mengeluarkan zakatnya. Nah, tatkala dia berusaha menetralisir, menyembuhkan penyakit bakhilnya, maka orang ini akan menjadi dermawan. Nah, jadi orang dermawan luar biasa, Bapak Ibu yang berbahagia. Dia mudah membantu orang lain. Dia mudah menolong orang lain. Ada orang susah, orang yang butuh bantuan, dia ulurkan tangannya. Karena kenapa? Dia menyadari yang diberikannya itu, yang disedekahkannya itu, yang diinfakkannya itu, yang dizakati itu adalah nanti miliknya di hari kemudian. Itu yang akan dinikmatinya nanti di sana. Jadi Bapak dan Ibu yang berbahagia, beberapa sifat-sifat kita yang lain, kita harus selalu berusaha membersihkannya. Gitu ya. Bahkan Bapak Ibu yang berbahagia, sifat-sifat buruk manusia itu kadang diarahkan kita. Ada apa? Di dalam ilmu-ilmu tarikah itu, atau orang-orang yang sudah bertasawuf, itu contohnya orangnya suka kali mencemooh orang, suka kali membuka aib orang, merendahkan orang. Diajarin dia bagaimana dia menutup mulutnya rapat-rapat itu. Artinya kalau bisa dia mengasingkan dirinya sehingga tidak ada manusia lawan ceritanya lagi. Karena kenapa? Itu banyak cerita, banyak omongan, mengomongin orang lain, itu dosanya luar biasa. Jadi supaya manusianya banyak diamnya, gitu ya. Itu ada dalam pelajaran tarikat tasawuf itu, disuruh dia menyendiri, menghindar dari orang banyak. Supaya apa? Supaya sifatnya itu, yang tadinya banyak ocehannya itu, banyak ceritanya itu, bisa menjadi pendiam. Demikian juga orang-orang yang angkuh, yang sombong itu, yang sering merendahkan orang lain. Disuruh dia berpakaian yang sudah koyak itu. Disuruh dia memakai pakaian apa. Bahkan disuruh dia itu menjadi pemulung. Supaya apa? Sifat angkuhnya itu, egonya itu bisa bersih dari dirinya. Jadi Bapak dan Ibu yang berbahagia, bagaimana kita mampu menjaga kesucian jiwa kita, caranya adalah bagaimana kita mampu mengetahui bahwa jiwa kita sakit dan jenis penyakitnya, mulai dari iri hati, dendam, kikir, angku, dan sifat-sifat yang lain. Tatkala kita mengetahui penyakitnya, insya Allah mudah mendapatkan obatnya. Makanya Bapak Ibu yang berbahagia, dia melaksanakan kewajibannya ditambah dengan amalia sunnah dan banyak-banyak zikir. Salah satu tujuannya adalah jiwa yang kotor, jiwa yang sakit dapat tersembuhkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar.
2: Yang sekarang kebetulan ramai jadi viral, ya sebetulnya mungkin hanya berapa orang gitu ya dari sekian banyak gitu. Yang saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 0%.
0: Pemerintah membentuk tim khusus untuk menangani maraknya promosi judi online. Dirjen Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak. Venezuela memberikan perlindungan kepada tenaga medis dalam pencarian korban gempa bumi. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 30 Juni 2026 bersama saya, Ruli Zain. Kementerian Komunikasi dan Digital akan membentuk tim khusus bersama platform digital untuk menangani maraknya promosi spam komentar judi online. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin menyampaikan beberapa hal bahwa hari ini kami bertemu dengan platform Meta, hadir khusus untuk membicarakan.
3: Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi Mutia Hafid menyatakan bahwa pihaknya bersama Meta akan membentuk tim khusus dalam menangani fenomena spam komentar yang mempromosikan aktivitas judi online atau judol. Hal itu disampaikan Menkom Digi dalam konferensi pers usai menggelar pertemuan dengan pihak perwakilan Meta di kantor Menkom Digi Jakarta hari ini. Dijelaskan Menkom Digi bahwa tim tersebut akan menangani masifnya promosi judi online melalui spam komentar di platform sebagai langkah tegas dalam pemberantasan aktivitas judol di Indonesia. Mutia menyatakan bahwa selain membentuk tim patroli spam komentar dengan Meta, Menkom Digi juga akan menggandeng sejumlah platform digital lainnya yang menjadi sasaran para pelaku penyebaran promosi judol dalam fitur kolom komentar.
1: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar. Dari pertemuan hari ini, kita juga akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta. Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk kawasan Asia Tenggara, Sarim Aziz, menyatakan bahwa Meta siap berkolaborasi dengan Menkom Digi dan seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan spam komentar di seluruh lini platformnya. Sari menegaskan bahwa tindakan spam komentar untuk mempromosikan judi online merupakan kejahatan lintas negara yang harus ditangani bersama-sama.
4: Ini merupakan masalah transnasional yang melintasi batas negara. Masalah ini digerakkan oleh para pelaku kejahatan dengan motivasi finansial yang sangat tinggi, sehingga tidak ada satu perusahaan pun yang bisa menyelesaikannya sendiri. Oleh karena itu, saya rasa disinilah perusahaan industri seperti Meta, lembaga penegak hukum, dan Komdigi harus bekerja sama untuk mencoba melumpuhkan perilaku para pelaku kejahatan tersebut. Seringkali para pelaku kejahatan ini, meskipun kami terus meningkatkan sistem penegakan kami yang perkembangannya dari tahun ke tahun dapat dilihat di pusat transparansi kami mengenai jumlah akun dan konten judi yang telah kami take down, mereka menjadi lebih pintar dan mencoba mengelabui taktik kami.
3: Sebagai platform raksasa digital global, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk kawasan Asia Tenggara, Sarim Aziz, kembali menyatakan bahwa pihaknya selalu mentaati aturan yang diberlakukan di masing-masing negara operasionalnya, termasuk juga di Indonesia. Hal ini diungkapkannya juga termasuk ke dalam penindakan konten-konten judi online yang dilarang di Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: So we hope to keep addressing this issue and we'll keep reporting on the enforcement we're doing on this issue.
0: Direktorat Jenderal Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak, namun justru menerima insentif pajak berupa tarif pajak penghasilan final atau final 0%. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Yang saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 0%. Mungkin ada batasan.
6: Kementerian Keuangan mengatakan pemerintah sudah menerapkan azas keadilan dalam penerapan pajak untuk jaminan hari tua JHT. Karena penerapan pajak berupa PPH final hanya diberikan bagi pencairan dana JHT yang nilainya di atas 50 juta rupiah. Sedangkan pencairan dana JHT yang nilainya di bawah 50 juta justru mendapatkan insentif berupa PPH final 0%, artinya tidak dikenakan pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak DJP, Inge Diana Rismawanti menyampaikan hal tersebut dalam media briefing di kantor DJP hari ini. Menurut Inge, berdasarkan data BPJS, pembayaran klaim JHT periode Januari hingga Mei 2026 jumlahnya mencapai 1,7 juta klaim, dan dari jumlah itu sebanyak 1,64 juta klaim atau sekitar 95,45%-nya tidak terkena pajak karena memiliki saldo JHT di bawah 50 juta rupiah saat pencairan. Sedangkan pemilik dana JHT yang nominalnya lebih dari 50 juta rupiah dan dikenakan pajak 5%, persentasenya sangat kecil.
2: Tadi kan 95,45% di bawah 50 juta, ya kan? Dan ternyata untuk yang saldonya antara 50 sampai dengan 100 juta itu ada 2,90%. Berarti hanya kena 5% lah ya, kalau kita ngitung pajaknya. Dari 50 juta, bukan dari 100 juta loh. Jadi yang di atas 100 juta itu hanya 1,65% saja.
6: Inge juga mengatakan ketentuan pengenaan tarif pajak untuk pencairan dana JHT sebenarnya bukan peraturan baru, tapi sudah diberlakukan sejak lama melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 16 tahun 2010. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di sela-sela rapat dengan Banggar DPR Senin kemarin mengatakan akan meneliti lagi ketentuan tersebut. Jangan sampai insentif yang sudah diberikan ikut dinikmati oleh orang kaya yang nilai jaminan hari tuanya besar.
7: Nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa, dan kita akan juga bandingkan dengan best practice dunia seperti apa. Okay. Jadi bisa dikasih, bisa enggak, tergantung hasil ini kita. Tapi hanya sih untuk fairness, semuanya kan bayar. Dan kita akan cek. Itu yang itu kan sampai 50 juta ya?
8: 0 juta.
7: Kita akan lihat yang bayar di atas 50 juta berapa sih? Jangan-jangan saya kasih untuk orang yang kaya aja.
6: Soal pengenaan pajak jaminan hari tua mencuat belakangan hari ini setelah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang juga penasehat khusus Presiden Said Iqbal meminta pemerintah menghapus pengenaan pajak terhadap jaminan hari tua, jaminan pensiun, termasuk tunjangan hari raya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Hana Syarif melaporkan.
9: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa...
10: Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bela sungkawa atas adanya korban jiwa dalam pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. Dalam keterangannya usai rapat paripurna DPR pada hari ini, Puan menegaskan insiden tersebut tidak boleh terulang dan meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Menanggapi perubahan nama latihan dasar militer menjadi pelatihan bela negara dan manajerial, ia berharap evaluasi tidak hanya sebatas pergantian nomenklatur, tetapi juga diikuti dengan perbaikan substansi pelatihan.
9: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa bela sungkawa sedalam-dalamnya terkait adanya korban dalam rangka pelaksanaan hal tersebut. Dan jangan sampai hal tersebut kemudian terulang kembali. bahwa sudah dilakukan evaluasi, ya kami berharap bahwa itu evaluasi yang bisa dilaksanakan secara menyeluruh dan memang rangkaian hal yang dilakukan itu sebaiknya memang lebih baik fokus pada manajerial saja untuk bisa nanti melakukan pelaksanaan ya, yang sesuai diharapkan.
10: Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juli Ardiantoro menegaskan pemerintah telah melakukan sejumlah langkah perbaikan. Menurutnya, evaluasi tersebut dilakukan untuk menyempurnakan pelaksanaan program sekaligus mencegah terulangnya korban jiwa.
11: Dan tentu saja masukan dari masyarakat, dari berbagai pihak untuk peristiwa itu tentu didengar oleh pemerintah, diperhatikan, dan itu menjadi bahan untuk mengevaluasi supaya proses pelatihan ini menjadi lebih baik. Gitu. Tapi secara umum tentu karena proses ini sudah berlangsung dan memang tenaga manajer untuk Operasi Merah Putih juga harus segera bekerja sehingga pelatihan tetap jalan terus. Tetapi masukan dari berbagai pihak tentu diperhatikan.
10: Diketahui gelombang pertama pelatihan bela negara dan manajerial bagi calon pengelola koperasi desa dan kampung nelayan berlangsung pada 17 Juni hingga 31 Juli 2026 dengan melibatkan 35.476 peserta. Jumlah tersebut terdiri atas 30.000 calon pengelola koperasi desa Merah Putih dan 5.476 calon pengelola kampung nelayan Merah Putih. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan ke dalam program prioritas sebagai pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Sugandi Avandi menyampaikan informasi selengkapnya.
12: Tidak terasa program.
13: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Iqral menyatakan program manajemen risiko telah memasuki usia 10 tahun sejak pertama kali dijalankan pada tahun 2016. Evaluasi selama satu dekade menunjukkan program tersebut memberikan manfaat besar bagi pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Kepala BPOM Taruna Iqral akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan sebagai program prioritas nasional pemerintah. Melalui program manajemen risiko mendorong industri melakukan pengawasan internal berdasarkan standar keamanan dan tingkat risiko produknya. Industri juga diwajibkan untuk memenuhi standar proses produksi melalui sertifikat cara pembuatan pangan olahan yang baik. Penegasan itu disampaikan Taruna di Jakarta hari ini.
12: Karena manfaat sangat besar selama hitungan 10 tahun terakhir ini, maka kita akan mengusulkan program manajemen risiko ini kepada program-program prioritas presiden yang bersifat nasional. Contohnya misalnya yang berhubungan dengan makan bergizi gratis, nanti kita akan usulkan ke Badan Gizi Nasional kita ya, untuk program ini mungkin bisa dijalankan tentu dengan lewat Kementerian Menko dan karena ini program prioritas presiden, tentu kita akan lapor juga ke Bapak Presiden. Yang kedua tentu tentang program yang hubungannya dengan apa yang kita sebut dengan program yang berhubungan dengan koperasi Desa Merah Putih yang jumlahnya 83.000. Karena di situ ada pangan-pangan olahan yang perlu dipastikan keamanannya, dipastikan kualitasnya, dan dipastikan keterjangkauannya sampai ke masyarakat luas.
13: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, Adi S. Lukman, menyampaikan komitmen untuk mendorong semua pelaku industri makanan dan minuman untuk mengolah makanan secara aman, diantaranya melalui program manajemen risiko. Adi mengatakan proses pangan olahan merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia.
14: Proses pangan olahan atau proses food merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia. Oleh sebab itu, salah satu value yang ingin kita sampaikan adalah keamanan pangan. Dan tanpa pangan olahan yang aman, tentunya ini akan membahayakan konsumen. Tapi kita berkomitmen dari industri makanan minuman akan menjaga dan mendorong semua pelaku industri makanan minuman untuk mengolah makanan secara aman. Salah satunya adalah melalui program PMR ini, program manajemen risiko yang telah diterapkan oleh Badan POM dan telah terbukti selama 10 tahun menjadi bagian penting di dalam memproduksi pangan olahan.
13: Taruna menjelaskan BPOM akan melaporkan usulan tersebut melalui kementerian terkait hingga kepada Presiden Prabowo Subianto. Taruna menegaskan pengalaman pelaksanaan selama 10 tahun menjadi dasar keyakinan bahwa program tersebut layak dikembangkan secara nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari berbagai wilayah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awali dari Tangerang, Banten. Jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat hari ini sebanyak 1.271 jemaah menjadi penutup periode kepulangan musim haji ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sahadat Udarain melaporkan selengkapnya. Ain.
16: Baik, terima kasih Rudy. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan juga asal Jawa Barat menutup kepulangan dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai penutup dari periode haji musim haji tahun 2026 ini. Bila dirincikan, jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung sebanyak 389 jiwa yang mendarat pukul 11.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GA7633. Dua kloter lain tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5486 yang mendarat pukul 16.25 waktu Indonesia Barat sore tadi, dan juga SP5218 yang mendarat pada pukul 18.25 waktu Indonesia Barat sore tadi. Salah satu petugas kloter haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan hari ini adalah penerbangan penutup untuk periode musim haji kali ini. Dan alhamdulillah jemaah haji yang kembali dalam keadaan sehat, walaupun ada beberapa yang wafat di Tanah Suci.
17: Yang sekarang kebetulan berangkat dari 153 dan kembali 351 yang tadi wafat dengan yang di sana dan yang tadi pulang keluar di sana. Kita bangga dan berbahagia.
16: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan juga sebagian Jawa Barat. Mereka tergabung dalam 3 debarkasi. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Banten beralih ke Jawa Tengah, PPIH Debarkasi Solo menyambut kedatangan rombongan jemaah haji asal Solo yang dikenal dengan sebutan Kloter Sapu Jagat. Dania Rahma melaporkan. Dania.
18: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo hari ini resmi berakhir dengan tibanya rombongan kloter terakhir atau kloter 81. Adapun kloter 81 tadi mendarat di Bandara Adi Sumarmo sore pada pukul 17.06 menit waktu Indonesia Barat. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH menyambut kedatangan rombongan terakhir yang sering dikenal dengan sebutan kloter Sapu Jagat. Dan Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Asa Amalia mengatakan, hingga saat ini pihaknya telah sukses menerima 81 kloter dengan total akumulasi mencapai 28.974 jemaah. Nabila menjelaskan, kloter penutup ini merupakan rombongan gabungan yang didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Magelang dan disusul belasan daerah lain seperti Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Surakarta, hingga Wonogiri. Komposisi campuran ini terjadi akibat pengisian kursi kosong serta adanya jemaah yang sempat tertunda karena sakit. Sesuai arahan dengan pimpinan pusat, panitia tidak menggelar upacara seremonial yang panjang di asrama Haji Donaudak, melainkan hanya penyambutan singkat yang dilanjutkan dengan doa.
19: Untuk penyambutan ya, kloter Sabu Jagat ini kami tidak ada seremonial yang khusus karena memang sesuai aturan atau sesuai arahan dari pimpinan pusat. Cukup hanya seremoni singkat, mungkin hanya penyambutan dari PPIH Embarkasi lalu dilanjutkan doa, seperti itu. Untuk acara khusus kami tidak ada.
18: Baik, dan pendengar di sisi lain Nabila juga mengatakan PPIH tadi juga menyambut kedatangan kloter 81 ini langsung di bandara dengan sambutan yang berbeda dari kloter sebelumnya, yakni dengan memberikan souvenir atau gift berupa bunga kepada jemaah. Hal ini sebagai bentuk rasa syukur karena akhirnya berhasil merampungkan embarkasi 81 kloter dengan utuh. Di samping itu, sebagai catatan evaluasi penyelenggaraan tahun ini, PPIH secara khusus memberikan masukan kepada pihak pemerintah daerah terkait manajemen transportasi penyambutan. Nabila menghimbau agar ke depan akomodasi armada bus disesuaikan dengan jumlah rombongan, yakni menyediakan total sebanyak rombongan dalam satu kloter. Langkah ini dinilai sangat krusial agar jemaah yang sudah kelelahan dan kurang fokus tidak lagi kebingungan saat proses kepulangan dari gedung Musdalifah menuju bus masing-masing. Dari Asrama Haji Nurul Huda Daya Lali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari mancanegara, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengungkapkan hubungan diplomatik antara Rusia dan Indonesia yang telah berjalan 76 tahun semakin menguat di banyak bidang kerjasama yang didukung dengan deklarasi kemitraan strategis oleh para pemimpin kedua negara. Retno Madasari melaporkan.
20: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar peringatan Hari Rusia Senin malam. Pada kesempatan itu, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengatakan, di era globalisasi dan semakin eratnya saling ketergantungan antar wilayah di dunia, pembangunan Rusia tidak dapat dipisahkan dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, terutama dengan Indonesia, yang menempati posisi istimewa. Sergei menambahkan hubungan Rusia-Indonesia yang telah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang membanggakan, termasuk dukungan Rusia dalam menjaga kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah Indonesia. Menurutnya, deklarasi kemitraan strategis yang diadopsi oleh para pemimpin kedua negara pada tahun lalu menjadi landasan yang kokoh bagi kemajuan hubungan bilateral di masa mendatang. Selain penguatan, kerjasama di berbagai sektor juga berjalan dengan baik oleh kedua negara.
21: Selama satu tahun terakhir, kita telah mencapai kemajuan yang signifikan. Cukuplah dicatat bahwa sejak Juni tahun lalu, atau dalam kurun waktu 12 bulan, Presiden kedua negara kita, Vladimir Putin dan Prabowo Subianto, telah bertemu sebanyak 4 kali. Pertukaran antar lembaga legislatif juga semakin aktif.
20: Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, hubungan ekonomi Indonesia dan Rusia selama ini terus berkembang melalui berbagai mekanisme kerjasama bilateral. Salah satunya adalah penyelenggaraan sidang ke-14 Komisi Bersama Indonesia-Rusia mengenai perdagangan, ekonomi, dan kerjasama teknis di Kazan, Rusia.
22: Penandatanganan perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada bulan Desember 2025 di St. Petersburg juga merupakan tonggak penting bagi kerjasama ekonomi kita. Kesepakatan ini akan memperluas akses pasar, memfasilitasi perdagangan, serta meningkatkan interaksi antara kalangan dunia usaha di Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia, termasuk Rusia.
20: Kerjasama bidang perdagangan antara Indonesia dan Rusia turut menunjukkan tren positif. Hal itu ditunjukkan dengan perolehan nilai perdagangan bilateral hampir mencapai 5 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025, termasuk nilai investasi Rusia di Indonesia mencapai 500 juta dolar Amerika dalam 2 tahun terakhir.
23: Allow me once again to extend our warmest.
20: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, militer Venezuela memberikan perlindungan dan keamanan kepada tenaga medis dan relawan yang bekerja di tengah berlangsungnya upaya pencarian korban gempa bumi Venezuela yang kemungkinan terjebak di reruntuhan bangunan. Penerjunan militer Venezuela ke zona bencana diharapkan oleh pemerintah setempat dapat memperlancar upaya penanganan tanggap bencana. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, animo Piala Dunia 2026 terasa pada kegiatan nonton bareng yang diselenggarakan di halaman TVRI Kalimantan Selatan, di mana tingginya semangat para pecinta bola juga membawa berkah bagi pelaku UMKM di lokasi nonton bareng. Robi Angga melaporkan selengkapnya.
1: Piala Dunia terasa saat warga memadati halaman TVRI Kalimantan Selatan pada Selasa 30 Juni 2026 dini hari tadi. Mereka antusias mengikuti acara nobar nonton bareng pertandingan babak 32 besar Piala Dunia yang mempertemukan Brazil melawan Jepang. Tingginya semangat para pencinta bola ini juga membawa keberkahan tersendiri bagi para pelaku UMKM yang membuka stand di lokasi nobar. Salah seorang pelaku UMKM, Herda Merdalina, mengaku senang karena stand jajanannya kini mulai ramai. Ia sengaja membuka stand jajanannya ketika ajang Piala Dunia memasuki babak 32 besar, karena dinilai akan banyak penggemar sepak bola yang berdatangan di lokasi nobar.
3: Iya, dengan adanya acara nobar ini, itu meningkatkan pendapatan ekonomi kita sebagai UMKM Banjarmasin. Pendapatannya lebih banyak, penontonnya semakin banyak, banyak juga pendapatan kita. Mulai tadi malam, ya 32 besar ini kita. Iya, makin rame. Nanti kita setiap malam intens akan buka, sampai malam penutupan malam terakhir. Ada minuman, ada juga makeup, ada pentol, ada sosis bakar, ada minuman-minuman yang mineral, macam-macam itu minuman mineralnya.
1: Pada laga ini tim Brazil menang secara dramatis atas Jepang dengan skor 2-1. Gol menit akhir Gabriel Martinelli membawa tim Samba lolos ke babak 16 besar. Para pendukung Brazil pun bersorak untuk merayakan kemenangan tim kebanggaannya. Seperti halnya Sofi, salah seorang penggemar berat tim Samba Brazil.
4: Rasanya sangat-sangat bahagia karena menurut orang fans Brazil wajar orang sangat-sangat bahagia Brazil bisa menang. Dari segi permainan Brazil pas babak kedua sudah sangat-sangat jauh berbeda dari babak pertama. Sangat ada harapan kemungkinan seperti hasil yang memuaskan untuk saat ini. Iya, golnya di babak tambahan waktu. Iya, tadi pemikirannya sampai extra time.
3: Ya, itulah.
4: Cuman ya bola bulat nggak ada yang tahu mas. Jadi saya yakin Brazil pasti menang.
1: Memasuki babak fase gugur, sejumlah pertandingan-pertandingan seru mulai tersaji di ajang Piala Dunia 2026. Para pelaku UMKM yang ada di lokasi nobar pun semakin banyak berdatangan ke titik-titik kumpul tempat digelarnya agenda nonton bareng. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Gudung Stoli di mana saja Anda berada. Pendengar, baru saja kita mengikuti warta berita sentral dari Pro 3 RRI Jakarta pukul 19 waktu Indonesia Barat dan saat ini berakhir di studio menunjukkan pukul 19 lewat 31 menit waktu Indonesia Barat. Bersama kami yang bertugas, saya Putra masih akan terus bersama dengan Anda kebersamaan kita hingga ke formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasanya pendengar, malam ini kami akan menghadirkan pemutaran lagu-lagu Buddha, lagu-lagu agama Buddha yang kami putarkan untuk Anda, di mana seyogianya kami hadirkan untuk Anda yakni mimbar agama Buddha. Namun untuk saat ini belum dapat kami hadirkan untuk Anda, sebagai penggantinya adalah menghadirkan lagu-lagu agama Buddha yang kami putarkan untuk Anda. Dari kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan.

Sikap menghargai dan menerima keberagaman atau sikap toleransi dapat diwujudkan dalam bentuk pertama, mengembangkan semangat persaudaraan sesama manusia dengan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Kedua, bersikap baik kepada

0: makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Dek, kan masih ada coklat abang. Kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih ya bang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: Sumpah, hidup aku berat banget minggu ini.
1: Kenapa lagi? Drama percintaan?
0: Lebih parah, diskon habis sebelum aku check out.
2: Itu sih bukan cobaan, itu namanya alarm keuangan.
3: Guys, maaf ya telat.
0: Tumben banget kamu telat, biasanya paling rajin.
3: Lagi banyak pikiran aja.

0: pesan minum lagi yuk.
1: Dar, kamu apa?
2: Gak usah, aku masih kenyang.
3: Kenyang apa belum makan?
2: Aku bilang kenyang ya kenyang.

0: Kalian sadar gak Dara berubah?
1: Iya ih, dia jadi gampang tersinggung.
0: Bukan cuma itu, dia lagi kesulitan. Aku lihat sendiri dia hitung uang receh buat bayar parkir.
2: Eh, seuzon kamu. Tapi kalaupun emang sebenarnya iya ya, kenapa dia gak cerita aja?
0: Karena mungkin dia ngerasa harus kuat sendirian.
2: Dara, Dara.

0: Dar, kamu jujur aja. Kamu lagi gak punya uang ya?
1: Hah? Maksud kamu apa?
0: Gak maksud apa-apa sih. Cuma kita lihat kamu beda.
1: Hah? Jadi sekarang kalian ngamatin aku kayak lagi penelitian?
2: Dar, bukan gitu.
1: Aku gak suka dikasihani. Aku masih bisa berdiri sendiri.
3: Gak ada yang kasihan sama kamu, Dar. Duduk yuk.
1: Tapi kalian nanya barusan, seolah-olah aku ini lemah banget. Seolah-olah aku ini gak mampu. Aku cuma lagi susah. Bukan berarti aku gak punya harga diri.

0: Kalau tadi cara kami salah, kami minta maaf. Tapi niat kami bukan merendahkan kamu kok.
1: Iya, karena peduli itu bukan berarti nganggap kamu lemah. Justru karena kami tahu kamu kuat, kami tuh gak tega lihat kamu pura-pura kuat sendirian.
2: Aku salah ngomong ya. Harusnya aku lebih pelan. Aku cuma takut kamu makin jauh kalau kami diam.
3: Aku capek. Capek harus terlihat baik-baik aja. Capek jawab, aku gak apa-apa. Padahal kenyataannya enggak.
0: Ya udah, gak usah jawab gitu lagi.

0: Ayah sakit, biar rumah sakit gak sedikit. Ibu kerja sendirian. Aku kirim uang tiap bulan, SPP belum kebayar. Aku mikir, mungkin aku harus berhenti dulu.
1: Hah? Berhenti kuliah?
0: Aku gak mau jadi beban keluarga, Putri.
2: Dan kamu pikir nanggung semuanya sendirian itu bukan beban?

0: kuat itu bukan berarti menolak bantuan. Kuat itu tahu kapan harus berbagi beban.
1: Dar, kalau kamu jatuh, masa kami pura-pura gak lihat?
2: Kita bantu sama-sama, patungan atau cari beasiswa gak sih? Cari solusi bareng-bareng.
3: Aku cuma takut kehilangan harga diri aku.
0: Harga diri gak bakal hilang cuma karena kamu menerima bantuan dari orang yang sayang sama kamu.
1: Justru, kamu malah kehilangan kami, Dar, kalau kamu terus menjauh.
3: Maaf, guys, kalau aku terlalu keras sama diri sendiri.
2: Dan kami ada buat ngelembutin selembut-selembut soft cake.
0: Yang bikin seorang hancur bukan masalahnya,
1: tapi rasa harus menghadapi semuanya sendirian.
2: Kalau kita punya teman, gunain itu. Bukan berarti kita manfaatin ya.
4: Karena minta tolong bukan berarti lemah.
5: Itu berarti kita percaya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Halo bunda-bunda di rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Eh, mana walu hadoi acara hadiah duria mak Andre? Penuh baju filin rua balik. Balawa usai rumah, baju filin rua. Ih, Zoe, ya, futa-futa hadiah aku.
1: Hala, ini nasi patani fusa. Acara hadiah duria keda, ya ada a, tefalu, baju filin rua balawa lu.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, balu hadoi. Sugi kira acara balik. Bahar RI secara langsung.
0: Nah, dah balu hadoi erong Zumaha acara hadiah duria. Sawa ge lele tali fuse, minum ubah ka ehe gu.
1: Lau bale tali fuse, bayi olifu he.

Halo adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naisha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962. Kami tunggu ya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Sambil menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya. Acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini.
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda nggak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan nggak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Anisha Abulala. Aku tunggu ya.

0: Midi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfa Midi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfa Midi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfa Midi sekarang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mutiara Pagi. Hadir setiap hari Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan tausiah penyejuk hati yang akan memotivasi hari dan memberi semangat baru dalam kehidupan kita. Bersama narasumber yang langsung hadir di studio Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Jangan sampai lupa, Mutiara Pagi.

Mau bakal kera telifu sama Fefu, acara ni oma sieda, hadiah duria. Ya da, tefalua ya bezi felendua eroma ke, kecuali hari Zumaha. Tolami andre lagu, ba bege olifu, bawa mai haga si sambua gamai dola, si manegei geluahania. Be olifu he, acara hadiah duria eroma ke, bezi felendua bawa alawa luang.

adik-adik, jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa lagi bersama kami untuk mengantarkan acara siaran hari ini di edisi di hari Rabu di tanggal 1 Juli 2026. Inilah Radio Republik Indonesia Gunung Solo frekuensi 96,2 MHz. Selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah untuk meraih sukses, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: sudah jadi up tadi, dan kali ini lemparan ke dalam akan dihadapi oleh timnas Swedia yang masih tertinggal 1-0 lewat gol Kylian Mbappe pada laga kedua babak pertama tadi. Sudah bersiap-siap nomor punggung 5 Gudmundsson, sudah dilakukan lemparan jauh ke depan dan kali ini jatuh di kaki nomor punggung 7 Lukas Bergvall. Tepat saja dia berikan kepada rekannya nomor punggung 8 Daniel Svensson. Daniel Svensson masih empat lambung kepada masuknya tadi pada Antonio Elanga, sodoran keras Elanga tidak berhasil menembus sasaran dan hanya bola disapu oleh para pemain timnas Prancis. Kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam yang akan dieksekusi oleh Svensson. Daniel Svensson nomor 8 siap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam. Sudah mundur ke belakang 2 langkah, memberikan aba-aba kepada rekannya dengan mengangkat tangan. Dan kali ini bersiap-siap lemparan ke dalam kotak 16. Sudah dilakukan, berbahaya tadi, namun bola berhasil dicop duel tadi oleh pemain bertahan dari Prancis. Kali ini jatuh di kaki Jules Kounde. Jules Kounde dibayang-bayang oleh Anthony Isak. Sayang sekali mendengar terjadi pelanggaran tadi. Jules Kounde dijatuhkan oleh Alexander Isak dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Prancis. Akan dihadapi oleh kiper Mike Maignan yang membela klub AC Milan. Kali ini sudah diletakkan bola. Mike Maignan yang menggunakan jersey berwarna hijau, celana hijau dengan kaos kaki berwarna hijau, sudah bersiap-siap melakukan tendangan. Sudah dilakukan, sudah melewati 3,5 permainan, disundul tadi oleh pemain dari timnas Swedia. Kali ini ada Gudmundsson ke belakang memberikan kepada Lindelof umpan 1-2 kepada Yasin Ayari. Kali ini ada Gustav berikan umpan ke depan, maksudnya pada para pemain depan dari timnas Swedia. Berhasil direbut bola. Kali ini ada Michael Olise melebar saja ke sebelah kanan. Ada sosok Ousmane Dembele umpan 1-2, maksudnya tadi kepada Kylian Mbappe, namun kembali dipotong lagi. Saat ini bola jatuh di kaki pemain Prancis. Ada Dayot Upamecano umpan jauh ke belakang, mundur dia, berikan kepada Mike Maignan. Mike Maignan sodorkan lagi ke depan, berikan kepada William Saliba umpan mendatar saja ke rekannya yang lebih dekat, ada Aurel Tchouaméni. Kali ini berikan kepada Ousmane Dembele umpan 1-2 dengan Michael Olise masih berada di garis tengah permainan, maksudnya Michael Olise masih mencari rekan-rekannya untuk membuka ruang. Dan kali ini ada Dayot Upamecano umpan saja melebar ke sebelah kiri, berikan kepada William Saliba berikan kepada Lucas Digne, sudah melewati garis tengah permainan, berikan langsung kepada nomor punggung 12, ada Barcola tadi menyisir dari sebelah kanan pertahanan dari timnas Swedia. Namun bola saja berhasil dibuang oleh Svensson tadi lewat sliding tackle yang dilakukan oleh Svensson nomor punggung 8, hanya menghasilkan tendangan penjuru. Maksud kami lemparan ke dalam, ada Lucas Digne yang akan melakukan lemparan ke dalam. Sudah bersiap-siap dia, menimang-nimang bola di atas kepala. Lemparan saja diberikan ke arah belakang dan kali ini jatuh di kaki Aurel Tchouaméni nomor punggung 8. Umpan lagi ke depan, sodorkan kepada William Saliba berikan lagi. Kali ini ada Lucas Digne kali ini dibayang-bayang oleh Svensson. Lucas Digne masih berusaha dia untuk menerobos barisan pertahanan dari timnas Swedia, namun masih gagal. Dan kembali lemparan ke dalam dihadapi Lucas Digne. Sudah dilakukan, berikan kepada William Saliba berikan kepada Tchouaméni yang turun untuk menjemput bola. Kali ini ada Jules Kounde, umpan lagi berikan pada Dayot Upamecano masih mencari rekan-rekannya. Dia lebar ke sisi kiri, berikan kepada Adrian Rabiot kali ini berikan kepada Lucas Digne kali ini masih mutak-atik bola, dia berikan kepada Kylian Mbappe. Kali ini ada Tchouaméni tendangan langsung. Sayang sekali pendengar, dari jarak sekitar 30 meter terlalu terburu-buru tadi Tchouaméni melakukan atau melepas tendangan tadi, namun masih belum terarah dan jauh di atas mistar gawang dari timnas Swedia. Masih belum merubah kedudukan 1-0 bagi timnas Prancis saat ini. Kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang akan dilakukan oleh Jan Jacob Widel Setterstop. kiper dari kesebelasan Swedia sudah dilakukan, terjadi duel udara tadi, namun bola berada ataupun jatuh di pelukan dari penjaga gawang Perancis Mike Maignan, dan kali ini sudah dilakukan umpan saja pendek berikan kepada William Saliba. William Saliba kali ini kepada Dayot Upamecano, kerja sama dia, kembali lagi kepada William Saliba. William Saliba melihat rekan-rekannya mendekati garis tengah permainan, kembali lagi back pass kepada Dayot Upamecano. Dayot Upamecano kali ini melihat rekan-rekannya, meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang, dan kali ini ada William Mbappe, maksudnya kepada Barcola tadi, namun belum menemui sasaran. Jatuh lagi bola di kaki para pemain Prancis, ada Aurélien Tchouaméni, nomor punggung 8 kali ini. Umpan pendek saja ke depan berikan kepada Michael Olise. Michael Olise sudah melewati garis tengah permainan. Michael Olise melihat rekan-rekannya tadi, umpan lambung ke sebelah kanan, maksudnya kepada Usman Dembele. Dikontrol bola dengan baik Usman Dembele, berikan kepada Usman Dembele, umpan tarik langsung tadi. Maksudnya tadi tidak ada rekannya yang menyambut umpan matang tadi. Kali ini Usman Dembele 1-2 tadi, memasuki kotak penalti, namun terjadi offset terlebih dahulu. Asisten wasit sudah mengangkat bendera offset. Nomor punggung pemain Prancis, nomor punggung 7 ini terjebak dalam posisi offset, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas yang akan dieksekusi oleh Jakob Widerstedt-Storm, kiper dari timnas Swedia. Sudah meletakkan bola di kotak 16 dia. Umpan masuk ke tendangan langsung ke depan, sudah melewati garis tengah permainan, masuknya disundul tadi, jatuh di kaki para pemain Prancis. Dan kali ini serangan balik tadi dilakukan oleh timnas Prancis, ada Aurélien Tchouaméni. Aurélien Tchouaméni dia berlari, dia berikan kepada Michael Olise. Michael Olise melewati 1-2 pemain, berikan kepada Mbappe. Barcola tadi, maksudnya gol. Umpan matang dari Michael Olise tadi kepada Bradley Barcola, yang menusuk langsung ke kotak penalti tadi, mampu memperbesar keunggulan timnas Prancis. Bradley Barcola akhirnya mencetak gol kedua bagi Prancis. Prancis 2, Swedia 0. Bagaimana Bung Taufani, Anda melihat dari pertahanan atau rapuhnya pertahanan dari timnas Swedia yang kembali diobrak-abrik oleh barisan penyerang dari Prancis? Bagaimana Anda melihat gol kedua dari Prancis kali ini, Bung?
1: Ya, dengan permainan agresif yang kembali dilanjutkan oleh Prancis, ditambah dengan adanya celah, kita lihat tadi sejatinya Swedia sedang ingin membangun serangan, namun Prancis bisa memotongnya dan memaksimalkan transisi negatif yang buruk dari Swedia, sehingga pemain dengan individu yang luar biasa, Olise, memberikan umpan terobosan yang sangat baik, ditambah dengan Barcola penyelesaian akhirnya yang klinis. Pemain yang sejatinya di babak pertama seolah sinarnya tertutup oleh Kylian Mbappe dan Olise, saat ini bisa mencatatkan namanya di papan skor, membuat Prancis unggul 2-0 yang tentunya lebih aman.
2: Ya, baik pendengar, 2-0 saat ini Prancis, di mayam jantan Prancis unggul sementara atas Swedia, di mana tadi Bradley Barcola menambah keunggulan bagi Prancis, dan kini bola sudah bergulir di sektor kiri patah dari Swedia. Ada Elliot mencoba melewati Mbappe, mampu dia kerjasama 1-2 kepada Victor, namun tampaknya terjadi handsball tadi dilakukan oleh Mbappe, sehingga menghasilkan tendangan bebas saja, pelan saja tadi. Nampaknya Gabriel mencoba memberikan umpan kepada Victor, menipu tadi, tidak jadi umpan tadi kepada rekannya. Di sana ada nomor punggung 2, kita lihat ada nomor punggung, ada Gustav umpan saja serangkan bola kepada rekannya, namun terjadi pelanggaran lagi tampaknya dilakukan oleh Lukas Digne di sektor kanan pertahanan Swedia. Kini Lukas, pemain dari Swedia, sudah mencoba mempertahankan bola, menerima bola, urahkan ke sektor kiri, sudah dilakukan. Itu tuh adalah Gabriel, umpan lagi kepada Elliot, tarik lagi ke belakang kepada Gabriel, melebar dia di sektor tengah pertahanan sendiri. Di sana ada Victor menahan bola sejenak, memberikan umpan dengan kaki kiri, kembali melebar ke sektor kanan, masih menguasai bola sepenuhnya saat ini. Kita masih melihat Gustav menahan bola, tidak jali memberikan umpan, namun umpan diberikan kepada Ayari, sudah melewati garis lingkaran pertandingan, umpan sorongan ke depan kepada Isak kembali kepada Lukas, tapi tidak mampu tadi diambil oleh rekannya, namun bola dikuasai sepenuhnya kembali oleh pemain Swedia. Dorongkan saja bola, umpan pendek tadi Elanga, kembali lagi ke belakang kepada Gustav, melebar lagi ke sektor tengah kepada Victor, umpan lagi dengan kaki kiri tadi, maksudnya kepada nomor punggung 17 kepada Gyökeres, namun bola terlalu deras tadi sehingga dibuang saja oleh penjaga gawang Prancis ke depan sehingga terjadi lagi cep duel bola udara. Kini Lukas, kini Swedia bangun serangan dari sektor kiri pertahanan Prancis. Di sana ada Elanga meliuk-liuk dia mencoba lewat satu pemain, umpan ke mulut gawang namun masih bisa diblok atau mengenai kaki dari Lukas Digne. Main dari Prancis dari sektor kiri pertahanan sendiri ini mampu menggagalkan upaya bagaimana serangan yang dilakukan oleh pemain Swedia, dan kini tendangan penjuru diperoleh oleh Swedia dari sisi kiri pertahanan ataupun gawang dari Prancis. Tampaknya akan dieksekusi oleh salah satu pemain dari Prancis tadi, ada nomor punggung 8 kini bersiap-siap ataukah siapakah yang akan melakukan eksekusi tendangan sudut ini. Sementara itu juga ada 4-3-5 pemain Swedia yang ada di kotak 16 dari pertahanan area gawang dari Prancis sudah bersiap-siap. Tampaknya bola saat lagi akan dieksekusi. Sementara itu juga terjadi gerombolan tadi, bagaimana kedua pemain dari kedua kesebelasan ini terjadi saling sikut menyikut dan tidak melakukan, sudah dilakukan tampaknya kepada Lukas, langsung saja sundul, oh tidak bisa dijangkau tadi. Bagaimana upaya heading yang dilakukan oleh pemain dari Swedia tadi nomor punggung 7 ada Lukas Berval, namun gagal dan sulit dijangkau sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Prancis. Bisa masih menantikan bagaimana upaya yang dilakukan Swedia, tentunya tidak mudah setelah tadi tertinggal 0-2. Kini Prancis nampaknya bermain cukup nyaman. Bagaimana tendangan gawang akan dilakukan oleh penjaga gawang nomor punggung 16 tadi, ada Mike McNan nomor punggung 16 yang merupakan penjaga gawang yang merumput bersama si Milan, sudah lakukan tendang saja jauh ke area sektor kanan pertahanan Swedia, mampu diheading tadi dengan Swedia, langsung aliran bola di sektor pertahanan Prancis, terjadi cop duel di sana, kembali lagi Victor memberikan heading kepada Lukas, Lukas McMahon langsung lebar ke sektor kanan kepada Elangan, namun tarik lagi ke belakang kepada rekannya, tarik lagi kepada nomor punggung 2 tadi ada Gustav, mampu menguasai bola sebenar, umpan langsung ke depan yang dituju tadi adalah Gyökeres, namun umpan jauh ke mulut gawang Prancis, hanya tertuju kepada penjaga gawang Prancis. Dan kini sudah dilakukan penguasaan bola sepenuhnya Rabiot dari sektor kiri pertahanan Prancis, melebar dia ke sektor tengah, di sana ada nomor punggung 4, ada nomor punggung 4 tadi ada Dayot, umpan aliran bola ke depan kepada Olise, mampu dia mencoba melihat satu pemain dari Swedia, tarik lagi ke belakang kepada Dayot, melebar lagi ke kanan ada Dembele, kerja satu dua pendek saja bersama Olise, pendek lagi ke belakang, kerjasama 1-2 dia bersama Cumayu, balik lagi ke belakang kepada Olise dengan tenang, umpan kaki kanan kiri, Dembele, Olise, Tchouaméni, umpan lagi kepada Koundé, Koundé tarik lagi ke belakang ke sektor kanan pertahanan Cindy sendiri maksudnya, namun tarik lagi back pass ke belakang kepada penjaga gawang Mike tadi, namun umpan pendek lagi Mike kepada pemain belakang mereka, di sana ada William Saliba, umpanlah pendek tadi maksudnya kepada Mbappe, namun kini bisa dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Prancis. Mbappe mencoba untuk mempertahankan aliran bola dari sektor kanan pertahanan dari Swedia, umpan pendek saja kepada Dembele, alirkan bola kepada Koundé di sektor tengah kiri ataupun lapangan pertandingan atau penjagaan dari pemain-pemain Swedia ini. Di sana Olise merasuk dari sektor kiri, umpan kepada Koundé, masuk ke rudal, mampu merusuk. Bagaimana upaya satu percobaan tadi yang dilakukan oleh Koundé tadi, namun belum berhasil melewati satu pemain dari Swedia yang tadinya memang sudah menusuk hingga ke mulut gawang dari Swedia, namun bola direbut oleh Jakob sehingga kini aliran bola justru di kaki para pemain Swedia tadi. Satu upaya tadi pemain dari Swedia nomor punggung 8 kita lihat di sana ada Daniel Persson, namun bagaimana kesulitan bagi para pemain-pemain dari Swedia untuk merasa ke lini pertahanan dari Prancis sehingga aliran bola kini masih berada di sektor pertahanan Swedia. Victor, sang kapten kesebelasan dari Swedia, Victor Lindelof, umpan saja aliran bola ke depan kepada nomor punggung 7 adalah Lukas, lebar dia ke kanan kepada nomor punggung 2 tadi ada Gustav, kita masih menantikan, menahan bola sejenak, tarik lagi ke belakang pada Lukas, dorongkan saja kepada Ayari, menahan bola sejenak tadi, hampir tadi direbut oleh pemain Prancis, tapi kini dalam penguasaan bola pemain dari Swedia. Lukas umpan saja, dorongkan bola ke depan ke sektor kiri, di sana Gyökeres dicoba untuk dibaing-baing oleh dua pemain dari Prancis, Gyökeres, dan tampaknya terjadi gangguan tadi oleh William Saliba ataupun pemain dari Prancis nomor 4 ada juga Daya tadi. Tampaknya ada benturan fisik antara pemain dari Swedia, Gyökeres, Vladia Victor Gyökeres, pemain yang merumput bersama klub Arsenal, dan tampaknya memang ada benturan tapi bukan sebuah pelanggaran, justru aliran bola kini serangan melalui Mikkel Olise, pemain dari Prancis, sudah dilakukan pendek saja kepada Lukas Digne, dorongkan saja bola pelan kepada Olise kembali, mencoba menguasai bola, merangsek dari sektor tengah, pertahanan dari Swedia, Olisic umpan turunkan bola Kylian Mbappe. Oh, salah tadi penguasaan bola. Kini Isak pemain dari Swedia mencoba untuk menerima bola namun dipotong tadi oleh Dayot yang juga dengan cermat membaca aliran bola tadi. Saat ini Lukas Digne umpan sektor ke sisi kanan pertahanan dari Swedia, maksudnya tadi kepada Olise ataupun di sana ada Barcola, pendek lagi ke belakang kepada Tuameni, umpan pendek kepada Kylian Mbappe, mencoba memberikan umpan ruas, umpan diagonal ke sektor kiri pertahanan dari Swedia, di sana ada Ousmane Dembele, tarik lagi ke belakang kepada Konde kembali kepada Karabiat, umpan 1-2 kembali kepada Dembele, tarik lagi ke belakang kepada Mbappe, menahan bola saja, umpan cap ke depan, ada Rabiot, coba dituju, terjadi lagi perebutan di sektor pertahanan ataupun di kotak 16 dari Swedia, belum selesai, kini Olise langsung shooting, oh, di blok tadi oleh penjaga gawang dari Swedia. Ada Jakob Wiltel tadi cukup cermat memang sambil menjatuhkan badannya ke area sisi kanan gawang sendiri, sehingga lagi-lagi bagaimana tendangan percobaan dari Kyle Olise tadi masih mampu bola diblok dan keluar di sisi kanan pertandingan dari Swedia. Dan kini Mikael Olise akan mengambil atau akan menghadapi tendangan sudut dari sisi kanan gawang dari Swedia. Kini setelah bersiap-siap dan telah mengangkat kedua tangannya, meminta rekannya untuk berada di area kotak 16. Sudah dilakukan, berbahaya. Sudah diheading saja tadi oleh Mampu 17. Nampaknya Gyökeres mampu menyelamatkan aliran bola tadi dan kembali mendapatkan pressure, ancaman lagi dari pemain Prancis. Kylian Mbappe mencoba melewati satu pemain, ada Gyökeres, tarik lagi, melebar ke tengah. Di sana ada nomor punggung 8, Tchouaméni, melebar diagonal saja kepada Koundé, nomor punggung 5. Tarik lagi ke belakang kepada Dayot, tarik lagi ke Tchouaméni, tarik lagi kepada Mbappe, mencoba mengalir dari sektor pertahanan dari Swedia, mampu alirkan ke tengah, di sana ada Bele, tarik lagi ke belakang, Tchouaméni melebar ke sektor kiri pertahanan dari Swedia, memang masih mengutang atik dari kaki ke kaki. Kini Rabiot nomor 14, umpan ke depan pendek saja kepada Kylian Mbappe tadi, maksudnya kepada Barcola, namun tarik lagi ke belakang. Tampaknya memang cukup kesulitan dari Prancis ini untuk mengalirkan umpan-umpan ke daerah sektor pertahanan dari Swedia. Kini masih Rabiot, umpan saja melebar ke depan dari sektor kanan pertahanan dari Swedia, di sana ada Barcola, umpan lagi ke tengah kepada Dembele, pendek saja kepada Olise. Olise dorongkan bola ke sektor kanan pertahanan dari Swedia, mampu dipenuhi kuasai sepenuhnya oleh Lukas Digne. Balik lagi, tarik ke belakang kepada Olise. Olise menahan bola sejenak, umpan pendek dengan kaki kiri kepada Mbappe, umpan lagi diagonal ke sektor kiri pertahanan Swedia. Di sana ada Ousmane Dembele, mencoba melihat satu pemain, umpan dorongkan bola kepada Koundé, mampu melewati area kotak penalti, kembalikan lagi kepada Ousmane Dembele. Dembele umpan lagi ke mulut gawang. Oh, lagi-lagi bagaimana 1-2 kali percobaan yang dilakukan oleh pemain Prancis ini namun masih gagal. Dan kini Swedia kembali membangun serangan dari sektor kanan pertahanan sendiri. Kita masih menantikan, tampaknya cukup kesulitan para pemain dari Swedia ini. Kita masih menantikan, saat ini Victor dorongkan saja ke sektor kiri pertahanan sendiri, mampu dikuasai oleh Gabriel, umpan pendek 1-2 bersama Ayari, mampu dia keluar dari kepungan para pemain dari Prancis tadi, dikuasai tadi maksudnya nomor punggung 8 dari pemain dari Swedia. Tampaknya juga mendapat gangguan tadi Daniel Spence, coba untuk memberikan umpan pendek saja kepada Yasin Ayari, umpan 1-2 kembalikan kepada Lukas. Mari, masih dari sektor kiri pertahanan dari Prancis, tarik lagi ke belakang, umpan back pass jauh kepada Victor di daerah tengah lapangan pertandingan, menahankan bola sejenak dengan kaki kanan sambil meminta kawannya untuk mendekat. Memang cukup sulit saat ini. Elliot dari sektor kiri pertahanan dari Swedia, tarik lagi ke belakang kepada Gabriel masih mengutang atik tadi, umpan pendek saja kepada Victor, masih mendribel bola sambil berjalan, dorongkan pelan saja kepada nomor punggung Lukas, dorong ke sektor kanan nomor punggung 2 Gustav, aliran dorong ke depan ataupun perlahan-lahan. Pemain Swedia ini memang mencoba membongkar lini pertahanan dari Prancis. Umpan 1-2 tadi maksudnya Daniel kepada Elanga, mencoba terjadi perebutan cop duel di sektor kiri pertahanan dari Prancis. Elanga mencoba melewati 1-2 pemain dari Prancis, mampu dia bekerja sama dengan Gyökeres. Dipotong saja tadi aliran bola oleh pemain Prancis. Olise memberikan umpan cip saja kepada Kylian Mbappe yang dituju di sana, merangsek dari sektor kanan pertahanan dari Swedia, umpan kepada Olise, menahan saja Olise, shooting, gol. Lagi-lagi Olise belum beruntung dia untuk kembali memberikan gol bagi Prancis. memang bagaimana tadi berawal dari kerjasama dari sektor kanan pertahanan Prancis, Mbappe melakukan dribbling dengan cepat, umpan mendatar kepada Olise yang ada di area kotak penalti, namun shooting kaki kirinya masih melebar di sisi kanan gawang Swedia.
0: Dan pendengar, saat ini pelatih Graham Potter dari Swedia melakukan pergantian, yaitu Lukas Bergvall ditarik keluar bersama dengan Elias Strott, dan kali ini ada Taha Ali dan juga Zeneli dimasukkan untuk menggantikan dua pemain yang telah ditarik. Skor hingga menit ke-65 detik ke-15 kali ini masih unggul Prancis 2-0, dan kali ini sepakan bocok sudah dilakukan oleh Michael Olise, berikan kepada Kylian Mbappe, umpan tarik saja tadi ke depan, maksudnya ditinju tadi bola di udara oleh Widel Setterstom. Dan kali ini serangan kembali lagi dari Prancis. Ah, sayang sekali pendengar, Dayot Upamecano tadi melakukan tendangan langsung dari jarak sekitar 7 meter, namun berhasil diblok tadi oleh kapten dari kesebelasan Swedia, Victor Lindelof. Dan kali ini serangan diinisiasi oleh para pemain dari Swedia. Ada Taha Ali, pemain yang baru masuk nomor punggung 26. Taha Ali melewati satu pemain dari timnas Prancis. Taha Ali, berbahaya dia, berikan kepada Alexander Isak. Alexander Isak umpan tadi tarik, nah, sayang sekali mampu diblok tadi oleh Orlan Someny, dibuang saja bola tadi. Serangan berbahaya tadi dari Taha Ali yang baru masuk menggantikan Elliot Strott, nomor punggung 24. Dan kali ini kembali timnas Swedia melakukan serangan lewat nomor punggung 22 yang baru masuk tadi, Zeneli. Zeneli mundur lagi, back pass ke belakang kepada Lagertilke, masih Gustav Lagertilke. Umpan dia melebar, berikan kepada sang kapten Victor Lindelof. Victor Lindelof kembali melebar ke kiri, berikan kepada Gudmundsson. Gudmundsson saat ini umpan saja sodorkan kepada Taha Ali. Taha Ali back pass lagi ke belakang, tidak terburu-buru pemain Swedia untuk mengurung pertahanan dari Prancis. Kembali kali ini Victor Lindelof. Victor Lindelof belikan kepada Lagerbrugge. Lagerbrugge kali ini nomor punggung 2 mundur lagi ke belakang. Dan kali ini Victor Lindelof berlari, dia melewati para pemain timnas Prancis. Masih back pass lagi ke belakang, ada umpan lambung jauh ke depan. Kali ini ada Anthony Elanga yang dimaksud, namun lebih dekat kepada Lukas Digne, dan dibuang saja oleh back kiri dari timnas Prancis tersebut. Dan kali ini ada Hydration Break yang diberikan oleh wasit asal Belanda, Dani Desmond Makil. Bintofani, Anda melihat bagaimana ada dua pergantian yang dilakukan oleh Graham Potter yang harus merubah ataupun menginginkan perubahan untuk mengejar ketertinggalan 2 gol dari timnas Prancis. Anda melihat perubahan ini akan berdampakkah bagi Swedia atau seperti apa ini?
1: Ya, dengan tertinggal 2-0 dan menghadapi agresifnya Prancis, tentu Graham Potter harus melakukan perubahan segera. Dan saya rasa inisiatifnya cukup baik, Zeneli dimasukkan untuk memperkuat barisan tengah, karena kita lihat Michael Olise semakin tidak terbendung permainannya, mengacak-ngacak barisan tengah. Maksud dari memasukkan Zeneli tentu untuk memberikan penyegaran di lini tengah, merapatkan barisan lagi, sementara kehadiran Taha Ali untuk memperkuat serangan dari sisi sayap, karena Fedia tentu sadar dia sangat kesulitan dalam melancarkan serangan, membangun serangan. Jadi sisi sayap yang ingin dimaksimalkan, dan terbukti Taha Ali setidaknya sudah ada satu sentuhan yang bisa berbuah ancaman tadi, pergerakan dari sisi kiri, walaupun untuk sekedar menciptakan peluang gol masih sulit bagi timnas Swedia karena rapatnya barisan pertahanan Prancis.
0: Ya, di lain pihak, jika kita berbicara squad yang dilatih oleh Didier Deschamps, bangku cadangan dari Prancis memang cukup bergelimang dengan para pemain bintang ya. Bintofani, ini berbeda jauh atau terbalik dengan timnas Swedia. Namun perlukah ada pergantian yang dilakukan di Didier Deschamps, mungkin untuk menyimpan beberapa pemain untuk menghadapi partai selanjutnya melawan Paraguay atau seperti apa?
1: Ya, tentunya dengan keunggulan 2-0, kita lihat di Didier Deschamps juga tentu tidak ingin mengambil resiko pemain-pemain seperti Ousmane Dembele, Olise juga yang begitu aktif menyerang. bisa sedikit diparkir, diistirahatkan, karena kita tahu Paraguay sudah menunggu tim yang sudah bisa mengejutkan wakil Eropa lainnya, Jerman yang punya kekuatan besar bisa disingkirkan. Prancis tentu tidak ingin bernasib sama, sehingga pemain-pemain agresifnya kemungkinan besar akan diistirahatkan jika dengan kondisi ini terus berlanjut.
0: Ya, dan pendengar, untuk sementara waktu timnas Prancis masih unggul 2-0. Gol dicetak oleh kapten mereka Kylian Mbappe pada masa injury time babak pertama, dan kemudian dilanjutkan tadi ada sebuah gol di babak kedua yang diciptakan oleh Bradley Barcola yang memanfaatkan umpan terobosan dari Michael Olise. Nah, pendengar, kali ini kedua kesebelasan sudah kembali masuk ke lapangan permainan dan pertandingan akan segera dimulai, dan wasit Danny Desmond Makele akan sebentar lagi meniup peluit untuk kembali dimulainya pertandingan. Sudah bersiap-siap kali ini timnas Swedia untuk melakukan lemparan ke dalam, dan sudah dilakukan, peluit sudah dibunyikan. Kali ini lemparan ke dalam, maksudnya umpan matang tadi, sayang sekali tidak berhasil dikontrol. Kali ini ada serangan balik dari Prancis, ada Michael Olise berhadapan dengan kiper Michael Olise. Sayang sekali pendengar, Michael Olise sudah berhadapan-hadapan dengan kiper dari timnas Swedia, Jakob Widerström. Namun sayang sekali Widerström mampu membaca gerakan dari tendangan Michael Olise dan menyelamatkan tendangan menyusur tanah tadi dari Michael Olise dan tidak berbuah gol, sehingga kedudukan masih 2-0. Kali ini Anthony Elanga backpass saja dia belakang kepada Lagerblike, berikan kepada sang kapten Victor Lindelof, umpan saja dia kembali kepada Lagerblike pada Anthony Elanga, sodoran ke depan, kali ini menusuk dari sisi sebelah kanan. Kali ini ada nomor punggung 22 yang masuk, baru masuk, Sedeli, maksudnya tadi melewati barisan pertahanan dari timnas Prancis, namun masih kesulitan. Kali ini ada Yasin Asari, umpan berikan kepada Taha Ali berhadapan dia dengan Julius Konde. Taha Ali berbahaya, dia masih meliuk-liuk, dia Taha Ali menyisir dari sebelah kanan. Taha Ali mampu dia melewati, namun dibuang tadi oleh Julius Konde, dan tampaknya Taha Ali cukup emosional tadi. Dia menilai bahwa bola sudah menyentuh kaki Jules Konde dan harusnya terjadi sepakan penjuru. Namun wasit menilai bola telah meninggalkan lapangan, dan kali ini ada Victor Lindelof dari timnas Swedia. Kapten dari timnas Swedia ini mendekati garis tengah permainan, berikan kepada Gudmundsson, sodorkan saja kepada Taha Ali. Backpass lagi mundur kepada Gudmundsson, dan kali ini Gudmundsson kembali umpan ke belakang, berikan kepada sang kapten Victor Lindelof, umpan lambung ke depan, berbahaya maksudnya kepada Alexander Isak. Namun tadi terjadi insiden ketika terjadi cop duel yang dinilai sebuah pelanggaran tadi, dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Prancis. Ya, pendengar, hingga saat ini ada serangan balik lagi kali ini. Kylian Mbappe menginisiasi serangan. Umpan saja pendek kepada Bartel Barcola. Kali ini kepada Michael Olise melewati 1-2 pemain dia, berikan kepada Kylian Mbappe. Gol. Mbappe. Berhasil kembali menjebol gawang Jakob Widerström. Sebuah kerjasama cantik antara Bradley Barcola, Michael Olise, dan Kylian Mbappe. Umpan 1-2 yang mampu membongkar pertahanan dari timnas Swedia. Hampir tidak ada peluang, Bung Tavani, untuk Swedia menyamakan kedudukan. Bagaimana Anda melihat kembali rapuhnya pertahanan dari Swedia, Bung?
1: Ya, kualitas individu menjadi berbeda di pertandingan ini. Terlepas dari rapuhnya pertahanan Swedia, kita mengapresiasi bagaimana para penyerang timnas Prancis begitu leluasa menguasai bola. Mereka dengan zamannya mengotak-atik bola. Olise memberikan umpan yang sangat baik, bermain dengan cakapnya di pertandingan kali ini, dan diselesaikan dengan Kylian Mbappe yang kita tahu punya penyelesaian akhir yang klinis. Ya, kiper Jakob Wilder yang sejatinya tampil cukup baik pun tidak, sekali lagi tidak berdaya dengan menghadapi Kylian Mbappe yang mampu menciptakan gol keduanya di pertandingan kali ini, sekaligus meninggikan namanya dalam daftar pencetak gol terbanyak Piala Dunia 2026 bersaing dengan Lionel Messi untuk perebutan sepatu emas.
0: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kali ini Kylian Mbappe berada di puncak top skor sementara Piala Dunia bersama dengan Lionel Messi dengan 6 gol, dan keduanya bersaing ketat untuk perebutan sepatu emas Piala Dunia 2026. Dan kali ini reportase akan dilanjutkan oleh Bung Joko Saputra. Silakan Bung.
2: Baik, tertinggal 0-3 saat ini Swedia, namun belum berhenti untuk memperkecil kedudukan. Saat ini Gustav dari sektor lingkaran garis tengah lapangan pertandingan mencoba untuk melihat rekannya di sana, nomor punggung 18 di sananya Yasin Ayari, pendek saja tadi kepada Lukas, umpan 1-2 dia kembalikan lagi, maksudnya tadi kepada Taha Ali ataupun kepada Jenelli, mulai merasa dari sektor kiri pertahanan Perancis, umpan pendek 1-2 kepada nomor punggung 9 tampaknya tadi, umpan pendek kepada Isak, namun tidak sulit ataupun susah dijangkau tadi satu pemain dari Swedia, namun masih bisa dikuasai sepenuhnya oleh Swedia. Di sana ada nomor punggung Taha Ali, nomor 26 meliuk-liuk dia dari sektor pertahanan dari Prancis, mencoba kerjasama 1-2 kepada Gabriel, tarik lagi ke belakang, umpan sodorkan bola kepada Taha Ali, kembali merasa dari sektor kanan pertahanan Prancis, namun dikuasai sepenuhnya tadi kembali oleh pemain-pemain dari Swedia. Balik lagi ke belakang Gabriel, merangsek dari sektor pertahanan dari Prancis, kini nomor punggung 17 Gyökeres, umpan pendek kepada Lukas, namun bisa kembali dihadang oleh para pemain Prancis. Kini justru serangan balik kembali dibangun oleh Prancis, nomor punggung 12 di sana ada Barcola. Barcola merangsek dari sektor kanan pertahanan dari Swedia, umpan melebar kepada Olise dari sektor tengah, umpan lagi Olise meliuk-liuk kepada nomor 20, langsung shooting masih kepada Mbappe, namun bisa dipotong oleh pemain dari Swedia tadi. Namun kini serangan belum berhenti, ada Rabiot mencoba untuk mengalirkan bola dari sektor kanan pertahanan dari Swedia, umpan saja pendek ke kanan kepada Olise ataupun kepada Barcola, pendek lagi Rabiot kepada Barcola, umpan pendek lagi ke belakang dia, umpan lagi kepada nomor punggung 2 ataupun kepada rekannya di sana ada Lukas Digne, nahan bola sejenak kepada Olise, tarik lagi ke belakang kepada Rabiot, masih nyaman kini pemain-pemain dari Perancis tampaknya masih membangun serangan dari sektor tengah lapangan pertandingan. Ini dipertahankan oleh nomor punggung 4 ada Dayot, menahan bola sejenakkan kaki kanannya, melebar dia lagi kepada rekannya nomor punggung 2 di sana ada pemain bertahan Perancis, ada Malo Gusto yang dimasukkan di babak yang kedua, tarik lagi melebar ke kiri Gusto kepada Dayot ataupun Lukas tadi, kembalikan lagi kepada William menahan bola sejenak, masih menantikan kawannya untuk mendekat, nomor punggung 8 tampaknya sana ada Tchouaméni, menahan bola berbalik badan lagi dia, berputar-putar tampaknya, kembalikan kepada William sodorkan bola ke depan kepada Tchouaméni, umpan lagi kepada Barcola, umpan lagi kepada Tchouaméni, menahan bola sejenak tadi dan dilanggar oleh pemain Swedia dari sisi kanan pertahanan Swedia. Sementara itu di saat yang bersamaan juga lagi-lagi tampaknya Perancis setelah unggul 3-0, Thiago Theo Hernandez tadi maksudnya nomor 19 kembali dimasukkan oleh Didier Deschamps untuk menggantikan Lukas Digne yang memang bermain apik di sepanjang pertandingan hingga memasuki menit ke-78 ini. Bagaimana kita masih menantikan memang ada 3 pemain dari Prancis tadi yang dilakukan pergantian sekaligus tentunya, termasuk tadi Doué dimasukkan di babak yang kedua ini tentu untuk memberikan juga angin segar di sektor sayap serang dari Prancis. Saat ini sudah Tchouaméni sudah lakukan lebar ke sektor kiri, sana ada Malo Gusto dorongkan ke belakang saja kepada Dayot, umpan tadi maksudnya ke tengah Dayot, bisa diculik oleh Elanga dari sektor kanan serang dari Swedia, umpan kepada Gyökeres atau di sana satu rekannya, masih Gyökeres masih dicoba untuk mengejar tadi aliran bola umpan dari rekannya, namun kembali direbut oleh pemain Prancis. Justru terjadi berebutan di sektor kanan Prancis tadi, tampaknya Ndui coba tadi untuk mempertahankan aliran bola dari rekannya, namun mendapat gangguan dari para pemain dari Swedia. Kini masih dalam penguasaan bola sepenuhnya Olise, mencoba merangsang sambil berjalan cepat dia, berikan umpan kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe berlari-lari dia, merangsang dari sektor kanan pertahanan dari Swedia, umpan pendek saja kepada rekannya ataupun kepada Barcola, bola umpan kali pelan saja, umpan ke depan tapi bisa dipotong tadi oleh Gustav. Tapi kini Elanga membantu lini pertahanan Swedia sendiri dan lagi-lagi kaki ke kaki, bagaimana nomor punggung 8 Tchouaméni tadi mampu mengamankan bola bagi Prancis dan belum kini berakhir, masih terus serangan dilakukan oleh pemain dari tim berjuluk ayam jantan ini Prancis kini melalui sektor kiri pertahanan Swedia. Dwi mencoba meliuk-liuk umpan pendek ke belakang kepada nomor punggung 2 tadi, ada Gusto. Gusto alirkan bola ke belakang lagi kepada Dayot. Kemudian bagaimana memang pemain dari Prancis ini cukup nyaman, masih menggulirkan bola dan juga memancing para pemain Swedia ini untuk maju ke depan. Kini William umpan sorongkan bola ke depan kepada Olise, balikan lebar dia ke sektor kiri tadi. Ada berpunggung 2 ada Gusto, dipenuhi oleh Dwi. Dwi masih mau liuk-liuk dia sektor pertahanan Swedia. Dwi mencoba memberikan rumah, tembak langsung shooting Dwi. Oh, lagi-lagi Jakob memang masih cermat untuk memblok tadi. Bagaimana tendangan dari Dwi, tentu ini menjadi ancaman lagi-lagi bagi para ataupun lini pertahanan dari Swedia. Tentu kita melihat bagaimana memang jumlah penonton selama sepanjang turnamen Pesta Bola Dunia 2026 ini hingga memasuki fase 32 besar sudah memasuki angka 5 juta fans yang memadati stadion-stadion baik yang ada di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko. Kini pertandingan kembali dimulai, masuki menit ke-80 detik 41. Swedia masih mencoba mengurung melalui elanga dari sektor kiri pertahanan Prancis. Mengutik-utik dia, umpan pendek saja nomor punggung 2, umpan kepada Isak. Oh, terjadi tadi perebutan tadi. Bagaimana Alexander Isak mencoba untuk menyambut umpan dari rekannya tadi namun belum berhasil, justru kini serangan balik digencarkan oleh pemain Prancis cepat tadi. Di sana ada nomor punggung 8 ataupun kita bisa melihat ada Theo Hernandez kepada Barcola. Barcola. Oh, lagi-lagi Barcola mencoba untuk memberikan ancaman kali ini dari sisi kanan pertahanan Swedia tadi setelah melakukan gerakan menipu sebelumnya dan sebelum akhirnya melakukan tendangan kaki kiri dan masih mampu diblok oleh penjaga gawang dari Swedia tadi. Di sana ada Jakob yang lagi-lagi harus jatuh bangun, bekerja keras untuk membantu bagaimana menggagalkan serangan demi serangan yang dibangun oleh Swedia. Dan sementara itu saat ini juga terjadi pergantian pemain dari kubu Swedia. Benjamin Nygren dimasukkan di menit ke-81 detik 52 dan tendangan penjuru kini diperoleh oleh Prancis dari sisi kanan pertahanan Swedia. Siap-siap Olise sudah lakukan tendangan ke mulut gawang berbahaya namun masih bisa diblok ataupun diheading para pemain dari Swedia. Namun aliran serangan masih dikuasai sepenuhnya dari sektor tengah lapangan pertandingan nomor punggung 17. Tampaknya di sana ada William umpan pendek saja kepada Tuameni, kembali kepada Mbappe. Mbappe mencoba untuk merasa memberikan umpan diagonal ke sektor kiri kepada Dwi. Dwi mampu mengontrol bola dengan kakinya, meliuk-liuk dia mencoba melewati satu pemain dari Gabriel tampaknya dari Swedia tadi namun gagal lagi. Bola berhasil dicuri ataupun dicocor saja oleh pemain dari Swedia. Namun kini kembali bagaimana Prancis kembali masih membangun serangan. Tentunya pendengar, Prancis menguasai jalan pertandingan hingga memasuki menit ke-82 ini. Kini ada Olise kerja pendek 1-2 bersama dengan Rabiot, tarik lagi ke belakang kepada Dayot, umpan pendek dikembalikan kepada Tuameni, mencoba merangsek dari sektor tengah lapangan pertandingan. Rabiot umpan dengan kaki kirinya ke sektor kanan kepada Barcola. Barcola umpan kepada Mbappe namun masih bisa diblok lagi, namun bisa diambil lagi oleh Rabiot dari sektor kanan pertahanan Swedia ataupun mengalir di meliuk-liuk dia mencoba untuk mengurung pertahanan dari Swedia dari kanan, kiri dan juga tengah. Para pemain Prancis ini kembali mengepung kini melalui nomor punggung 11 Olise, pendek saja kerja 1-2 kepada Dwi, kembalikan kepada Rabiot, menusuk dari sektor kiri pertahanan Swedia, kembalikan lagi kepada Olise. Olise kembali kepada Dwi. Dwi tidak jadikan memberikan umpan namun dia melebar ke sektor kanan pertahanan Swedia. Kepada siapakah dia memberi? Oh, kepada Mbappe. Mbappe tarik lagi ke belakang kepada Tuameni. Balikkan lagi ke Mbappe, memberikan umpan diagonal ke sektor kiri pertahanan Swedia. Di sana ada Olise mencoba untuk menyambut umpan diagonal tadi, namun arah bola tampaknya sulit dijangkau dan sehingga pertandingan ataupun arah bola tadi mengeluarkan 8 pertandingan sehingga hanya menghasilkan tampaknya tendangan ke gawang. Dan sementara itu tampaknya Didier Deschamps, pelatih dari tim Prancis, juga melakukan pergantian pemain tampaknya. Kylian Mbappe dan Mikel Olise ditarik keluar dan masuk nomor punggung 24 tampaknya. Ryan Cherki, pemain asal Manchester City ini juga dimasukkan, serta Jean-Philippe Mateta asal Crystal Palace juga dimasukkan oleh Didier Deschamps. tentu rotasi terus dilakukan oleh Prancis karena memang setelah leading 3-0 ini permainan Prancis juga lebih hidup. Kita lakukan ataupun kita nantikan sudah lakukan pendek tendang saja Jacob kepada Victor, masih dari arena ataupun di area pertahanan sendiri. Kini nomor punggung 19 Theo Hernandez umpan ke depan, yang dituju adalah nomor punggung 22 tadi, masih Theo Hernandez mencoba melatih dua pemain dari Prancis tadi, namun lagi-lagi ada gangguan dari kaki para pemain.

0: kerja apik menjaga benteng pertahanan dari tim Prancis ini. Tentunya kita masih menantikan, kini giliran Swedia memang tidak berhenti untuk kembali membangun serangan demi serangan. Minimal satu gol bisa menjadi penyegar bagi tim Swedia. Lemparan sudah dilakukan ke mulut gawang tadi, mampu di heading tadi oleh Barcola. Satu shooting dari Hernandez, tapi tidak mengarah tepat ke gawang dari Prancis yang dijaga oleh McMenamin, sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang kali ini untuk Prancis hingga memasuki menit ke-86.
1: Ya, pendengar, saat ini timnas Prancis unggul 3-0, di mana dua gol diantaranya dicetak oleh kapten kesebelasan mereka, Kylian Mbappe, yang saat ini sudah mencetak 6 gol hingga pertandingan 32 besar Piala Dunia 2026 kali ini. Dan tadi baru saja dimasukkan pemain pengganti, yaitu Yang Philippe Mateta dan Ryan Cherki, yang masuk untuk menyegarkan permainan dari timnas Prancis. Dan kali ini ada Aurélien Tchouaméni, berikan kepada Gusto, maksudnya kepada Alain Puy, direbut tadi oleh timnas Swedia, namun kembali di kaki para pemain Prancis. Dan kali ini ada William Saliba berlari, dia mendekati garis tengah permainan. William Saliba meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang, umpan pendek saja kepada Tchouaméni. Kali ini ada Barcola menyisir dari sebelah kanan pertahanan, berikan kepada masuk, terjadi offset tadi. Barcola lebih dulu dalam posisi offset dan hanya menghasilkan tendangan bagi timnas Swedia yang kali ini tertinggal 3-0. Dan kali ini ada nomor punggung 5, Gudmundsson, berikan kepada sang kapten Victor Lindelof, melebar kepada Lagerbilke masih mengontrol bola, dia umpan melebar ke sebelah tengah, berikan kepada Victor Lindelof. Kali ini adalah Gerbilke yang sudah melewati Yang Philippe Mateta, berikan kepada Svensson yang baru masuk, Bernard Svensson, nomor 19. Nah, kali ini ada bola diberikan kepada Jonathan Elanga menyisir dari sektor kanan penyerangan. Maksudnya tadi tidak melewati barisan pertahanan dari timnas Prancis, namun gagal dan bola hanya meninggalkan lapangan. Menghasilkan lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini ada Svensson kali ini hendak mendribel bola, pas lagi ke belakang pada Jonathan Elanga. Kali ini kerjasama dengan Svensson, dia masih melihat rekan-rekannya, mundur ke belakang kepada Victor Lindelof melewati garis tengah permainan. Victor Lindelof berada di kotak penalti. Victor Lindelof kali ini ke Victor Gyökeres. Sayang sekali, pendengar, tendangan shot tadi dari Victor Gyökeres memanfaatkan umpan dari Victor Lindelof. Sayang sekali, pendengar, sudah berada di kotak penalti lawan, namun kiper timnas Prancis Mike Maignan dengan sigap memblok tendangan dari jarak sekitar 4 meter tadi, berhadapan-hadapan antara Victor Gyökeres dan Mike Maignan, dan terselamatkanlah gawang Prancis dari ancaman Swedia. Terjadi pergantian pemain lagi, Bu, dan Victor Nilsson dimasukkan untuk menggantikan Alexander Isak. Dan ini merupakan pergantian keempat yang dilakukan oleh Graham Potter pada pagi hari ini. Dan waktu pertandingan tinggal tersisa 1 menit lagi untuk waktu normal. Kali ini lemparan ke dalam bagi timnas Prancis sudah dilakukan oleh Theo Hernandez, berikan ke belakang kepada Deot Upamecano, maksudnya kepada Yang Philippe Mateta, dan diumpat lambung. Namun terjadi insiden tarik-menarik kostum dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Swedia. Kali ini ada Svensson mundur lagi ke belakang kepada kapten mereka, Victor Lindelof lebar ke sisi sebelah kiri, ada Gudmundsson, umpan ke depan pada Ali Taha. Taha Ali tadi maksudnya yang dituju. Kali ini ada perebutan bola, Alain Doué dari Prancis, maksudnya hendak merebut bola dari Gudmundsson, namun kembali berhasil bola jatuh di kaki para pemain timnas Swedia. Terjadi cop duel tadi, dibuang saja bola tadi oleh Deot Upamecano, dan tadi wasit memberikan tambahan waktu 4 menit untuk pertandingan kali ini. 4 menit saja untuk pertandingan yang sudah dimenangi oleh Prancis dengan skor 3-0 melawan Swedia. Ya, kali ini, pendengar, terjadi tendangan bebas akan dilakukan

oleh timnas Swedia sudah dilakukan. Kali ini Anthony Elanga menusuk dari sisi kanan pertahanan dari Prancis. Anthony Elanga masih tadi berhasil diblok tadi. Kali ini bola kaki jatuh di kaki Yang Philip Mateta. Yang Philip Mateta dibayang-bayangi oleh dua pemain. Kali ini ada Bradley Barcola. Namun sayang sekali kontrol yang kurang baik dari Bradley Barcola. Jatuhkan kembali bola di kaki para pemain timnas Swedia. Kali ini ada Svensson nomor 19 yang baru masuk. Berikan kepada Jokeres tadi. Namun sayang sekali bola, kontrol bola yang kurang baik dari Gustav Nilsson hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Prancis. Kali ini ada Aurélien Tchouaméni. Tchouaméni nomor 8 umpan lambung ke depan dia, maksudnya kepada Ali Doué. Doué menyisir dari sektor kanan. Doué tadi maksudnya kepada Yang Philip Mateta. Tendangan langsung, sayang sekali pendengar. Tendangan langsung Yang Philip Mateta menyambut tadi umpan silang dari Doué, namun hanya berada di atas mister gawang dari Swedia, maka terselamatkanlah Swedia kembali dari kebobolan. Kali ini ada nomor punggung 21 Alexander Ben Hansen, berikan kepada Taha Ali. Taha Ali menyisir dia dari sebelah kiri pertahanan Prancis. Dibuang saja tadi oleh Doué, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan kali ini akan dihadapi oleh Gudmundsson. Sudah menimang-nimang bola dia. Dan kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan, maksudnya tadi kepada rekannya Nilsson, namun tidak berhasil menemui sasaran. Kali ini Prancis melakukan serangan, direbut bola tadi. Kali ini ada Gustav Nilsson. Gustav Nilsson berikan kepada Anthony Elanga. Anthony Elanga tadi melewati 1-2 pemain. Anthony Elanga berikan kepada Svensson. Svensson tadi masih berikan kepada nomor punggung 22. Sayang sekali direbut lagi oleh William Saliba. Gagal tadi serangan dari Prancis. Kali ini ada Theo Hernandez. Theo Hernandez berlari kencang dia kepada Ryan Cherki. Ryan Cherki kali ini pada siapa bola diumpankan. Berhasil dipotong tadi. Berhasil dipotong oleh Gudmundsson. Dan kali ini ada Taha Ali berhadapan dengan Ryan Cherki. Ryan Cherki masih Taha Ali. Taha Ali menyisir dari sebelah kiri. Terjadi insiden perebutan bola tadi. Dan wasit membunyikan peluit bahwa terjadi pelanggaran. Ryan Cherki tadi dianggap atau dinilai menjatuhkan Taha Ali dari Swedia. Dan kali ini tendangan bebas akan dihadapi oleh Swedia dari jarak sekitar sudah dilakukan. Dan kali ini umpan pendek berikan kepada Victor Lindelof. Tinggal beberapa detik lagi pertandingan babak kedua ini akan selesai pendengar. Namun timnas Swedia masih melakukan serangan. Intensitas serangan kembali dilakukan oleh timnas Swedia. Kali ini ada Peter Nilsson berikan kepada Svensson. Umpan dari ke depan berbahaya, namun sayang sekali belum menemukan sasarannya dan berhasil diblok tadi oleh para pemain timnas Prancis. Kali ini ada Svensson. Diblok tadi tendangan langsung Svensson oleh Mike Maignan, kiper dari timnas Prancis. Bermain dengan gemilang, Maignan menggagalkan sejumlah peluang dari Swedia pada pagi hari ini. Dan pendengar, dengan demikian setelah peluit dibunyikan oleh wasit jadi Desmond Makele, pertandingan akhirnya berakhir dan dimenangkan oleh timnas Prancis.

0: Bung Joko dan juga yang tadi disampaikan oleh Bung Rosyan Anwar ya, mengenai jalannya pertandingan antara Prancis dengan Swedia. Bung Tovani, bagaimana Anda melihat pertandingan sampai dengan babak kedua berakhir?
1: Ya, kualitas individu pemain menjadi pembeda dalam pertandingan kali ini. Saya rasa hasil telak 3-0 cukup adil, cukup menggambarkan apa yang terjadi di lapangan. Prancis masih lebih superior di atas Swedia.
0: Ya. Nah, kalau kita lihat jalannya pertandingan, kelihatannya kan Prancis memang menguasai permainan sejak awal dengan penguasaan bola dan tekanan yang cukup kuat juga begitu ya. Nah, ini kenapa Swedia kesulitan soal membongkar pertahanan Prancis juga? Apa yang menjadi penyebabnya sebenarnya, Bung Tovani?
1: Ya, begitu kuatnya pemain Prancis dalam menguasai bola secara tidak langsung memaksa para pemain Swedia lebih fokus dalam bertahan. Yeah. Namun sangat disayangkan beberapa peluang serangan balik yang dimiliki oleh Swedia tidak bisa dimaksimalkan sehingga hingga pertandingan berakhir tidak ada gol yang mampu diciptakan oleh The Blue and Yellow.
0: Ya, yeah. Tapi kalau dilihat dari kualitas permainan Prancis di hari ini ya, yang begitu dominan dan cukup perkasa dengan kemenangan 3-0, bagaimana Anda melihat perjalanan Prancis berikutnya? Karena kan lawan kuat sudah menunggu di partai 16 besar ini, Bung Tovani.
1: Ya, walaupun Prancis bisa memenangkan pertandingan dengan skor meyakinkan 3-0, tapi saya melihat ada beberapa catatan terutama di barisan pertahanan. Ya. Karena beberapa kali sisi kiri pertahanan yang bisa dieksploitasi oleh para pemain Swedia. Tentu itu harus dibenahi oleh Didier Deschamps karena di babak 16 besar kita tahu Prancis sudah ditunggu oleh Paraguay, tim yang sebelumnya dianggap remeh, namun di babak 32 besar mereka membuktikan bisa menjadi kejutan dengan menyingkirkan Jerman. Tentu saja mereka mempunyai serangan balik cepat.
0: Yeah.
1: Nantinya bisa membahayakan Prancis jika memang tidak ada pembenahan di barisan pertahanan.
0: Ya, ini kan akan berhadapan antara dua kubu sepak bola yang berbeda, Eropa dengan Amerika Latin ya, Bung Tovani ya. Kalau kita lihat kemarin Jerman sempat dikalahkan oleh Paraguay begitu. Nah, bagaimana dengan Prancis nasibnya berhadapan dengan Paraguay menurut Anda?
1: Ya, tentu saja Prancis pemain-pemain kreatif sangat diperlukan di pertandingan nanti melawan Paraguay karena jika berkaca dari pertandingan Jerman melawan Paraguay, Jerman nampak buntu dalam membongkar pertahanan Paraguay yang begitu rapat khas Amerika Latin. Tapi saya melihat di sini ada peluang besar bagi Prancis karena beberapa pemain bisa bergerak aktif, punya kreativitas tinggi jika dibandingkan dengan Jerman. Beberapa nama saya sorot seperti Michael Olise, Bradley Barcola bisa menjadi pemecah kebuntuan jika nantinya Kylian Mbappe dijaga ketat oleh para pemain Paraguay.
0: Yeah. Nah, sudahkah Prancis membuktikan kelas mereka di pertandingan hari ini bahwa mereka juga pantas menjadi favorit juara dunia?
1: Ya, dengan catatan selalu menjadi finalis dalam dua edisi terakhir yang salah satunya berhasil menjadi juara, Prancis tentu saja menjadi salah satu kandidat kuat sebagai juara di Piala 2026 ini. Apalagi kita dengan kemenangan 3-0 melawan Swedia ini artinya Prancis melanjutkan tren positif di mana sejauh bergulirnya Piala Dunia edisi kali ini mereka setidaknya menciptakan 3 gol dari pertandingan yang jalani dan semuanya berakhir dimenangkan.
0: Ya, bagaimana Anda melihat penampilan dari Mbappe di pertandingan kali ini, Bung Tovani?
1: Ya, Mbappe sang mega bintang tentu saja menjadi sorotan utama, 2 gol membuktikan kalau
0: masih konsisten lah penampilannya begitu ya.
1: Penampilannya konsisten sekaligus menjadi salah satu bintang yang bisa memecahkan berbagai rekor ke depannya.
0: Ya.
1: Ini dia bersaing dengan Lionel Messi untuk

0: Kualitas Berita Pagi Pro 1 RRI Gunung Sitoli, rangkuman informasi terkini sekitar Kepulauan Nias, aktual, tajam dan terpercaya.
1: Biasanya kan dampaknya sangat besar sekali ya. Artinya kunjungan wisatawan semakin meningkat ya.
2: Selama ini kalau tamu-tamu kita banyak dari Sumatera Utara, dari daratan yang kebanyakan kekurangan potensi

Dari puncak Irene Gebai, inilah Radio Republik Indonesia Gunung Stoli dengan Lintas Berita Pagi bersama saya Arna Tramanua. Pokok-pokok berita hari ini, tidak digelapnya ajang surfing internasional Lias Pro pada tahun ini berdampak pada sektor pariwisata. Sejumlah pemilik usaha jasa wisata di Pantai Surake, Nia Selatan mengakui adanya penurunan jumlah kunjungan wisatawan. Bangun kompetensi kerja Yayasan Gozena Bangkit Berkarya, wadahi kreativitas pemuda lewat program Teror My Training. Inilah Lintas Berita Pagi selengkapnya Rabu 1 Juli 2026.

0: Pendengar, kita awali berita yang pertama. Bangun kompetensi kerja Yayasan Gozena Bangkit Berkarya Wadahi Kreativitas Pemuda lewat program TMT. Berikut laporan Ida Rahmi Telambanua.
1: Menjadi peluang besar bagi generasi muda Kota Gunung Stoli yang terjun ke industri kreatif digital. Melalui program Tailor Made Training atau TMT, bidang konten kreator yang digelar oleh LPK Ziona. Sebanyak 16 peserta terpilih mengikuti pelatihan intensif berbasis kompetensi ini. Menariknya, seluruh program ini diselenggarakan secara gratis. Ketua LPK Ziona Rido Waruvu mengungkapkan, program ini adalah hasil kolaborasi dengan BPPV Medan. Selain ilmu dan praktik langsung, para peserta dimanjakan dengan fasilitas lengkap. Fasilitas tersebut meliputi bahan pelatihan, seragam, hingga ujian sertifikasi resmi berstandar nasional dari BNSP.
2: Melalui program ini, saya berharap peserta tidak hanya memiliki keterampilan teknis sebagai content creator, tetapi juga mampu memanfaatkan peluang ekonomi digital dan meningkatkan daya saing di dunia kerja maupun dunia usaha.
1: Pihaknya berharap peserta tidak hanya menguasai keterampilan teknis, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja baru di era ekonomi digital. Langkah LPK Ziona ini mendapat apresiasi dari Dinas Perdagangan dan Ketenagakerjaan Kota Gunung Stoli. Kepala Dinas Perdagangan dan Ketenagakerjaan melalui Kabid Ketenagakerjaan, Walfrik Zebua SPDMM, menyatakan bangga atas komitmen LPK Ziona yang sudah terakreditasi dalam melahirkan tenaga kerja yang siap kerja dan berdaya saing tinggi. Ida Rahmita Lambanua melaporkan.

Bupati Niasi Atulo Gulo SE/SHMSI menyampaikan nota pengantar penjelasan rancangan peraturan daerah Ratpeda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Niasi tahun anggaran 2025 pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Niasi yang berlangsung di ruang rapat DPRD Kabupaten Niasi. Mengawali rapat, Ketua DPRD Kabupaten Niasi Sabayuti Gulo SE menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Niasi atas penyelenggaraan pemerintah yang dinilai telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menurutnya. Penyampaian Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 merupakan kewajiban konstitusional pemerintah daerah sekaligus memiliki nilai strategis sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kepada DPRD dan masyarakat. Selanjutnya dalam nota pengantarnya, Bupati Niasi menjelaskan bahwa penyusunan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Niasi tahun anggaran 2025 merupakan penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBD Kabupaten Niasi tahun anggaran 2025 kepada DPRD Kabupaten Niasi untuk dibahas bersama serta memperoleh persetujuan guna ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Niasi. Pada kesempatan tersebut, Bupati Niasi juga menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Niasi telah menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah LKPD Kabupaten Niasi tahun anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara sekaligus menyampaikan kepada DPRD Kabupaten Niasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

0: Lebih lanjut ditegaskan Bupati Nias Ya'atullah Gulu SESHMSI bahwa LKPD Kabupaten Nias tahun anggaran 2025 telah disesuaikan dengan laporan hasil pemeriksaan LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dan telah memenuhi aspek normatif kepatutan serta kewajaran dalam penyajian laporan keuangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, pemerintah Kabupaten Nias kembali berhasil meraih wajar tanpa pengecualian WTP untuk kelima kalinya secara berturut-turut. Meskipun demikian, Bupati Nias menegaskan bahwa berbagai upaya perbaikan akan terus dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Nias dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel. Selanjutnya, Bupati Nias memaparkan secara ringkas realisasi APBD Kabupaten Nias tahun anggaran 2025 yang meliputi realisasi pendapatan daerah, realisasi belanja daerah, realisasi pembiayaan, serta neraca daerah. Adapun rincian lengkap mengenai realisasi APBD tahun anggaran 2025 telah tertuang secara jelas dalam buku laporan keuangan pemerintah daerah LKPD Kabupaten Nias tahun anggaran 2025 yang disampaikan sebagai lampiran ranperda. Di akhir penyampaian, Bupati Nias menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Nias atas berbagai masukan, saran, serta kerjasama yang telah terjalin selama proses penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. Ia berharap ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Nias tahun anggaran 2025 dapat dibahas secara objektif dan komprehensif sehingga memperoleh persetujuan bersama untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Nias sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Usai menyampaikan nota pengantar, Bupati Nias didampingi Wakil Bupati Nias Arota Lase, AMD secara simbolis menyerahkan nota pengantar penjelasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Nias tahun anggaran 2025 beserta lampirannya kepada DPRD Kabupaten Nias yang diterima oleh Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Nias Alfrin Zebua sebagai tindak lanjut proses pembahasan ranperda sesuai mekanisme yang berlaku. Pendengar RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Pagi yang juga dipancarkan oleh RRI Nias Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Ajang Surfing Internasional Nias Pro Absen digelar pada tahun ini. Pemilik usaha jasa pariwisata di Pantai Serake, Nias Selatan, mengakui adanya penurunan jumlah kunjungan wisatawan. Berikut laporan Anoveris Hulu.
1: Pemilik usaha jasa pariwisata di Pantai Sorake, Kecamatan Luhagun Rimanyamele, Kabupaten Nias Selatan merasakan dampak yang cukup besar akibat tidak diselenggarakannya event surfing internasional Nias Pro pada tahun ini. Ketiadaan ajang tersebut menyebabkan jumlah kunjungan wisatawan kurang menggembirakan sehingga aktivitas ekonomi sekitar ikut melambat. Biasanya event ini digelar pada bulan Juni setiap tahun. Dampak efisiensi menyebabkan ajang internasional yang dilaksanakan sejak 2022 tersebut belum terdaftar dalam jadwal pertandingan World Surf League atau WSL tahun 2026. Menurut salah seorang pemilik usaha jasa pariwisata di Pantai Sorake, Christoph Wau, saat Nias Pro rutin digelar, jumlah wisatawan yang datang biasanya meningkat secara signifikan. Selama event berlangsung, jumlah wisatawan yang tinggal di penginapan miliknya bisa mencapai 2 hingga 3 kali lipat dari biasanya, sehingga perputaran ekonomi menjadi lebih baik.
2: Biasanya kan dampaknya sangat besar sekali ya, Artinya kunjungan wisatawan semakin meningkat ya. Kalau kita lihat mungkin rata-rata 50 di bawah, mungkin ini bisa mencapai 100 lebih ya. Jadi kayak ekonomi itu kan berjalan.
1: Peningkatan jumlah wisatawan selama penyelenggaraan Nias Pro menurut Christoph memberikan manfaat langsung bagi berbagai sektor usaha. Usaha penginapan, pelaku UMKM, jasa transportasi, serta berbagai layanan lainnya sama-sama memperoleh peningkatan pendapatan dari ramainya kunjungan wisatawan. Ia menambahkan pada 4 hingga 5 Juli 2026 akan digelar Nias Open 2026. Event ini merupakan kompetisi surfing yang mempertandingkan para atlet muda lokal, nasional, bahkan internasional. Namun ia mengakui minat peselancar dari luar Kepulauan Nias, apalagi mancanegara, untuk mengikuti kompetisi tersebut sangat minim, sehingga tidak terlalu berdampak terhadap kunjungan wisatawan. Oleh karena itu, kehadiran event berskala internasional dengan daya tarik yang kuat seperti Nias Pro diharapkan dapat kembali digelar untuk meningkatkan jumlah wisatawan sekaligus penghasilan pemilik usaha jasa pariwisata di Pantai Sorake. Demikian, Anoverles Hulu melaporkan.

0: Akomodasi di Kepulauan Nias bertambah 1 Giga Owo Hotel di Jalan Pelut Binaka nomor 36 Gunung Stoli. Berikut laporan Muni Eli Harifa.
1: Akomodasi di Kepulauan Nias bertambah yakni Hotel Giga Owo di Jalan Pelut Binaka nomor 36 Gunung Stoli. Peresmian berlangsung meriah dan dihadiri unsur pemerintah, dunia pendidikan serta para undangan lainnya. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 13 Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Augustinus Halawa menyebutkan kehadiran hotel ini menjawab keterbatasan penginapan di Nias. Selama ini sering mengalami kekurangan hotel saat menerima tamu dari luar daerah seperti dari Sumatera Utara dan wilayah daratan lainnya.
2: Ini salah satu hotel bertambah di Kepulauan Nias yang mungkin selama ini kalau tamu-tamu kita banyak dari Sumatera Utara, dari daratan yang kebanyakan kekurangan hotel, namun bisa terjawab penuh. Tentunya ini semua pasti melalui beberapa hal yang mungkin ibu keluarga dari Bapak Ibu Naswal merencanakan mulai dari awal hingga pada akhir ini.
1: Sementara itu mewakili undangan SK Harifa menjelaskan nama Giga, yang menyebut Giga berasal dari bahasa Yunani yang artinya miliar atau raksasa. Namun untuk hotel ini nama Giga merupakan gabungan nama anak pemilik.
3: Hotel Giga Owo ini menurut kami bukan sekedar bangunan baku tempat menginap, tetapi merupakan bukti nyata dari mimpi dan komitmen yang pantang menyerah. Kami mendoakan semoga hotel kita ini sukses besar, pelayanannya selalu prima, menjadi pilihan utama para tamu wisatawan dan membawa berkah serta manfaat yang besar bagi kita dan lingkungan sekitar kita.
1: Ia berharap Giga Owo Hotel menjadi cikal bakal hotel yang semakin besar serta membawa berkat bagi masyarakat Nias. Dari Gunung Stoli, reporter Munili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Antusiasme masyarakat mewarnai pelaksanaan sunatan massal gratis yang digelar TNI Angkatan Darat di halaman Pendopo Kabupaten Nias, Kota Gunung Stoli. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Bakti TNI Angkatan Darat tahun 2026 yang bertujuan membantu masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis sekaligus meningkatkan beban ekonomi keluarga. Komandan Kodim 0213 Nias, Letkon Infantry SPT Butar-Butar, SIP, mengatakan TNI Angkatan Darat akan terus hadir melalui berbagai kegiatan sosial yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Melalui program Bakti Kesehatan TNI Angkatan Darat ini, kami berharap dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat hubungan yang harmonis antara TNI dan rakyat. Melalui kegiatan ini, TNI Angkatan Darat tidak hanya menjalankan tugas pertahanan negara, tetapi juga berperan aktif mendukung peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di Kepulauan Nias.

0: Mengakhiri lintas bertepagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Tidak digelamnya ajang surfing internasional Nias Pro pada tahun ini berdampak pada sektor pariwisata. Sejumlah pemilik usaha jasa wisata di Pantai Serake, Nias Selatan mengakui adanya penurunan jumlah kunjungan wisatawan. Bangun kompetensi kerja Yayasan Gozena Bangkit Berkarya, wadahi kreativitas pemuda lewat program Teror My Training. Pendengar, demikian lintas berita pagi Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli. Saya Arna Talambanua mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Sekian lintas berita pagi.

0: mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badan kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
0: Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang. Padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita. Bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih. Manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

0: Ayo, Mak.
1: Ayo.
2: Ayo ya. Tak pernah-pernah saya tengok awak tu pagi-pagi berlari.
1: Olahraga lah, Makcik Leha. Supaya sehat.
2: Aduh, Joya. Saya tak pernah olahraga. Sehat-sehat saja.
1: Ai, musim COVID macam ni, olahraga tu penting. Supaya imun kuat.
2: Imun? Apa benda tu?
1: Saya pun tak faham juga. Cuma pandai nyebut saja.
0: Imun tu, Mak, artinya daya tahan tubuh. Olahraga tu, Mak, salah satu cara untuk meningkatkan imun.
1: Ha, itulah maksud saya. Yelah, Makcik Leha, saya nak pergi berlari dulu.
2: Berlari?
1: Tak, berlari.
2: Tunggu, Joya, tunggu.

0: Baik, pendengar kami dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program 1 RRI Gnosa Pendengar, masih menemani Anda di pagi hari ini. Pendengar, kita sudah terhubung bersama BMKG, bersama Bapak Inlim R. Rumah Horpo STRM. Baik, selamat pagi Pak.
1: Halo Ibu, selamat pagi Bu.
0: Iya, gimana nih Pak perkembangan informasi perkiraan cuaca untuk di edisi di hari Rabu nih Pak ya, di tanggal 1 Juli 2026 nih Pak.
1: Ya baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di kesempatan ini kami dari Stasiun Meteorologi Binaka akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kepulauan Nias dan sekitarnya tentunya, dan periode hari ini sampai besok tanggal 1 sampai 2 Juli 2026. Nah, untuk perakiran cuaca Kepulauan Nias dan sekitarnya hari ini tanggal 1 Juli 2026, untuk pagi hari kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan untuk seluruh wilayah Kepulauan Nias dan sekitarnya. Demikian juga untuk siang hingga sore hari nanti, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan untuk seluruh wilayah Kepulauan Nias dan sekitarnya. Untuk malam hari nanti, kondisi cuaca diperkirakan berawan, dan untuk dini hari nanti, kondisi cuaca juga diperkirakan berawan. Nah, suhu udara untuk hari ini diperkirakan berkisar dari 23 hingga 32 derajat Celcius, dan kelembapan udara diperkirakan berkisar dari 70 hingga 100%. Angin hari ini diperkirakan dominan dari arah barat laut dengan kecepatan berkisar 10 hingga 25 km per jam. Berikutnya perkiraan cuaca Kepulauan Nias dan sekitarnya untuk besok Kamis tanggal 2 Juli 2026. Untuk pagi hari, kondisi cuaca diperkirakan berawan. Untuk siang hingga sore esok hari, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan untuk seluruh wilayah Kepulauan Nias. Dan untuk malam harinya, kemudian dini harinya, kondisi cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara untuk esok hari diperkirakan berkisar dari 23 hingga 32 derajat Celcius, dan kelembapan udara berkisar dari 65 hingga 100%. Angin esok hari juga diperkirakan dominan dari arah barat laut dengan kecepatan berkisar dari 10 hingga 25 km per jam. Berikutnya kita beralih ke informasi perkiraan cuaca di wilayah perairan. Untuk esok hari, Kamis tanggal 2 Juli 2026. Yang pertama itu wilayah perairan timur Kepulauan Nias atau wilayah perairan di antara Pulau Sumatera dengan Pulau Nias. Kondisi cuaca di wilayah tersebut esok hari diperkirakan hujan ringan dengan angin diperkirakan dominan dari arah barat laut dengan kecepatan berkisar dari 4 hingga 21 knot dan tinggi gelombang diperkirakan berkisar dari 0,5 hingga 1,25 meter atau berada dalam kategori rendah. Berikutnya, untuk wilayah perairan barat Kepulauan Nias atau wilayah perairan Samudra Hindia yang berdekatan dengan Pulau Nias. Kondisi cuaca di wilayah tersebut esok hari diperkirakan adanya hujan petir dengan angin juga diperkirakan dominan dari arah barat laut dengan kecepatan berkisar dari 4 hingga 16 knot. Dan tinggi gelombang diperkirakan dalam kategori sedang atau berkisar 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya di pagi hari ini Pak. Dan selamat bertugas kembali dan tetap semangat.
1: Baik, baik Bu. Terima kasih kembali. Selamat bertugas. Terima kasih.

Anda 5 tips memilih lokasi usaha strategi. Untuk Anda yang sedang membuka bisnis atau usaha, ada 5 tips memilih lokasi usaha strategis. Pertama, lokasi sesuai dengan target pasar. Kamu dapat menentukan lokasi usaha sesuai dengan target pasar, seperti jenis kelamin, usia, tempat tinggal, pekerjaan, gaya hidup, hobi, agama, penghasilan, dan juga ras. Misalnya, kamu mau membuka usaha gerai minum kekinian dengan harga terjangkau. Kamu bisa mencari lokasi usaha di sekitar kampus, sekolah-sekolah, dan minuman seperti es teh, es boba, atau kopi selalu menarik untuk dibeli, apalagi di siang hari saat cuaca panas. Kedua, dekat dengan sumber daya pemilih lokasi. Ini juga bisa mempermudah kamu loh untuk mendapatkan bahan baku yang diperlukan pada usahamu, sehingga kamu tidak membutuhkan waktu yang lama lagi untuk mendapatkan bahan bakunya. Ketiga, mudah dijangkau dan ditemukan. Tidak sedikit pelaku UMKM yang menyewa tempat usaha karena murah tetapi sulit banget ditemukan. Jangan sampai deh karena ingin berhemat, akhirnya seperti ini, usahamu justru merugi karena lokasinya sulit untuk diakses. Keempat, pilihlah lokasi dekat dengan pesaing. Nah, sebagian orang mungkin berpikir ya untuk memilih lokasi yang jauh dari pesaingnya, sehingga kamu tidak perlu repot lagi bersaing. Tapi faktanya pendengar, fenomena berjualan di dekat pesaing adalah hal biasa di dunia bisnis. Ada suatu konsep teori lokasi industri yang bernama teori hoteling. Teori ini secara sederhana sih menggambarkan dua jenis usaha yang saling berdekatan dengan tujuan untuk menguasai pasar seluas-luasnya. Selain itu, pemilihan lokasi yang dekat dengan pesaing juga bisa loh menghemat budget kamu untuk melakukan riset lokasi usaha. Terakhir, perhatikan lingkungan sekitar kamu, khususnya lingkungan sekitar usaha. Sebagai pelaku usaha UMKM, tentunya kan kamu harus memperhatikan lingkungan ya di sekitar lokasi usaha kamu. Jangan sampai deh kamu membuka restoran di dekat tempat pembangunan sampah atau membuka klinik kecantikan barangkali kecantikan yang mewah di tempat lokasi kumuh. Ini sangat tidak nyambung. Lingkungan sekitar akan menjadi penilai konsumen untuk melakukan pembelian. Jadi, jika kamu ingin membuka usaha restoran, pastikan dulu lokasi usaha di dekat pusat keramaian serta di tengah lingkungan yang sehat dan juga bersih.

0: mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan

0: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Eh, otak.
3: Eh, mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan, Ci? Kalian belum tahu ya, bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Eh, jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.

ada 5 tanda hidup kita sudah lebih bahagia. Pertama, lebih peduli untuk merawat diri sendiri. Kedua, sudah bisa berdamai dengan emosi dan perasaan. Ketiga, tidak iri lagi dengan pencapaian orang lain. Keempat, tetap tenang dengan masalah baru yang datang. Kelima, punya rutinitas yang bisa kita imbangi dengan isyarat yang cukup. Itulah pendengar, 5 tanda hidup kita sudah lebih bahagia. Semoga pendengar kami saat ini hidupnya lebih bahagia.

0: Tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikannya.